Yang lagu Kedi by Ika Saiful Kediri aja. Okey, lagu di kena ketengah pun ke Solo pagi wai kita ke pagi tu peninga. Pagi hari 3 serita 30 hari bulan 9 2026 tentunya kita bergulai ngau aku Imelda Johnny ke pagi tu mai kita topik cerita pagi kita pagi tu ianya nama pengawak kita pagi tu wai tak berkongsi ke ngau aku ba pes Facebook YFM Iban ke pagi tu. Jadi mari selamat pagi ngagai mami Nini pagi tu ku ya. Dani pagi terus ngulai kupi ke lalu mantai ke bala lauk gerendam sida lauk ku ya. Lalu mesin gari berjembi ke gari ku ya. Pemaga ngemup nyapu nyumai lauk semua meh siap ku ya. Kak berjalai keluar dulu lipek ngabala kaban ku ya. Nyak meh rutin kita ba rumah nyaga dapur CEO rumah tangga ku ya. Okay? Ya tadi hari mami Nini pemaga hari Serina Senai Canang pagi tu salam hari seratu aku ya gaya hari kami di tu mana aku ya jadi pengawal pagi tu bakal selama masa radio ngemas penindu mando air kena ngagat air teh ku ya lalu duduk santai dulu seraya ke ninga radio ku ya. Okay, habis pesan berat baru mandi ku ya ha, tampung baru mendiang ke Solo pagi wai pagi tu nih Serina Sindai Janang. Okay, pemegang beri selamat pagi ngakai sis Lucy, selamat pagi ngakai Noan berasa nyaman seput pagi tu ku ya laban ada lagi jerebu nyau pedak gunung serapi pagi tu DJ ku ya semangat meresi bilik DJ kenuci cermin laban hari maneh pagi itu kia udah tu nuci sudah tirai ku ya sudah reak ga kia minggu baru nyinila bisik semayar seriba aku ditu kia tim kami ku ya terima kasih ngakai Nuan sis Lucy serta selamat pagi ngakai Nuan piamaga meri selamat pagi ngakai Nicholas Layau Tibu ku ya selamat pagi selamat jalan ke pengawak kia pengawak pagi-pagi berketuk ku ya selalu ya aku ngayuk ucuk ke sekolah kia datang berumah nyiruk kupi udahnya nu turun kumai. Kita ada tentu mayuh pengawal bak pagi hari DJ ya. Simple-simple aja. Terima kasih DJ ya Tuhan merekat kita semua. Okey. Pemaga hari Yen Will pagi tu selamat pagi Yen Will. Ko ya madah ke baru datang berupis pagi tu ku ya bakal selama pagi tu nyambung pengawal ngadu costing file ku ya 30 hari bulan seritu closing ke monitor sale report ga lagi sampai ke lemai salah-salah hari bulan engkau lawan pulai lemai tu lagi mail ku ya oti sejam berkenyak meh ku ya nyak meh apa mau udah closing segi sibuk hari pagi datai ke lemai selamat jalan ke pengawal ngagai Nuan DJ mail ku ya terima kasih makan ngagai Nuan Ian Will piamaga selamat jalan ke pengawak ngagai Nuan ngarap ke uliah nembuk ke pengawak Nuan tumu pagi tu neh Yen Wil ngarap ke pulai ngau likun maya kita ke pulai gawak lagi neh Yen Wil. Okay, mari selamat pagi ngagai peningat kita ya ke bisik nyapa maga tu peningat Catherine Robin selamat pagi ko ya selamat jalan ke pengawak pia maga Nancy BT selamat pagi benung ngupi tu DJ ko ya mana hari kami di betung pagi tu. Okay, terima kasih ngagai Nuan Nancy Betty ke pagi tu kaki peninggal bukai ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawak kita pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam komen kita abah Facebook YFM Iban kita berperinan dulu tu peninggal laban aku ke Solo pagi tu kita mendiang ke lagu Papadu Nyawa Ari Stewart dengan Franz Lo tu sanggup YFM pengerak pagi.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Pagi Rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakar ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakar dah tadi dini dengan udah, kor dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak meh.
3: Antik bakar di empu mana nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mah kada beli di salu ya?
2: Sikinya ame bakar pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka berumah. Lagi utainya mudah, kualiti apa mana mega? Ya standard kualiti ya.
3: Antik bakar aku dia nanya aku deh. Antik bakar tambah kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain, orang lain saya jarang orang ingat bangsa.

0: tadi mesti ka sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nah, nah patut ke mano mi lo tasek ke milo ke dia
0: kalah di mana orang nyuma mi campur milo
1: engkau mai engkau dengan gagak utai ke nyelai gara orang bukai tepuk mi berjaluang nyalo tasek ke milo sekali ku deh
0: sekali bah kai ngus sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Ya, lagu ke di by Duna Ibu Cantik, Siti lagu ke di Pinta Mami Nini tadi neh ngarap ke terperindah meh mendiang ke lagu ke di tebah kunya tadi Mami Nini ngamaga pedinga ke bukai. Okey, kita lagi nampung baru topik solo pagi wai kita pagi tu peninga. Nama pengawak kita pagi tu wai seraya kita mendiang ke radio ya. Jadi Ari Hendri Jawan, selamat pagi kuya. Nanti aku kuya dani pagi lalu mari mano asrama aku makai dulu udahnya baru aku ngupi ya. Datai ba ndo gawa atau kepala ndo gawa dia aku start meh bepegai ke sida drill, sida tukul, sida kapek ke sigi nak sebaka pen utai dikenak ke te gawa DJ ku ya. Bisi mantai ke gambar perengka ke dikenak ke gawa ba Facebook YFM ni tene. Okey, mari selamat pagi magak ngagai Proteus Max Xavier. Selamat pagi, mana hari kami di Miri pagi tu ku ya. Baru udah ngiru pagi tu DJ kia maya ujung bulan ketuk kak berbeli ke barang kia. Terima kasih ya serta selamat berjalan ke pengawak kia ya. Okay, pemaga hari Katrina Rina pagi tu. Selamat pagi kau ya. Serta selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Baru udah berkemas serta bersapu ke bilik pagi tu DJ kau ya. Okay, terima kasih yang kenuan Katrina Rina pagi tu. Pemaga hari Santi Louis Santi. Selamat pagi kau ya. Jadi yang madah ke pagi tu ya baru udah ngerenam lawak ke bekal kerja lagi kau ya. Kita inut tu kau ya. Nada nemu habis pengawak. Sebenarnya nurun kerja gawak ke dulu ku yang gemas mautai pulai gawak lagi pun gawak baru meh berumah ku ya. Ikinya tadi hari Santi Louis Santi pembaga seni en si nyapa kita minta tebah ke lagu hari Linda kau ati tua ku ya dikenal merindang semua pening YFM pagi tu. Okey, pembaga bisi Enjawil pagi tu baru dah meda sulu diri nurun gawak tu DJ ke ya. Tu benung scroll-scroll Facebook dulu ngecas tulang sebeda nyumai shift kedua. Nyumai kanak nurun sekolah lagi ku ya. Pagi tadi nyedia kebekal pagi sedak ya. Sulu nurun gawak ku ya. Selamat jalan ke pengawak DJ. Terima kasih yang kenuan Enjawil Jawil ke pagi tu. Out, selamat berperang pada dapur. Okay, memang kita misi Lisa Sidut pagi tu. Selamat hari Kem Lana Punan Ba ko ya. Mana hari kami di tu di Ye ko ya. Ada ni pagi lalu muka radio sebentar ngerja pengawak kia ngulai kupi manduk mi kapai tuai lalu bertimun ke air. Lapan kami di tu agi ngena air sungai di Ye ko ya. Nanti bakal 3 atau ke 4 hari nada hujan kia nada air kami di tu kia paman anda tunggu pagi ni pun air sigi nak ampit air nada air kia bomba nambun ngau orang ku ya sambil mendeng ke lagu ke di tebah nuan DJ kia salam lelengau ngagai indai delin selamat berjalan ke pengawak DJ kia. Terima kasih ngagai nuan Lisa Sidut ya hari Kem Lana Punan Bah. Okay, jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita itu ke mesin nyapa James Pengiran pagi tu madah ke gayari sidaya di Sibu Perencing pagi tu pemaga mari selamat pagi ngagai peninggal kita itu Syasha Am Manda ku ya. Agi galik DJ kia pukul 6:30 tadi out. Jadi hari kami di Sibu mana kia minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman nane guna ngetan lagi dikenal merindang bala kabang Facebook ya kesuah atau ke selalu ngau berpesan kia. Terima kasih ya kepesan kita serta grup PWI ngau semua peninggal YFM bakal ke pagi tu. Terima kasih ya DJ sama-sama nujunuan Syasha Amanda ya ke BC komen kita ba Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga ya. Okay, terima kasih dengan kita ya kenang ya seluruh milih kami jadi ke stesen pemerintah kita ke pagi tu kita ba program solo pagi Y pagi tu peninga tak kena tai ke komen kita ba page Facebook kami YFM Iban. Jadi sebelum kita mendiang ke lagu nangkan ke tu lagi lagu ke dipinta Syasha Amanda mari selamat pagi dengan Clarence Medan tu peninga ya. Jadi
dikenal ia minta lagu untuk peningau Juliana Ambu nama Rita Sulu dikenal merindang hati diri ku ya kaban ba Facebook ngau semua peningau YFM benar barantau jalan itu DJ ke Sri Kai ke dengan One Bar Radio Nurul Renew Lisin udah habis timpuh tu ku ya lalu nuju Nuan DJ pesan ya ngarap ke terindang meh ke pagi tu terima kasih ya. Nuju Nuan Clara Midan ngarap ke sama bela berjimat meh maya berbaik ke perengkap ngangkut out nuan ke benung dalam pejalai nuju ke Serikai pagi tu kelimpah harinya megak peningan lagi kita peningan kebukai ya ke benung barantau jalai nak ngira kini ke pejalai kita pagi tu ngarap ke sama bela berjimat lagi tu lagu ke di by Jacqueline Johnny Aman nanai guna ngetan lagi YFM segulai sejalai.

0: riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anak nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah mega nuan dekat mudah terpawa hari jalai dekat juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari hari ulah diderima tindak nitih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu kedua by Juliana Ambu, nama Rita Sulu ya. Mic jam kita dia tu pukul 8.41 minit pagi. Mari selamat pagi. Angga guys, semua belah peningai ya ke benua mendiang ke kami. Ba YFM, ba awak pengerak pagi ya. Terus macam komen peningai kita ba page Facebook YFM. Iba nama pengawak ke di kerja kita pagi tu peningai. Seraya ke mendiang radio YFM. Okay, mari selamat pagi angga guys. Kami sagai pagi tu hari kami bak bintulu panas pagi tu DJ ke ya, udah perenceng mata panas tumu pagi udah dani tu DJ ku ya, lalu mendiang ke radio minta tebah ke lagu sebarang lagu ku ya, kena merindang bala peminat radio serata menua ngarap ke semua gerai Tuhan merekat kita ku ya. Memang kan mari selamat pagi dengan Kak Liza Wati Abdullah, panas hari kami di Julau di tu DJ. Tunggu pagi tadi nurun breeze walk dulu udah pulai lalu bersapu ke rumah baru bergagak ke breakfast ke atau ke sarapan pagi. Udahnya sambung bermasuk ke gari gak kedak hari tu. Kedong ke hari tu panas ku ya. Okay, terima kasih dengan Kak Noah Liza Wati Abdullah. Mas Diana selamat pagi nujunuan Mas Diana, peninggal kita tu Ari Limbang ku ya. Salam Ari Limbang ku ya. Jadi pagi tu benung kawak tu DJ ku ya. Pagi tadi tumu Dani DJ nyumai air hangat ngagak kopi serapan dulu udahnya baru nurun kawak ku ya. Terima kasih DJ, sama-sama nujunuan Mas Diana. Pemaga kita bisi Miss Jane pagi tu mana hari ba serikai ku ya benung kawak tu sambil mending ke radio tu DJ ku ya. Terima kasih DJ labau udah macam komen aku lalu ya bisi madah ke Tok Jakur Putih ne. Today is the last day of September. Yeah, I hope October will be good to us. Kuya. Iki nya tadi hari Miss Jane peninga ya. Iki mari selamat pagi baga ngagai Rica Uno pagi tu sampai jalai ke pengawak kuya. Mana hari kami di tu bajalai simpang semunjan. Agi gak bisi sebun tu DJ kuya mimit aja benung ngiru pagi sambil mendiang ke nuanto. Kuya udah tu lagi kan masuk garik ke sungai. Laban air payip udah langkang kuya air bukit dah kemarau tu tadi ku ya. Bisi hujan teng nada banget tu DJ ku ya. Thank you DJ. Sama-sama nuju nuari cunup ngarap ke bejimat meh maya nuan tu tadi nurun berbasuk ke garik ke sungai ne ke pendai au. Eki pemaga mari selamat pagi ngagai peninga kita pagi tu Boniface EP hari selepin ku ya. Benung ngira kupi tu ya. Baka pagi tu sambil mendiang ke radio minta tebah ke lagu Ari Rem Jana ku ya. Abisi maya berpuru semua ku ya. Okey, pemaga mari selamat pagi ngagai peninga kita ke bisi nyapa tu Alin Empanit. Selamat pagi. Lalu madah ke Gayari di Miri manah pagi tu ya. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai peninga kita tu Jeniko Juan ku ya. Tiap pagi hari 1, hari 3, ngah hari 5 aku delisis tu DJ ku ya. Bertuci darah start hari pukul 6 nyentuh ke 4 jam baru tembok ku ya. Ekinya tadi hari Jeniko Juan bisi nganjung gambau ya ba komen YFM iban dia neh ngarap ke Jeniko Juan tu seluruhan diberkat petara belama neh ngarap ke mujo belama meh pengawak ke di kerja nuan maya ke delisis tu tadi Jeniko Juan ya ngarap ke mujo neh. Ekin pemaga mari selamat pagi ngagai Roy Kuang pagi tu. Selamat pagi ko ya, udah perenciang mata panas kami Basri Aman tu DJ sambil gawak sambil mendiang ke YFM tu DJ. Terima kasih ya sama-sama dojodohan Roy Kuang. Pemaga mari selamat pagi ngagai Rini Sabai pagi tu hari serikai. Nanti pagi ko ya bakal biasa nyedia ke sarapan pagi ngadu ke bekal bala ucuk ke sekolah udahnya masuk gari tindu besapu besapu dia nya buang sampai ya kena berasai nyau dekat nyumai baru tengah hari ha. Tu tadi hari Rini Sabai peninga ya sikit nak berasai peninga nanti kita kerja pengawal di rumah nanti kita tumu dani pagi ni dia kita ngirup dia kita ngirup tu tadi nak kita nyedia ke pemakai nanti kita tu tadi sikit orang ya ke heavy breakfast kurang au berpanduk ke asi berpanduk ke lauk dia kena kita ngirup pagi ni bisinya ke manuk mi kini au udahnya tadi udah
kita ngirup-ngirupnya nak berasa gak jam dia kita itu tadi maya ke ngirupnya tadi udah ngin garik pelabak aku nak udah bermasuk ke garik udah nyak kita itu tadi nyembe garik nyak tengah hari garik itu tadi nih nyak berapi nak pulang hari Rabu lebih lagi kita ya kenang ya ngemeran ke pengawak di rumah tuh peninga. Okay, terima kasih ngagi kita ya ke udah ngetai ke komen bak pes Facebook YFM Iban ke pagi tuh peninga abis ini kita lagi komen tuh hari Nelson Iguah tuh peninga kita hari Kuantan tuh peninga benung gawak pagi tuh DJ ya sambil mending ke radio minta tebah ke lagu hari Loch Ness Empire penyayau tua ke ya. Okay, nyak pelabak ku nyak tadi komen ke penudi kita bak solo pagi Y pagi tuh terima kasih ngagi komen kita mayuh komen pagi tu bak topik solo pagi Y kita peningat terima kasih mayu-mayu laban seruran segala sejalan ngau kami 24 jam sehari mending ke YFM mau nak ngira nama pengawak ke di kerja kita sambil mending ke YFM ngarap ke semua pengawak kita muju serta likun magang. Okey, jadi ngau tu peningat pukul 9 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangka ketuk lagi Y912 kita ia kediau di luar bagi menua kucing ngau serian bakal selama kita boleh terus nampung program kami tu mending ke kami ngena RTM klik ngau mega channel Astro 871 ya dikena aku ningal ke pengerak pagi kita pagi tu peningal au duitik lagu siti lagu Hindustan lagu kedi by Sonu Nigam Karho Naho tang sebenarnya kita berperindang dulu ke lagu ke dipintak peningat kita tadi out lagu ke di by Loch Ness Empire penyayang tua ngatuh peningat mumpuk dulu aku bertemu baru kita berawak ke bukai Tuhan merekat kita semua bye bye selamat pagi tucum anang kurang bye.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh, terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Dato' Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Alat tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Dia berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Datuk Khairul Fidaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Sarito, 30 September dalam tahun 1972, Sabit Menteri Besar Tun Dr. Ismail Abdul Rahman berjadi atur sistem penerbangan bilion Malaysia MAS. Sistem itu diatur berindah dari pemutus penemu perintah Malaysia atau Singapura pun tahun 1970-an kena bergulai agi beratur penerbangan bilion ianya Malaysian Airways Limited dikenal pada tahun 1971 dan udahnya diubah ke dikumai sistem penerbangan Malaysia. Sari udah bekau menjadi pengraminya Malaysia penudah bisik penerbangan bilion antarabangsa IAMPU. Arinya me MAS terus ngeremai ke penerbangan bilion yang dekat selampur serata dunia ke Jeddah, Madras, London dan Frankfurt. Dia tu MAS terus ke tinjau ngau julu dekat mata penerbangan bilion global terus serap ke serata dunia datai abad ke-21. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu di Dusun, Unit Penerbitan Rancangan Radio, RTM Kuching.

Menyatakan berkenan 4.3 rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau kurung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturun peniau, tiknya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makna.

Okeynya tadi lagu kena aku ngepun ke awak Y9.12 ke pagi tu peninga. Ya, lagu kena baik Betty Bau yang bergetil. Ya, terima kasih ngagai Emelda Joni dah gulai dengan kita bawa pemerin bawa pengerak pagi. Ya, jadi penduduk ya di silih aku kita gulai ngaku main bawai 9.12. Bawai 9.12, satu-satunya program kami nadai yang mayu berubah. Kalai jam keterubah tu lagi aku dekat terus meminang kita ngau lagu. Biar berarti ke sekedar berita kebisik nyadi di menua kita. Biar mega sekedar info kuliah dikunci kaku mulai dengan kita jam keterubah tu lagi. Ya, pukul 10 pagi mari kita ningat ke tanduk program PPA atau pendiau penghidup aku mulai dengan Lucia Thomas Kasau. Ya, bergulai baru kita pada jam ketiga nyentuk ke tengah hari itu lagi. Bawai 9.12 peningan dan pindah ke frekuensi kita terus ke pengerinduk kita segulai sejalai. Ngau kami bawai 9.12. Lagu hari Sherlina Nesal Nanam Pengerinduk.

Ya, Siti lagu Ayun Londai ni ke pagi terbawai 912 lagu kedai Nixon Nick Gamal Bajia Indo apa Nipo. Ya, SKS di Betung baru aja udah tembus jadi dia tu SKS tau ke program Sarawak Aku Sayang dekat diatur di muka. Ujung minggu tu ane peningah jadi sekedar jalai ngelingik dataran Pehen Setia Raja muka dekat ditutup nyari pukul 10 malam pergilah nyentuh ke ngagai pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimbai ngau program Sarawak Ku Sayang di muka. Jadi ini tiah ke penerang hari ketua polis pelilihan muka DSP Muhammad Rizal alias jalai tidak kak ditutup ianya jalai Setia satu simpang jalai ceria ngau simpang bulatan jalai wawasan. Jadi kira ke 10,000 ikut orang di sadang di sadang datai medak pengrami tu ila. Jadi mensia mayu ke mega dikingat ke ngambil enda pakir ba endur ke tau ngasuh jalai kita jam ne lebih lagi kita ke bisik dekat ngau ngabas tau ke ngelawak sekedar pengawak atau ke program kebisik diatur ba program Sarawak Ku Sayang. Hai tajak pihak mega kita ke diau ngelingi menua muka ulia parking atau kengengkah ke kereta kita ba menara Pehen Setia Raja upis pentadbiran perintah Sarawak bagi menua muka ngau Masjid Setia Raja ngau palan komersial. Okeynya tadi bekawa ngau SKS ke dekat diatur ujung minggu tu di muka ne. Okey, kita terus berperindang tok lagu Ari Genevieve-nya di Tundinuan.

Okey, lagu kedibai Mawan Dayang Bintang kena merenang bala peninga kita kagi mengkang begulai ngau kami kelebih lagi bawai 9.12. Ya, sehari tu hari 3 habis indak kita akan mendak wayang kini ne. Namun nak kita nama tips entik kita dekat membeli ke tiket dengan nak cara online tau ke mansang ngagai kini kita akan ada kios lor kita membeli ke tiket wayang jam ke dia tu. Okey, jadi tips ya sebenarnya kita kedekat medak wayang skrin TV besar ke kita ini. Mayuh kebenar yang pala nundur kita oleh medak wayang baiknya bak dalam mall atau kendang city pala nundur medak wayang pun. Ya nak tamak dalam mall ne. Nanti di kucing tu segi kita nemu bak mall dan ya bisik nundur kita medak wayang. Jadi tips ya peninga kita patut beli tiket dengan nak cara online. Laban dia tu cukup nyamai culik aja atau kepedak aja bah handphone. Kita boleh beli tiket kalau nur kita tu tadi milih cerita kedekat di pedak kita. Jadi nanti kita dekat beli tiket ngau rega ke mudah lagi beli sebentar pukul 12 tengah hari sehari tu hari 3. Hanya tipsnya ni. Hari 3 patut beli tiket wayang sebentar pukul 12 tengah hari. Hanya tips saya tak nguji kita nanti kita ngumai ke bola ni. Jadi udahnya pilih penduduk ke kira ke nyamai nur kita itu tadi medak wayang. Kanya kita tadi kak medak siti-siti ceritanya tadi anang milih penduduk ke kelalu semak bak mua dia ni. Kita patut milih penduduk bak tengah-tengah ke kita ni. Bak tengah-tengah tu nanti kita medak ya bisik engkah korang terkena orang ngelabel ya korang ni baka E, A, B, C kenyap ya. Nanti baka aku nur kenyamai duduk ianya tengah-tengah ianya bak E dia ni. Kami kita nak kelalu semak ngos screen. Nanti kalau semak ngos screen mata kita pedih ya, berpedih palak kita pun nyapak pedih ni. Pegok kita pun pedih nanti je kelalu semak bak mua screen yang tadi. Nanti di belakang kita boleh relax agak ni. Tentu mega nanti kita itu tadi ka amat kejaman atau pisit makemi ni. Mana kita milih penduduk atau ke bangku ke semak pintu. Ngambil nyamai kita nak mansak orang buka ini. Udahnya sebenarnya kita mendak wayang apa kita patut kemik dulu ngambil kita nak kelang-kelut hanya tips ke patut diperhatikan kita yang mega kita kurang kagi ngirup air mai kita akan mendak wayang. Laba wayang tu ambil lama ya 3 jam. Maka kami ke on air tu ne. Mungkin hari pukul 9 habis pukul 12 kenyak menak berasai jam ne pansuk-pansuk pada udah malam hari. Okey. Jadi tips kebukai anang bangai ke kaki batas bangku orang keduduk bermua kita nyak patut diselih ke kita ini. Kami kita berbahasa kurang bukai ke sama megak medak wayang maya ke ngau kita nyak tadi. Ingat sehari tu hari 3 tau beli tiket kena cara online sebedau pukul 12 tengah hari tau uji negek ni. Okey, kita terus berperindang ke pagi tu Feby Chloe aku kai Ipan One.

Okay, ang kini ang lagu ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang. Ya, serat tu aku dekat berkongsi lagi tips gulai dengan kita ke pagi tu. Lepas tu mu pagi, angkanya kita busy ke interview, ke bertemu dengan orang atau ke keterubah ya. Bertemu dengan orang ke lama nak engkau kita bertemu atau ke keterubah ya kita dating kini. Kelebih lagi kita ke bujang dara. Jadi tips ke sekali tu, ianya tips nur kita itu tadi nyeliah ke nyawa kita bau. Tajak kita itu tumu pagi udah berberus ngelih nyu tebal lubang ngelik kena kita bisik mendua kali berus ngelik tang nyawa kita agi gak bedau bau ne. Kita akan nemu nama cara yang peningan ne. Jadi inti kita kak nyeliah ke rempu nyawa kita itu bau ianya kita patut ngunyah daun pudina. Ngunyah daun pudina biar mega ngirup air panduk mayuah. Ngirup air panduk mayuah serta mayuh kagi makai yogurt. Laban utai tu kebenar ya ulih nyeliah ke nyawa kita bau. Laban nyawa kita bau tu ukai semina ari luar ya aja tang utainya bepun ari perut kita, bepun ari ngelik kita megak peninga. Ngelik kita megak patut dijaga ukai semina. Di berus kita 3 kali sari, 4 kali sari ukainya aja. Ngelik kita megak patut disugu. Nama kubah ku nyebut ngelik kita patut disugu. Nah kala aru nyugu ngelik cukup nadai kala kita ninga. Bekeni kak nyugu ngelik DJ ne. Sugu kak aku tu tadi ukai kita nyugu ngena sugunya ukainya ne. Ukai sugu ngena sugu pisit. Ukai sugu kita ngena sugu jangkam. Ukai ukainya cara kita nyugu ngelik kita ianya kita patut ngena ubuang. Nya kak aku tadi ne sugu ngelik kita ngena ubuang. Utai ke selepak ngelik kita pedak kita ngelik kitanya tadi ya rapi atau susun maneh ta nyawa kita bau pen nade guna ne sugu ngelik kita ngena ubuang ambil ubuang tadi beselepek ngelik kitanya tadi sugu magang udahnya baru kita berus ngelik udahnya baru kita ngkurup ngena air garam serta mayuh kagi ngirup air pandu atau ke air nyiluk kuku dia ngelik kita dekat bersih nanti ngelik kita kendang bisik disemin dalam nyin api yang megak bisik berlubang nyari cara atau kira keulih nyeliah ke ngelik kita ari berbau ianya nyugu ngelik kita pihak mega ngkurup belama nanti kita ngkurup tiap kali kita udah makai tiap kali kita udah makan utai kita patut ngkurup suahagi kena nyeliah ke ngelik kita berbau udahnya peninga kita ulih mega ngena utai ke ngasuh ngelik kita nya burak laban hari utainya ia ulih nangkap semua utai kelekat ngelik kita kita mega patut mayuh kagi makai pemakai ke ngasuh nyawa kita bau rengut apakah daun pudina ngunyah chewing gum nyak pen siti ari tips ke manah megak nur kita nyeliah ke nyawa kita berbau atau ke ngelik kita itu berbau tajak ngelik kita bisik berlubang ne okey ana ajak mua kita itu tadi badas mandi yang dipedak dan nyawa kita bau orang pen nak nyamai berandau ngau tua mua badas udah gap tang maya bejakuk ngurang nyawa pen bau nyu berkena ke face mask pen ada 7 megak ne okey nyak angka sekedar tips kuliah di kena kita ke pagi itu bawah 9.12 sudah tu lagi dekat mai kita ninggal ke program pendiau apa ngidup aku.

Ninga, mari terima kasih awak ngaki kita kelompok kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia entinya mak bisik utai ke dekat dikunci kisah penghidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau pala peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program peniau penghidup aku. Jadi ke minggu tu sebenarnya aku macam kenang hari cikgu peningat kita tau dia aku dekat mic kita menin ke sekejap.

ni nga mina aku aja ane indo apa yang ngoi naya aku. Kami menyadari bila udah bisa penghidup ke dirimpu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apa kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi naik kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadari bila gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik munyak pojok ke orang. Kecepan inai kami ke diri

kere ko tai kada guna ya serta mega lawak kere pakai ya. Pula yang agak utai kada kada kunci aku ngau kita peninga biasa meh dalam penghidup kita kediri menyadi. Bola kat madah nare kalak bersengke kelekai jako serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Inilah tungku dapur penemu bersengke bekenya mega kami. Aku laban ke Indo, sike kapama agak kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadi aku kelelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nare sekali kalau ngemana ke selaka jako ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jako aku kepedia sati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngage sida laban ngai ke panjai laya antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peninga laban kami ke bisik grup WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngaga inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mega menyadi aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadi aku ke nombor 3. Tiap bulan antek kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utenya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kaca merek belanja ngagai inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemarin lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta mega ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuh hai mata aku. Tulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-rek ia bergerak WhatsApp kami sebilik ya. Teng segetik pun yang ada yang bermunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena ku jako. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayu merek inai aku belanja ni tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenar ya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu, dia aku tekuir undiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nare gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyari aku ke nombor tiganya bisik pakai yang berumah panjai kami. Fikir aku nama kebuah ya pulai nare madah ngegi kami. Paling pun madah bagro WhatsApp nyinguak inai kuala hati aku dien. Teng awek aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggi ya pansut ari pintu kak nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu deh ku jako. Dia aku nanya ya, lalu ia madeh ke direk nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai dia aku nanya inai, nama wat sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi wat ngawane ek nomor duanya meruan datai. Lebuh maya ia kena regawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya mega berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin serta tusu kebisik cap mayu macam keuleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalapung ke yang berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuhai mata aku peninga. Laban sebedau tu aku dah jai runding akan menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngaga inai. Tiang nak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyuka datai 800 tak ke mangai ngaga 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngaga aku. Asai kebesalih ngaga ia bersangan berdalam hati. Katik aku tahu bisik runding kena mana ngaga menyadik diri. Aku manding ke penyampau duit 100 diberi ia ke inai. Ngau penyampau ngai kami menyadik bukai. Nadai kami kalak sebedau tu. Medak duit minyak ya ke ngabas inai nintia minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebih aku ingat kenyak. Dia tahu semayak 3 tahun menyadik kami nya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama mengagai niang. Pemaneh ya nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dah ke sikit orang kena munyi. Kasih aku ngenang ke pementasia tumu amat.
di baik lesi. Nyak meh pegia nasi kena ada ganti. Inai aku sampai sereto agak nyabek berai. Agak nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agi di pedak ia dateng ngundang. Kasih inai ketewai meruan nak beteh nuan. Meruan ngangau kenuan siang malam. Saya udu kenuan made asi kutumu amak pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyati. Nadai sekali maku sampai hati ringan kenuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik kebukai. Ngobala anek nuan kedi tinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemanah ngagai orang. Bak pengawak kedi kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nari nak ke orang bercerita ke pemanah. Nari nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Nubur sidak kebukulai ngan nuan. Lantang menuan bujang bukulai mesti wai apai. Terima kasih Wan Mate, laban Nuan udah kalah merek pengagal ngagai kami. Nuan Mega udah ngagak pengingat boleh ngui nai, udah ngelantang kati nai. Lepas Maya, Nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik boleh.

lagu kadibai Lin Hanuan nyukat ku ngau apa majia. Ya, nanti kita ngenang lekal lagunya ni. Nanti nyemak kita yang medak siku. Ada siku baji, ada siku baji. Sikit nantu meruan meh. Nanti kita tu tadi rindu ke pemaji atau ke pemanah agama aja. Ya, nyana berasa yang megak ni. Lepas 9 minit udah lepas pukul 10 pagi. Hanya di berapa hari ke udah. Kita udah lenyau siku orang ke endang yang terbangkar nama. Ianya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kalai siku induk ke udah cukup mayuh kenang ngau legasi laban ia tu ngembuan jasa ko kita ini jasa ke cukup besar atau ke budi ke cukup besar kelebih lagi ngagai raban induk ngau nembi amit. Jadi berita pemidang niang tu peninga ba institut tungku ngau menua atau ke ba IJN kebenaran ne hanya institut jantung negara inya ke udah nadai sana ne maya umur ya kemanggai 100 tahun kebisik di padah atau kebisik di bantai kependerangnya aba berita baru-baru tu tadi kebisik dipansut ke anaknya inya Tan Sri Mozani Mahathir. Maya megak di pedak aku ba media rama kalai Tun Dr. Siti Hasmah tu siku induk ke andangnya liat hati tau ke keriang hati ukai semina batang pengawak ke di pangkuk ya aja tang amaga siku induk ke ulih nyadi cuan tau ke teladan ke kitai nak ngira lelaki tau ke induk maya ya ke ngatur ruang bilik ngau lebuh maya ya ke ngereja pengawak ke di pangkuk ya. Ya tu mega nang ya kira ke orang ke endangnya berat ke bala sidak ke induk pi mega bala nembia amian. Jadi bisik penerang ke bisik dibaca aku ba surat berita kalai menteri pemansang orang induk ruang bilik ngau komuniti yang nyak Datuk Sri Nancy Syukri yang megak bising natai ke penyinu ati ngagai Tun Dr. Mahathir Muhammad ngau sidak sebilik berindik hari pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kudah nadai ba Institut Jantung Negara ne. Hanya di Datuk Sri Nancy Syukri kalau yang maya nerima berita tu tadi rasai sino labannya ngenang pemanah tau ke jasa tau ke pementas niang Tun Dr. Hasmah tu laban udah kelalu mayuah budi ke ditabur kelebih lagi mayuah mantuk raban sidak ke induk ngau nembi amit dalam menua kita itu. Akhirnya tadi sekedar berita kebisik diperhati aku tak ke ngenang ngau ngelansak ba penglenyau menua kitai ngagai siku induk kandangnya terbangkar nama inya Tun Dr. Hasmah. Jadi kita ngarap ke dudi arila nabi arabak baru mega uliah nyadi uliah mega nitih ke singkang Tun Dr. Hasmah tu ngambi soran ngemerat ke kita ke induk pi mega ngemerat ke bala nabi amiat neh. Okey kita terus berperinang ke sekali tu berjam ke dua kita bergulai ba Y912 ke sekali tu lagu kedibai Remison G nyabak ke kisih.

0: nanti diperhati ke jakut dalam pasal 31. Jadi pasal tu suah dibaca jadi ke teladan bak orang Indo. Nama kini bagi karakter orang Indo kebisik ditulis dalam pasal tu diulihnya di teladan ngage kita.
1: Jadi bisik ditulis baca ku dalam tu ianya karakter kita ke Indo ianya gereh hati lalu meriutai ngage orang ti serata. Jadi ti kita berarti ke gereh hati tu ianya yanda rangka. Namo teka bisik lebih bau ya ianya tadi narangka ia berbagi. Ngami kebandingan deh bakal kebandingan tu tadi mayuh kita ke Indo turun padang. Nuluang orang ke banjir ke suntuk pemakai lepas ketika banjir deh nak boleh ketika bayah ya nak boleh minah kelimpah harinya kita kena kan jadi teladan ianya ergas dalam semua pengawal
0: begini kena
1: hati kita berarti ke sida kena dia tu ergas ke seminar ergas dani kuku pihak yang ngadu kanya ia kenurun sekolah pihak yang ngadu ke laki kenurun kerja ia mega sikal kerja pengawal di rumah tu bak indau ke nyadi suri rumah tang bak indau ke bak pengawal mega kita menda ya ke laban dia tu kita menda sida ke indau tu mayua gawa dia tu laban nak bakal kita kelia jadi kita kelianya totally sida ke indau nya tadi nang mayua nyadi suri rumah
0: nang meran ke pengawal di rumah
1: nang meran ke pengawal di rumah tapi dia tu mayua kita nya tadi pengiduak ruang bilik mayua bak bandal bak pasal jadi bini tau ke sida ke indau ia nyak mayua gawa sida ia mega argas tau ke sikal lebuah bambik kanak sida kindo megak bisai
0: ya pasal laban nuan ke nyebut pasal namanya orang Indo ke ngerja pengawal di rumah megak nah nanti kita berarti ke tu ulih di pedak kita beruang bilik kita ya dah nanti kita berarti ke tudah hina itu tadi ni ke kiruah ngadu ke anak kak nurun sekolah ni ke kiruah ngadu ke laki kak nurun kawak kiruah begagak ke air kupi kini ni ke kiruah ke dirempu kak ngias dirempu jadi nanti ia nak sikal nak ulih yang ngerja pengawal tu pelabak ko
1: ya laban dia tu puan pini kita nak ulih nyak kerja laki nyak kerja bini nadai laban ruang bilik tu tadi nak kerja sama. Nah barulah pengawalnya boleh settle, barulah pengawalnya boleh dikerja kita yang badas. Yang aneh tu pengawal dia tu, tu pengawal aku nak tahu sekali-kali bunyinya laban kita berarti nyak tengah suah kita megak nah happy berumah bilik. Nanti kita nyak bersawup Indo ka laki ka kita nyak tadi happy gagah kita yang kerja pengawal setiap hari.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey, lagu kedai baik Dorsica Robert Semampai Berhati hanya di kita kejam kedai atau pelabak kubisi tumu kini nurun Ari Upis tau ke nurun deka berambi ke anak pulai sekolah kini jam ke dia tu alaban ngai beskut ngau orang bukai ba jalai negi ni laban pukul 11 pagi kelebih lagi di puak bandaraya Kuching tau ke ba negeri-negeri kebesai kebukai di Miri Sibu kita ke diau ba negeri-negeri kebesai kelebih lagi di Semenanjung Malaysia pelabak aku muak ke tengah hari tu lagi jalalun sigi ya penuh dedan. Ya, pelabak aku bisi bala kita tu tadi kalau temengkang bak dalam lift ni. Nanti kita ngenang, nanti kita itu temengkang bak dalam lift peninga. Pelabak aku kita jampat amat kesal hati. Bula kita itu nak kesal hati. Hati nanti nyemak kita itu tadi temengkang bak dalam lift ni. Keterubah ya nanti nyemak liftnya tadi padam. Lalu petang tergayam ni. Anang lagi nanti nyemak kita itu tadi kediri. Nanti kalau mai orang pun kita jampat kesal hati. Bukan nama nanti liftnya terlalu penuh. Dia kita itu tadi kengiga endur kita itu tadi sebut ne. Nanti lift kalau penuh pedih endur kita yang sebut sebut. Biar mega nanti liftnya tadi kita siku aja dalam lift pun kita tentu kalat-kalat kengiga bantu berkeni endur kita itu tadi kak mansut kediri hari liftnya tadi. Jadi bisik kebenar ya cara ngambil kita tu tadi ngadang lebih maya kita temengkang bak dalam lift serta seliah ke mega hari kita tu tadi nyandih bak liftnya tadi tau ke nyabak kini tau ke nguji dekat ngeridang ke pintunya tau ke dekat nyunyak pintu liftnya nanti oleh Anang ne Anang nguji dekat nyunyak ke pintu liftnya tadi laban utainya tadi oleh ngemedih ke tempo pian mega Anang nguji dekat nikit siling lift nanti nyemak kita temengkang bak dalam lift jadi cara ya peninga kita uliah nguji nguji ngiga signal line telefon lepas kita nemu untuk dalam lift sigi nadai lain ne jadi kita nguji ngena ka uliah baiknya ngena message saja uji anjo ngena message saja kini message kita nya ngagai bala kita kita sebilik atau ke orang bukai ngambil sidak baluar yang tadi boleh mantuk kita telefon ngagai bomba ne laban raban bomba tu tadi uliah muka pintu lift yang tadi entik nyemak kita temengkang ba dalam lift anang panik anang panik nya meh tau kana jampak kesati Anang lalu kita tadi nyau nyabak rawa-rawa atau ke kita tadi nyau ngelingkang dalam lift ketega kita itu tadi takut Anang sesekali berkenyak ni ngarap kita ke kalau temengkang dalam lift tau ke benung temengkang kini tau ke ilah-ilah kita nak nemu ni benung kita kan ikik ngagai tingkat 9 tingkat 10 11 12 tau ke atas kena lagi nak muka-muka lift kena kena kitanya tadi jai atau ke rusak ni ngarap kita Anang cepat kesati ambil telefon bincang kita atau ke smartphone uji nganyo mesej ngagai orang bukai atau ke bala kapal belayan apa indai menyadik laki bini kita minta bantu ori sidak ngambil sidak tu berpadah ngagai araban pengenyah penusah atau keraban bomba meh ngambil babua atau jampat lagi datai merik bantu ngagai kita ke temengkang bak dalam lift menyikir daripada aku tadi Anang panik Anang kesati Anang nyabak Anang megak baban nikit siling liftnya tadi tau ke nyuyak ke pintu lift tak megak peningan tip dalam lift yang tadi kelalu mayu orang kita yang megak nak tu boleh sebut biar megak angkanya bisik sekedar orang tadi berbaik ke nembiak mid atau ke bisik orang tua yang angkanya bisik luput kini abad dalam lift lama kita nemu nanti dalam lift yang tadi udah kelalu mayu orang berdia tak muka-muka lift kita yang tadi jai ngonaka uleh ambil kita yang mantuk orangnya tadi ne tang anang kita itu tadi nyau mejal orangnya tadi atau ke ngusak orangnya tadi nanti nyemak ia luput ne kita yang ngau nak uleh mega ngidup ke ya tang ukai ngau cara mejal orangnya tadi ke benong luputnya cara kita ngidup ke ne ngana ka uleh nah okey nya sekedar hari cara kita atau ke utai kepatut diseliah kita nyemak kita temengkang ba dalam
lift. Nah, nanti boleh minta jauh meh. Nanti kita mendak liftnya dah penuh. Anda kita nyu majak majak majak. Gak nama ke Drimpung agak lift ku dah penuh. Laban nangi ku tay ke Baketu tau ke nangi ke liftnya tadi jai tau ke rusak. Laban ke Tegal lebih berat ke patut diundan lift tu tadi ni ke atas tau ke nurun ke bawah mai mensia ne. Okey, lagu kita ke sekali tu. Lagu Ari Karen Nibau Dubdak.

Okey, lagu kedua Lucy M Bajam ketiga kita Tulang Besi Urat Dawai. Ha, lagi terus mengkam gulai ngau aku Mian Bawai 9.12. Ya, sebenarnya berkongsi ke sekedar berita kelebih lagi berita teknologi kita ya Bajam ketiga atau lagi jadi tu berkawa ngau kerjasama penabur berita antara Malaysia Indonesia ngau Brunei majak ditegap ke dengan program Bermukun Seborneo. Jadi program tu peningah ngempuruk kebala pengari Ari Radio Republik Indonesia RRI Radio Television Malaysia RTM ngau Radio Television Brunei RTB. Jadi program tu diatur bah lembaga penyiaran publik RRI Yogyakarta Indonesia ke dipasu 17 ikut orang hari 3 bengkah menuanya. Jadi batu mega ndang ya sidak ke bisik kawum ngau program tu enya yang kawum pengelola program RTM Sarawak enya Andy Zarul Johan Megak DJ Sarawak FM ngau pemantun Bermukun Seborneo. Jadi Raban RTM bertuai ke Direktur Penabur Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali nya program ke andangnya kira ke bakal begulai menyak ngagak siti program ne. Jadi recording Bermukun Seborneo tu ke sekali tu peninga mai tema tau ke kini kita nyebut tema tahun baru ngau hari raya Aidilfitri anyak tema sidak ya ne tahun baru ngau hari raya Aidilfitri lalu tema persahabatan dekat ditabur terus hari auditorium RRI Yogyakarta Yogyakarta ne anyak penama menua anyak di Indonesia. Okey ngarap ke kita ila uliah medak meh rakaman Bermukun Seborneo tu laban tu kira kenya kerjasama begulai ngau radio television Brunei RTB ngau Radio Republik Indonesia. Ke sekali itu Anthony Usan, enda boleh aku ambil.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suami gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okeynya tadi punya lagu kedai baik berangkat jarut berpada nyawa ngau Sylvia G ngirai pengrindu. Ya datai bandur aku berkongsi ke berita lebih lagi berkawa dengan teknologi ke Mayari. Kita selalu ni dengan ni, dia tu kita suha ni dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi, ke pemaduk baru dia tu, ke baru ajak dilancar atau ke baru ajak dipenyadi. Meta, ianya Super Intelligent. Jadi, Super Intelligent tu apa ni dengan dunia teknologi kita, ianya situ ari platform AI ke baru kendang ya diungkup ke ngagai raban sidak ke ngemeran ke pengawak dagang nya guna super intelligent tu tadi neh ha jadi ngarap ke kita kendang ngemeran ke pengawak dagang tu terus berkena ke AI tu ngami ngemudah ke cara kita itu ngerembai ke agi dunia dagang kita lebih agi ba platform media rama jama ke dia tu nanti kita meda suba orang seminak berjual tak ke berdagang datai bertungak mua beranjung ke barang berjual bertungak mua tang dia tu nak udah bisi AI udah bisi mayu macam media rama nur kita tu tadi mandang tau ke berkunci ke barang ke dijual kita ngejong ke kita tadi makin agi uliah ngerembai ke barang ke didagang kita nyak tadi berkawa ngau platform ke dikena jadi dia tu dah bisik super intelligent ke oleh mantuk kitai mantuk kitai lebih agi abak pengawa dagang ngambil kita oleh bersemekih agi ngau orang bukai baiknya dalam menua kitai ngau menua luar kitai ngantik ni untuk utai tu ila udah dipenyadi berkeni super intelligent tu dia kita oleh ngena ya belajar anang nak belajar ke perkara baru ke bangsa tu ngambil kitai oleh nitih ke singkang orang ke maju lebih lagi bak teknologi tau ke bak dunia digital ke maya hari dia tu. Okey, kita berperindang ke sekali tu. Sebenarnya aku berkongsi ke sekedar info tau ke berita bakau ngau teknologi tak ke digital Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: segulai sejalai.
1: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, tak baka dikerekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

Okay, lagu kedepan Remy Ray Cermin Amua. Lagi berkongsi ngenang-ngau ngelansak ni berkawal dengan teknologi kemayari kita pelabak aku bisik megak atau ke kita bisik terpedak ke siti berita megak ni kalai siku pelakon kenang yang terbilang megak pelakon ke bom patah nyawa ianya Jujutsu Kaisen kalau Jujutsu Kaisen tu ia udah nyaman TikTok ketegal niru nyawa ya ngena AI jadi ia tu tadi udah nyaman TikTok laban ngena nyawa ya atau keniru nyawa ya ngena AI jadi ia tu bisi madah ke nyawa iaitu di tiru atau ke di tunda ari siti watak kini ya Kento Nanami bak dalam siri anime Jujutsu Kaisen atau ke Seto Kaiba bak France ba franchise Yu-Gi-Oh. Nya ne kalau ya udah nyaman orang tu tadi laban kira kena dai pemendar meh ke ngena patah nyawa ya. Jadi maya kita ke berpedak atau ke medak siti-siti cerita kita nak nemu patah nyawanya Mamat ari pelakon nya empu atau kenya dikopi atau ke ditiru AI. Laban dia tu ketegal penyanggih menya teknologi kemayari dia tu semua utai oleh digaga. Maka contoh tu ni berjauh anu nya mak maka bala DJ kini berjaku oleh ditunda AI mega ni boh ke AI bala kita kenang suah udah ninga radio kita mega pelabak aku udah oleh hafal kurang tahu oleh ingat nama jaku kak disebut patah nyawa ronya temu kita oh tu nyawa sano jadi oleh ditunda kita ngagai AI kita lu ngena nyawanya tadi ngagak siti-siti program ngagak siti-siti project kita ngena patah nyawa orang ke bempu nyawanya tadi nak nemu diri di cerita rompak kita nyawa ya baik kita ditepuk kita ngagai sistem kita hanya contoh ya ne kalau ya sikok pelakon tu tadi udah ditiru patah nyawa ya bak dalam siri anime Jujutsu Kaisen ngau Seto Kaiba dalam franchise Yu-Gi-Oh kalau ya udah ngambil tindakan menya atau ke udah ngagak saman ba 188 titik video ko dah ngena patah nyawa ya. Okey, hanya berkawar dengan teknologi ke mayari sikok pelakon veteran Jepun ianya Kenjiro Suda nya nama yang kebenar ya ne. Laban nanti bakal aku ke bisik gak mansa-mansa ba TikTok tu tadi utai kenang ya pama utai bisik utai ke benung viral jam ke dia tu lebih lagi bakal cerita-cerita AI. Jadi patah nyawanya tadi boleh ditepuk orang dia asal kekalak dengan nyawa atau ko kitai oh nemu nyak menyawa asiko pelakon ko boleh ditepuk bak dalam cerita AI bakal ko dah nyadi ba pelakon veteran atau ko lama atau tadi nya pelakon veteran Jepun Kenjiro Suda tu ngarap ke kitai nak bekenyak meh peninga kena meh teknologi tu ngau cara ke betul ngambil kita tadi nak disaman orang bukai anang ngeja pengawak utai kena tahu di kerja nanti kita kak nguna nyawa orangnya tadi tak ke patah nyawa orangnya tadi minta pemendar ari orang ke bempu patah nyawa yang kita rindu kini dengan nyawa yang mana aman lunak kini berlagu anang kita sadar ada atau ke sebenar hati ngambil patah nyawa yang tepuk bak nyawa AI ok jadi kita terus berperindang baru ke sekali itu ngau lagu ari Alessandro Endak Berumban.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

Saiful, cubit memimit. Kita ke benuang diet jam ke dia tu. Anak nak makan ni. Cubit memimit. Nyeput memimit pun nyadi mana. Sesuap dua. Angkat kita main timbang. Kini makan asik 100 gram. Makan lauk 100 gram. Nak mayuah ni. Kira kecukup minyak kempak. Kena kita ngenyang ke perut. Harap kita boleh diet atau kenyaga pemakai ke mana ke pengerai kita meh hanya kebenar kita itu nyaga pemakai kita ukai ketegal nama ni peninga mayo kita itu tadi makai memimitnya laban ngai ke perut negi jampat amat pedih atau ke jampat amat sengat jadi makai memimit pukul 11 tu tadi makai memimit pukul 12 negi makai memimit pukul 1 negi makai memimit lama-lama jadi mayu hai kebenaran ni. Mesti megak kita tadi makai pukul 10 lalu makai mayu sekali. Denyak nak makai lagi datai ke malam atau ke pagi pergi lah. Bisik megak orang berkenyatang. Mana lagi kita makai memimit tengah hari. Denyak lemai, ngirup teh, makai kuih mimit. Malam makai asik mimit. Kenyak mian eh. Ngambil kita surah negerai serta uliah ngontrol pemakai kita serta nyaga pemerat tubuh kita yang punya. Megak pulai ke pemanah hingga kita megak pen. Ningan eh pelabak aku kita benar ngiga no makai jam ke dia tu engkanya ndak berbaik ke bekal kita ke berbaik ke bekalnya tadi pelabak aku nama nak lawak kita neh ha berbaik ke bekal tu manah megak laban kita uliah ngurang ke belanja kita itu tadi pansut mayuah meh ape megak kita uliah nemu ni pemayuah empak kita empu ngambil utainya tadi nak diayah ke kita asik sesendo lawak pen skau daging pen skau teluk pun 2 gig, 3 gig pun udah cukup neh. Okey, boleh ngenyang ke kita datai ke lemai-lemai kita ngerja pengawak. Nanti orang ke gawak berat, orang ke gawak berat berpanas. Ko kita sidak ya nak boleh ditagang kita makai mimian neh. Patut makai mayuh agi laban mayuh berguna ke tubuh. Mayuh berguna ke tulang kebenar ke tubuh neh, berguna ke tulang. Lemai sidak yang ngerja pengawak ke berat ke bagi kita ke gawak bak luar. Bergagak ke rumah, bergagak ke bangunan, kita ke berbaik ke lori atau ke berjalan jauh mega patut makai engau cukup. Nanti kalau mai makai pun boleh ngasu kita ngantuk mega lebih mai kita ke drip alaban ke udah kenyang. Hanya di jam ke dia tu tentu megak kita benar bergiga ke dini bala kaban dini anak kita dini pangan kita dini dari sebilik jam ke dia tu jadi bak teknologi kemayari mayuah kebenaran dor kita itu uliah berkunci ke dini nalan dini palan dini dor kita api megak uliah berpadah ngagai orang bukain tenyemak kita dia ubat negeri atau ke dor ke bisik lain atau ke arus internet. Jadi sekedar hari aplikasi kasih kuliah dikenak kita itu tadi bergigak ke pangan diri ngambil nyamai nur kita nemu di nindur ya pia mega kita boleh mantuk tak ke nganjung bantu tak ke nulung ya lebih maya bisik dituntung penusah sekedar aplikasi kuliah dikenak kita matau tak ke berarti kebala anak kita kelebih lagi pindai ke dia di menua pia mega kak nemu di nindur anak sidak ya sekolah bak menua orang bukai ini berjauh kita ke di Sarawak di tu ambil ke banding kita di aku Kucing, anak kita sekolah bak menua orang di Semenanjung, di Melaya. Dan kita kat nemu di Nindur ya. Nama terkena ya, nama terdepan ya. Bisi aplikasi kebenar ya. Hanya live 360 atau ke Apple Find Me. Atau ke iSharing, Google Maps, ngau Glimpse. Glimpse menyak nyak penama aplikasi kuliah di kena kita bergigak ke diri sebilik lebih lagi ke jauh-jauh kuliah digigak kita entik bisi arus internet atau ke bisi berkena ke smartphone atau ke sama berkena ke aplikasinya maka live 360 tu apa dia kita nemu di nindur nyak mindah kita nemu kini pejalaya kemari laban bisi dipadah ke badia kita nemu di nindur sangkai pian mega bak dalam aplikasi aplikasi Live 360 tu kita boleh medak berapa kilometer ya udah driba berapa kilometer penyalaya pian mega kita uliah nemu ia tu driba berkeni nanti kita yang ke dia ia driba atau ke ia orang ke depan keretanya nanti ia driba kita boleh nemu berapa kali ia megat handphone pian mega nanti bisi penusah atau ke bisi penusah berbadi berjalan alun kini dia SOS sigit nganjung kalai
nganjung agak kita ke bisik sama berkena ke aplikasi 360 tu atau ke Live 360 tu peninga. Jadi kita boleh nulung orang ke dituntun penusahnya tadi lebih lagi dari sebilik atau kebala anak kita ke sekolah jauh nanti kita sama berkena ke aplikasi Live 360. Jadi untuk kebukai ianya iSharing. iSharing tu mega mana? Laban ya nang ditemu kita dini luar orangnya tadi laban bisi dipedak kita map sebab dia kini yang kebut ya berjalan pendipadah yang nak kereta pendipadah yang nak tersika pendipadah seminak nadai di dengan nyawa aja meh laban bisi cara bukai mega nanti kita kat dengan cara ngena aplikasi kebukai dini luar anak kitanya tadi kawan melayan kitanya tadi laban utai tu berguna kebenarnya laban kemayari dia tu kita nemu mayuh macam utai nyadi di menua kita ini menyebut menua orang bukai ini menua kita impu kita mayuh penangi mayuh orang jahit jam ke dia tu kai semua hati orang badas ni yang kalau kak bambil uliah kini bak anak kita ke sekolah jauh lah atau ke bak laki bini kita ke kerja jauh lah jadi ngau cara ngena aplikasi kuleh mantuk kita megak nemu di Nino sidak ya sidak boleh nganyong SOS SOS tu nyak siti isyarat atau ke siti kelai nur sidak minta bantu hari kita ngambil kita boleh bertelepon ngagai polis tau ke nama-nama aja raban atau ke agensi kuleh mantuk kita lebih maya orang ke sama berkena berkena ke aplikasi baiknya Live 360 atau ke iSharing Google Maps Apple Find Me atau ke Glimpse itu kita boleh ngesan atau ke nemu nyidik kebenaran nyidik di Nino Sida yang tanya mak besi dituntung sebarang penusah ngau nganjung SOS okey nyak me pemanah sekedar aplikasi atau ke teknologi ke maya hari dia tu nanti dikena kita ngau cara ke engkeman atau ke cara ke mana okey kira kenaka tu dulu me aku bergulai ngau kita ba pengelamak 3 jam bawa 9.12 udah tu lagi dekat nabur ke berita tengah hari ungkap ke tengah hari 30/9/2026 udahnya dekat terus bergulai ngau YFM Seriaman bawa ngela tengah hari lagu kita bawa 9.12 kena nutup Y9.12 lagu hari Alex One Merampau ngarap ke kita nak merampau menunggu higat ke pemakai jam ke dia tu ngotok aku mien nyurut ke diri.

0: Den apa lah? Tu bill tu minta bayar ke tu? Hei, mayo mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayo tu ke jalan skut. Uji kita tinduak nai berumah. Hei, lelak masa itu. Mayo ama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayo lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai kita ditusah, mayo lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundang ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai. FM.
3: Kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Selamat tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari sehari tu 13/9/2026 kena hari 3. Pengawak koperasi bak Sarawak patut ngena digital ngau e-dagang. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikena ngerembai ke pengawak dagang yang kaum koperasi bak menua pesisir. Koperasi megak patut ngena agih belanja latih ngau atau pemansang tidak disedia ke agensi perintah menua ngau perintah besar lalu patut nyingkang nyerombak plan pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030 kelebih agih bak pengawak bertanam bertupik, industri, logistik, dagang temuai ngau energi. Arinya, koperasi ulih mansut ke Asia ngau nyadi kaban dagang bak pengawak industri kelimpah hari nyawab urang dagang bak menua tu mansut ke mayu agi Asia dagang. Ya mansut ke jakut tu bak pengrami apresiasi gerakan koperasi 2026 negeri Sarawak di Kuching. Projek nambah kekuasa Karan Kuching Fasa 1 KNR1 udah manggai 21% bak substation besai Tanjung Bako ngau 30.2% bak substation besai Entingan B. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ketuk dikena negap kagi kuasa Karan bak bagi menua Kuching semarahan ngau kanang undur industri Samajaya. Tumega dikena ngisi peminta guna kuasa Karan ba endurnya. Arinya kuasa Karan 275 kV udah nambah ari Tanjung Bako ngagai Kuching. Kuasa Karan nyangka dekat ditambah ke megak ungkup industri baru, pemansang palan data ba Tanjung Bang, padang bilon baru ngau penyangkai kapal ke di perambu dekat digagak ba endurnya. Yang maksud ke penerang tu bah Facebook udah bekau ngabas projek ngaga SEB at KNR1 bah Tanjung Bako. Simulation tau ke latih ngatur palan endur ngengkah korang ke kena penusah ngenyet PPS patut nitih ke gaya penusah ke Amai Nyadi. Sapit Residen bagi menua Sibu Christopher Ranggau Untiang madah ketuk berguna bendar dikena ngemanah ke atur genap bengkak agensi lalu patut megak diatur bak menua TBC penangguh bak endur bermalam perengka ti diguna ngau nadai jalai ke uliah di tengah. Ia megak madah ke penerang orang ti register ti diregister megak berguna bendar bak PPS kelebih agi ngena sistem kod QR. Laban tu, meh nyadi ke malian lebuh merik tolong ngagai sidak ti kena penusah yang kau megak merik duit tolong BWI. Nyalai, latih simulation tu megak patut digagak bermayu bengkah penusah ngenyit baka penusah angus, bah tanah tusur ngau mayu agi ia kebukai. Ya maksud ke jaku tu bak pengrami latih pengawak pengasih ngau simulation pengatur PPS bak Dewan MUC. Bisik 16 ikut rakyat Indonesia sudah ditangkap Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak maya op selera bak dua bengkah kedai pemakai di Bintulong. Operasi kedia tu 28 hari bulan 9 tu tadi dipejalai ke 20 ikut raban Immigration Bintulong ngau unit pengatur korporat UPSKK Upis Immigration Sarawak di meresa 44 ikut orang yang kaum 16 ikut rakyat hari menua bukai ngau 28 ikut rakyat Malaysia. Semua rakyat Indonesia tidak ditangkap tu ianya 12 ikut lelaki ngau 4 ikut induk tidak pelabak ke ngereja penyalah bak baru section 15 bracket 1 bracket C ngau section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63. Bak operasi tu megak Raban Immigration bisi mansut ketiga itu hukum saman saksi. Upis Immigration Malaysia Sarawak nang seruran dekat terus nerit ke undang-undang Immigration bak serata menua tu. Siku lelaki udah parai bak penusah berbadi bak simpang pundak Jalai Semunjan udah bekau sebuah kereta 4-wheel drive belantak ngau lori tangki minyak. Palan operasi Boma Sarawak madah kesidak bisik nerima kangau telefon pasal penusah tu urung pukul 4.45 minit lemai. Arinya, 7 ekor raban bomba ari balai bomba Semunjan udah datai ngesah penusah tu lalu masuk ke tubuh niang ari kereta ngenak stretcher. Niang udah tetap ke nadai lebih diperasa upis pengerai kesama belak bisi datai ngesah penusahnya lalu udahnya niang tu diserah ke ngagai polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkap ke RTiga nya di berita tu tadi ditusun ditabur ke tengah tengah hari tu nya berita tu tadi ditusun Azarina Sabri lalu disalin Edwin Nanggah Reception Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selamat tengah hari. Jadi kita lihat tu terus bergulai ke YFM Suriaman bawa ngela tengah hari.
1: Terima kasih Puan Min Meliza di YFM Kuching.
2: Ngela tengah hari YFM Suriaman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: kulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Murid, selamat tengah hari dengan semua kita bala peningah. Ya kebisik mendiang ke kami jam dia tu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Labas mampai mendiang ke YFM Iban. Nyentuk ke jam dia tu, didinga kita 24 jam sehari. Okey, sebenarnya di menua kita Sarawak sekali kenyam Malaysia. Boleh didinga megak hari menua stasi ya. Enggak mayuh macam perangka guna ya kebisik jam dia tu. Okey, berangkah hari ya dia tu bala peningah kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuk ngagai pukul 3 lalu sari tu aku Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita nyentuk ngagai pukul 3 mega. Tungkup 30/9/2026 hari ke penudi dalam bulan 9/2026. Ya kita nyokak ngelengkak ke bulan 9, sari pergilah kita nyingkang ngagai bulan 10, Oktober 2026. Dikarap ke semua pengawak yang sudah diatur kita di bulan etok, bulan September, bulan 9/2026. Sama pula ngenatai ke pengelantang ngagai kita, mojur dip jalai ke, lalu piam ke lantang dip jalai ke mga. Lalu piam ke pengawak yang kedekat diatur kita, perambu-perambu yang ke... Udah diatur kita untuk bulan 10, bulan terdekat data itu. Sari pagilah kita nyingkang lagi bulan 10. Dikharap kemegak. Dalam pengelantang kita ngatur ya ilah. Mujur dip jalai ke. Lalu mai kenang ya kemanis. Mai pengelantang ngagai semua kita. Okey, sari itu lagi mengkang. Anggap kami, tahu ke dia itu lagi mengkang kami di YFM Sri Aman. 12 minit dah pukul 12 tengah hari. Harap ke penuh pengelantang kita mendiang kami sekali kenyam medak. Kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih bagi kita yang kebisik. Nanti ke komen mega kita yang kebisik medak live. Lalu tetap kati kita mendiang ke YFM Sri Aman. Nyentuk ngagai pengujung program ngelah tengah hari YFM Sri Aman.

0: Ya, lagu Keterubah Kedai Kumbai Dayang Bintang disadaka Mr. Mawat. Lagu ya ke udah mujur, udah menang ba kategori lagu Borneo Pemaduk Manah ba Anugerah Industri Music AIM 25. Jadi anugerah tu udah dikenatai ke disuak ke Premier Menu Kita Sarawak Empai Lama yang amat berhormat Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg disuak ngagai Mr. Mawat. Dari pengagak hati dengan Mr. Mawat, lagu itu mengaknya di finalis. Antara lagu finalis untuk SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 renggat final dengan diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalung Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 renggat final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul Masuk Nadai Berbayar.
0: Ya, segamai 3 hari bulan 10 2026 rengkah hari pukul 6 lemai dekat diatur final SCSJ ke-9 Abah Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaluningkan dibagi menua betuang mensiap mayuah di kelalu kedatai di perangsang datai sampal lalu masuk Nadai Berbayar. Berangkat di pukul 12.30 tengah hari bekas selama Nur Pekunsi ke pesan-pesan berat diterima hari Kitab Bela Peninga sekali kenyak diterima hari yfmiban@gmail.com lalu pihak mengga ia kebisik di anjung kita ngagai lumur konti YFM Iban Kucing. Lalu pukul 1 dalam program Ruai Kita ya bakal selama mega kami berkongsi kemayuan macam info ia kedekat dikenatai ke temuai ia kebisik data ia sarito ngagai konti. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang

Saya rintai program Ungkap Seritot 30 hari bulan 9 2026. Aku ingin siap dekat mai kita berkongsi ke report Gayari Yahya Kedip kongsi ke Opis Meteorologi Malaysia Ungkap bagi Menteri Aman Engau dibagi Manua Betuang 30 hari bulan 9 2026. Pagi tadi ada hujan di dua bengkak bagi menua, bagi menua Seriaman ngau dibagi menua Betuang, lalu muak ke ngalih hari tu lagi bisik hujan berserta ngau ribut bak sekedak nur di dua bengkak bagi menua to. Lalu muak ke lemai bisik muka hujan bak sekedak nur di dua bengkak bagi menua to, bagi menua Seriaman ngau dibagi menua Betuang. Lalu serita ribut berpuput hari hari utara timur laut UTL utara timur laut penglaju ya antara 10 nyentuh 20 km sejam, lalu gelombang detas siak sore itu peninggi ya antara 0.5 nyentuh ngakai 1 meter. Anangkan kenyatikas pengangat gaya hari sore itu bak bagi menua Seriaman engau bagi menua Betuang ianya antara 34 nyentuh 35 degree Celsius ya, antara 24 nyentuh 35 degree Celsius. Terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam, ianya pegawai Opis Meteorologi Menua Kitai, Sarawak.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dia tu aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima dari Kitab Bala Peningah, diterima dari email yfmiban@gmail.com atau ke area lumur WhatsApp kunti YFM Iban 013-862-8422. Nyak lumur WhatsApp kunti YFM Iban nur kita tahu berkongsi ke nganjung pesan berat jako gerah atau ke jako tesau. Jadi tiga, empat bengkah pesan pemati ke sekali itu dikenatai ke bawa ke terubah. Jadi pesan pemati ke terubah itu datang dari Jisil Anak Buma. Jisil Anak Buma madah ke Indaya. Ianya tera anak Ansudin, tera anak Ansudin, tau ke bini Buma anak Pengiran. Udah nadai lemai kemarin, 29 hari bulan 9, 2026. Jadi pesan itu dituju pengagai kawan melayan kediau Bak Sekayu Batangundup, Kucing, Kelawah, Selepung, Melugu, biar muka semua kaban belayan tik ngelala, tera anak Sudin. Tera anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke pemati, tera anak Sudin, tau ke bini Buma anak Pengiran, ti udah nadai lemai kemarik, 29 hari bulan 9, 2026. Jadi niang tera anak Sudin dekat disenggai berbala mayuah, lemai tu lagi, lemai hari 3, 30 hari bulan 9, 2026, Barumah Mary Tuba, Munggok Demam Undup Seri Aman. Kapan melayan kedi tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai Rumah Meri Tuba Munggok Demam Undup Seri Aman. Laban pesan tu madah kemati tera anak Sudin tudah nadai lemai kemarik, 29 hari bulan 9 dekat ada sengai lemai tu lagi, 30 hari bulan 9 2026. Kapan melayan kedi tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai Rumah Meri Tuba Munggok Demam Undup. Lalu nangkan kenyata atau pesan yang kedi terima hari nuyang anak Anji. Nuyang anak Anji tau ke apa usian madah ke pemati menantu ya, ianya Jonas Kevin tau ke laki Yud dikangau ke mega ngawa nama apa Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2, lemai kemarin, 29 hari bulan 9, 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam Nanga Empit Wak Pakan lemai hari 5, 2 hari bulan 10, 2026. Lalu dianjung pagi hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan, kita dipinta datang ke Rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan. Jadi penerang kesilia, kaban belayan tahu telefon ke Yud Anak Nuyang, ianya bini ni yang tahu. Lumah teleponnya 017-8037-944. Jadi itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Jonas Kevin tau ke laki Yud dikangau ke megak ngau nama apai Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2, lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam Nangampit Wak Pakan lemai hari 5, 2 hari bulan 10 2026. Dianjung pagi hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Lalu pesan pemati ke nangkan kenyak data dari Camung Anak Gadum. Madah ke pemati apa ya ianya Gadum Anak Jimbu tau ke Jimbau. Disebut megah Akik Ingkuang. Udah nadai 28 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Baru matungan Nangas Nuang Batang Rajang Kapit. Jadi niang dekat dianjung pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar melayan ke dia di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kuta, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusak, Kelutun, Mutuak Layar, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sekang, Piam Gak Kaban Melayan Kebukai, Kelebihan Kita Ayak Ngelala, Gadum, Anak Jimbu, Tau Kejimau. Jadi pesan tu, Madah Kepemati, Gadum, Anak Jimbu, Tau Kejimau, disebut Mega Akik Ingkung, Udah Nadai 28/9/2026. Niang dekat di Sengai Babala Mayua Lemai hari 6/3/10/2026. Lalu Danjung pagi hari Minggu 4/10/2026. Kaban Belayan kini tujuh kepesan. Kita dipinta datang ngagai rumah Tungan Nangas Nuang Batang Rajang Kapit. Jadi sebarang penerang kelebih silik berkawal ngau penusaha atau kita tahu telefon ngagai Indai Riti tahu kebini Camung. Nomor telefonnya 014-2726-520, 014-2726-520. Sekali kenyak tahu telefon ngagai Sri tahu ke Indai Malau 014-5758-344, 014-5758-344. Lalu ke situ itu pesan pemati mega. Jadi itu data dari Catherine Anak Bawang nuju Kaban Belayan ke dia ba Rumah Jackson Sungai Putung, Rumah Bayir Sebangkui, Rumah Sunti Sebujuk, Rumah Gunung Samak, Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ilek, Rumah Simon Philip Kawang, Paket A, Paket B, Paket Melaban, Genting San Undup, Sengelau Undup, Sungai Tenggak, Lubuk Jok, Rumah Miri, Tuba, Mungguk Demam, Pihak Megak Rumah Kelvin Bondak Tanjung Baru, Rumah Joseph Suat Nanga Bangkit, Rumah Lina Bayai C, Rumah Milton Bayai B, Rumah Kuni Panggau, Pihak Megak Kaban Melayan Kediau di Ibul Undup, dituju ke Megak Ngagai Evelyn Burai, Evelyn Burai Bas Sungai Pelandua, Nona Tuciak di Entebar, Ngau semua Kaban Belayan Tik Ngelala, Bawang Anak Busang. Jadi pesan tu madah ke Bawang Anak Busang. Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29/9/2026. Niang dekat di Sengai Lemai Tongga 30/9/2026. Lalu Danjuang pagi 1/10/2026 ke Pendam Kristian Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke Bawang Anak Busang. Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29/9/2026. Niang dekat di Sengai Lemai Tok 30/9/2026. Dianjung pagi 1/10/2026 ngagai Pendam Kristian Radau Undup. Jadi penerang kesilia Kaban Belayan tahu telefon ngagai dua bengkah lumah telefon tok 013-571-3710 tahu ke 013-8125-596 013-8125-596. Jadi kita mendiang ke lagu tu dulu sebelum nampung ngenatai ke pesan-pesan berat. Lagu hari Rambles Walter dirantai Pengingat Manis. Lagu temega lagu final ngagai finalis. Lagu final SCSJ ke-9.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Agak mengkam berkongsi ke pesan-pesan berat yang akan diterima hari kita bala peninggal. Kalau pesan ke sekali itu, pesan sembiang kita sulit ngau ngupas entah balu. Pesan itu datang dari Michael anak abiang, madah ke pengawal kita sulit yang bini ya, ianya niang Mira anak nai, dika ngau kemegah ngau nama Lien tau ke Indah Gary. Pengawal itu dekat diatur, lemai 3 hari bulan 10, 2026, berengkah di pukul 7.30 lemai, Baching Kiong Coffin and Funeral Services di lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Nyalai pesan tu dituju pengagai kabar melayan. Jadi kita dipinta sama belak datai ngulu pengawal tu, penderang kesilia atau telefon pengagai Michael Anabing. Nombor telefonnya 019-9484-209, 019-9484-209, tahu mengawal telefon dengan Gary anak Michael 0111-4066-952. Itu tadi pesan yang kemadah ke pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu yang kedata dari Michael anak abing, madah ke pengawal ngetas ulit niang bini ya, yang niang Mira anak Nai, dika ngau kemegak ngau nama Lien tau ke Indah Gary. Pengawal tu dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 berengkari pukul 7.30 lemai, Bak Chin Kiong Coffin Funeral Services Balot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Lalu pesan nangkan kenyap, pesan ngintu 100 hari ia kedata dari Subdeacon Leo anak Jembu, madah ke pengawal ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small serta ngupas nda palu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10 2026 berengkar pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau bas kayu batang batu lintang undup pihak mega ya kengelala niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small. Kita dipinta datang ngagai rumah balak buntuk Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi itu tadi pesan yang kemadah ke pengawal ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small serta ngupas terbalu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10 2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan yang kengelala. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah balak buntuk Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman ngolok pengawak tu. Lalu ditentu di ke pesan ngetah sulit ia kedatai dari konselor Toru Masli anak Judi, madah ke pengawak ngetah sulit bini ya ia nyak niang Julia anak Nuing, niang Julia anak Nuing tau ketatul disebut mega Indai Empiang. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 3 bulan 10 2026 alai mayanya nguan ulit lemai 3 hari bulan 10 2026 ulit dekat kertas pagi 4 hari bulan 10 2026 ditangkan ke pengawal ngupas entebalu tau kenyuak ke entebalu. Kaban belayan dipinta datang ngagai rumah konselor Sli anak Judi Sungai Mupuang Sibu. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Willy Francis Nangas Singat, kaban belayan semanjai Batang Mupuang, semanjai Sungai Lengan Sibu, kaban belayan di Batang Asan, di Bawang Asan sebenarnya, kaban belayan ia kediau di Bawang Asan, rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang Julau, Nanga Lasa, Tekuk Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung Mabil Nangasemah Semah Sungai Kedang Sebinjai Bekakap Melangan Sungai Apung Sungai Tebelian Sungai Bidut Rumah Dang Nanga Ijit Julau Nanga Asap Belaga Pihak Mega Rumah Langan Ulu Sebetan Rumah Spencer Biju Ulu Sebetan serta semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang ngetah sulit niang Julia anak Juing tau ke anak tatul disebut mega indah impiang pengawang tu dekat diatur berengkah hari lemai 3 bulan 10 2026 alai mayanya diatur pengawang wan ulit. Jadi ulit dekat kertas tumu pagi 4 hari bulan 10 2026 ditangkan ke pengawang ngupas Entebalu tau ke nyuak ke Entebalu. Kaban belayan ke dipesan dipinta datang ke rumah konselor Sli anak judi Sungai Mupuang Sibu. Lalu pesan ke Skeleto pesan ia kedatai bekawal ngau pengawang ngetah sulit lalu berantu ia kedatai hari Rama anak Berindan. Madah ke pengawang ngetah sulit lalu berantu anaknya Niang Alistair Engkaman anak Rama. Pengawang tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 2 bulan 10 2026 kalai mayanya dekat diatur pengawang nguan ulit lemai hari 5 2 bulan 10 2026. Ngetah sulit Niang Alistair Engkaman anak Rama dekat diatur tumu pagi hari 6 tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 berengkah di pukul 5 pagi. Kaban belayan kini pesan dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oya, Selangau. Jadi pesan itu dituju ke kaban belayan ke dia di Batang Oya, Batang Pakuah, Ilek Oya, Batang Bunau, Sebindang, Bekikik, Nangas Skuau, Skim Gemporok Skuau, Setapang, Tamin, Dijiah, Selangau, Pasai Siung, Pasai Kabang, Tekuk, Tuah Kenawin, Nangas Jugam, Nangas Tubai Buah, Pedanum Pakan, Entabai, Lasik, Betuang, Lubuk Antu, Lubuk Subuang, Jalai, Bukit, Tanggi, Sepur. Pihak Mega Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Ngau semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Niang Alistair Engkaman, Anak Rama. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit Niang Alistair Engkaman, Anak Rama. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 2 bulan 10, 2026. Alai mayanya diatur pengawak nguan ulit, lemai hari 5, 2 bulan 10. Ngetah sulit ni yang tau dekat diatur tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 berengkah di pukul 5 pagi. Kaban belayan ti ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Rama Rantau Dangiah Batang Oya Selangau. Penterang kesili atau telefon ngagai tuai rumah Rama Anak Berindan nombor teleponnya 0111 400 5213 0111 400 5213 tahu megap telefon ngagai pengajar Jelai Anak Berindan 012 872 7492 012 872 7492. Nya pesan-pesan ya ke bisik diterima kami di to. Jadi kita ya ke dekat berkongsi ke pesan tahu anjung ngagai yfmiban@gmail.com. Tau mega anjung agai lumur WhatsApp konti YFM Iban 0138628422. Lagu hari Cikgu Dara Halena kedekumbai Proud Men. Lagu tu mega masuk agai Renggat Final ACSJ ke-9.

Ayahnya tadi lagu hari darah lena kena kumbai perahu men. Selamat ngalih hari ngagai kita ya kebisik mendak kami live jam dia to. Selamat ngalih hari ya selamat tengah hari megang ngagai kita ya kebisik mendiang ke kami jam dia to nak milih dini nur kita ditamo kini benduang bebaik ke perangkap ngangkut kini pulai nganjong anak ya ke dekat tuition ngambil anak hari ya sekolah nganjong bekal ngagai ya seluruh hati. Lalu nang kira deka babla di mayo macam palan andor makai tengah hari di pasar. Bisa penanggul nada oleh berapi nalu lompara di rumah di ruang bilik dire. Asuah kita ya miliah ngetu tengah hari di pasar. Ya, kita yang lalu ke menatai tau ke meri terima kasih ngagaya kita ya kebisik medak kami live kelebih hage di Facebook YFM Sri Aman. Kita ya kebisik udah menatai ke pesarin wati bekas tidak ada yang jega Astarina Sendai Janang Monica Giman pihak mega Sulan Cia Patrick Alex Del Tabina Wata Barau lalu pihak mega Dilang Andin Yulan Bunga Sales Shah Ganyun pihak mega Magnik pihak mega Roy Kuang Sinun Edi Rose Lago pihak mega Dara Liana lalu pihak mega Tok Puan Rinya Wellington. Nama berita Puan Tokenio. Selamat tengah hari kuya panas samai kami jam dia to ko Puan Rinya Wellington benuang di kebun jam dia to. Dininya kebun tulang tau ke kebun ulu sekarang. Okey ngagi peningan bukai terima kasih alaban netap kati kita milih YFM Sri Aman. Ngau kita nyentuh ke dia to nyentuh ngagi pukul 3 ngali hari itu lagi. Kita yang muka bisik nyendia ke lagu hari Mr. atau Ketuan Juanes Sana Joni Aman. Lagu kena kumpai Nuan Bisik Intan di Kembuan. Ia muka jadi siku hari finalis ACSJ ke-9 main lagu Nuan Bisik Intan di Kembuan. ACSJ ke-9 dekat diatur 3 bulan 10 2026 berengkari pukul 6 lemai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan dibagi menua betuang.

0: Sekulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Sekulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang bawa ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, meninggal sudah mendiang ke ruai kita ya, program ruai kita. Kita mendiang ke lagu dari Rawan Masterpiece. Ia megaknya di finalis Asiko Arif finalis Rawan. Ia ke masuk ke gagai rungat final SCSJ ke-9 Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, jadi ya mereka sama dengan Arif dengan Mayu selamat bertemu baru ngau kita apa program baru ai kita ngali hari itu sarito nyari tiga. Jadi apa program ruai kita ke ngali hari itu pinga ku begulai ngau siko temu ai ke di baik ngake konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus selalu ketemu ai kita ngali hari itu yanya Mr. Jerem Giman anak Geraman ya. Sidari unit pengerai pengawak ngau rampak menua riupis pengerai bagi mena betuang. Lalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sarita hari betuang saya nak.
2: Hari betuang.
1: Terima kasih yang kain wanto laban uli yang limpang kemudian pun boleh ngau kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari itu ranau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar yang ketua ba awak rawai kita yang kali hari itu nah awalnya di hari yang ngat tu tadi peningan ya mai penanggul guys ke daur orang ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit lalu pian megak bisik gak bebadi ke Tegal gaya hari ke Kaluangan tu tadi nama nak penanggul ke Tegal hari ke Angat tengah gaya tubuh kita mensia tu jadi minta menerang ketuk tu tadi nah.
2: Jadi hari di Kaluangan meri penanggul gaya tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggris nantu du ngagai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensia Siti hari penanggul ti suahnya di lebuah hari yang ngatu ianya pengangat isi terlalu tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke. Pengangat isi itu boleh nyadi jemaah pengangat isi kita niki ngau jam 4. Contohnya datai ke 41 darjah Celsius atau kelebih hari pengangat tubuh normal kita mensial. Utai itu nyadi ke Tegal kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuh ngadu pengawak di kerja kita. Utai itu megah nyadi laban tubuh kita nada cukup air ngau garam.
1: Apa utai itu tadi? Siapa orang ke pemadau yang tahu boleh penanggul lebuh hari ke Kelaluangan itu tadi? Nah?
2: Semua orang tibisi kena laban hari itu angat. Tahu boleh penanggul kena penyakit berkait dengan pengangat. Tajapan pihak, bagi orang bakal tidak disebut aku tahu lagi kebenarnya tahu boleh penanggul hari penyakit itu bisa berkait dengan hari angat. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai tidak berumur 60 tahun ke atas. Induk tingandung tak kebenung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, atau ke orang ti gawak bernur tiangat, contohnya tukang kamuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu ke dikumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahu nya stroke haba.
2: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke jako English tadi. Pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius. Kedap jantung laju hari selama, tusah ke enseput, tekanan darah turun, tubuh berasa rangkai ngau angat, tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai di pedak, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
1: Oh, jadi apakah ni kau cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya? Nanti kita hanya bisik ketemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu.
2: Utai tu boleh diadu kita benung berendur tu nyadi ianya pindah ke orang ti sakitnya hari kena pancar mata panas ngagai endur ti celap atau ke lindap contoh yang endur ti berperabung baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisik aircon. Bab tubuh orang sakitnya ngena kain basah atau keimbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang sakitnya nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub timipau tau ke daun ti pesai. Nyemak orang sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas. Nanti nyemak udah buat hospital, orang ti kena penanggung pengagaknya tadi dekat diperubat. Sedap doktor dekat meresau tika sekedap, peninggi darah, tika seput, ngau peringkat pengeledal. Nyemak orang ti kena nyebisi asai bakal tengkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala doktor. Sedap doktor dekat meresau darah, ngau putai bukai nitiah ke pemedia seorang ti kena penanggung tu tadi.
1: Nama nak kini cara ke, kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ke tegas strok haba tau ke hari ke kelaluangan tau.
2: Kena nyiliah ke hari kena strok haba tau ianya anak ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak, lapar, ikat tau ke awus maya baru panjar mata panas. Ngirup ayam mat mayuah 3 ke 4 liter sehari. Makai pemakai tip maik pemengerai. Anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu atau ke payung serta ngena gari tegerah ti nyamai dikena. Mandi atau ke ngena kipas angin ngambil ketubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air ti bisik kefin, baka air kopi pekat, air tonik, air bisau ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang diaubak dalam tukar ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita diato nyata deh. Nanti kita berarti ke gayari kita itu kelimpah di ke musim hangat. Tak menua kita mega jam kita itu benar bersebun. Tajak apa kita meta habis saya ke hujan pak semangat di tahu beberapa hari itu. Nah, dan hujan tu tadi hendak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu mai mayuh macam penanggul pak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit kuliah. Jadi ke Tegal sebun tu.
2: Oh, penyakit tau kena berkata ke Tegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai peleman serta merah. Kedua, URTI, ko jako English, Upper Respiratory Tract Infection. Ianya pemedis berhidung tau ke rekung, ke Tegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke ngkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau keseput bisik berbunyi.
1: Awalnya dia kelimpah di ketegas sebuah nama utai bukai ketau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ketegal igi penyakit bakal penyakit rengak influenza, COVID-19, tak ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, tak ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita implement berinsak tau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi, bisik mah penanggul ya pak tegak sebuan tau ni pak pengerai sudah ya. Jadi ya bisik orang madah ke asma tau ke sengat atau tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
2: Au, bisik orang sengat tu endang penyakit puria. Bisik mega orang boleh penyakit sengat tu hari allergic. Bakal pemali gelataknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, amak, debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rempit penyakit, tau ke tubuh kalau gemuk tak kalau besar
1: dah. Oh, jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti si kau orang yang sebilia, ngau orang ke sengah atau ke orang ke bengiah tu tadi. Nih, lalu si dah sebiliannya pada kita bakal ke bengiah maka magang tu tadi. Nih, cek jerem. Nama ke buah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak si dah ke sebilia ngau orang ke bengiah tu tadi. Tahu ke si dah ke kena asma tu.
2: Mayuh ke buah ke benar ya. Bengih tu siti tanda bisik pemedias dalam saluran pernafasan ku jago Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti ya bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik mega sida sebilia tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah bakal kuai tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, bersih no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupi jelu berbulu halus maka mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun tiba bungai semak ngau rumah. Sedak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan motosikal ngai ke tersintak ke debu teka asap berjalan alun. Lebuah ngerja pengawak ngeracun teka majau teh tanam. Lebuah musin pun berbungai. Ngetak besi teka nyayat kayu. Nunyau semin lebuah teka ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: nya ate ke patu di kerja kita nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma awak kena ngerampit orang bukai atau tadi ini lebih lagi kita sebilia pedias ku matak sedak ke kena tau ne lebih lagi luar maya musim bersebuan tau jadi jarang kita medak orang ke bengih atau tadi uliah gerai ya 100% tau tadi ngancik jarang tapi dari segi perubat tau uliah gerai ke sedak ke bengih tau nanti di perubat kita ke hospital aku tau tadi
2: bengih ti nyadi ketegal penyakit berampit boleh gerai 100% nanti berobat ke klinik atau ke hospital bengih ti kena ketegal allergic atau ke darah tak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengih segi nak gerai sagi ya agi bisi kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih bisi cara ngobat ke hospital selalu tu dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi nanti ditemu ke buah bengihnya selalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengih ya tadi.
1: Okey, jadi lama lah kini jago tangkan ngopesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju rangka udah tua umur bab karap ngerai tau.
2: Jadi ngekai semua balap ningak nyamak kita bisa tanda penanggul bakal memedias ketegal hari kalau angat tambah ngol sebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah atau kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit dari paun ngagai klinik atau ke hospital nyawa penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebilia atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngematau ke pengerai diri sebilia serta ngambil cara jeliah atau ke berjaga lebuh gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai kita ndak tahu ndak ngematau ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup nyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita yang megat nak tahu nak nyaga pemakai sida iyo terjapan demo orang tua itu. Kadang-kadang ngai makai, ni tiap kati sida iyo. Jadi, kita tahu meri sida iyo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ketubuah sida iyo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua pening.

0: pengawa lau rampak menua upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi ya terima kasih makan kainuan tu Mr. Jerome Giman anak Geraman. Ya, aku dah kongsi ke Siti Ari topik ke cukup mana lebih lagi patut diperhati ke kenap ikut kita ke benda-benda ke wifi masih aman ke ngali-ali tu kita ke bisik penanggul lebih lagi lebuah maya gayari ke angan pihak mega gayari ke bersebun jam ke dia tu. Jadi ngarap ke ranau kami dua Mr. Jerome ngali-ali tu tau mulai ke penemu lebih lagi bagi kita ke benda-benda ke wifi masih aman. Jadi bertemu baru kita bak maya kebukai. Terima kasih mayu-mayu.

Okey, ini tadi kita mendiang ke program Ruai Kitai. Nur Kitai mendiang ke Randa Puan Insin Engkau Encik Jerem Giman Graman dari Pusat Pejabat Kesihatan Bahagian atau KUPIS Pengerai bagi Menobetuang berkongsi ke penerang berkawal engkau info lalau ariangan engkau bersebut. 22 minit dah pukul 1 ngali hari. Ketika bakal kita jam diatur agi mengkang engkau kami. Nama berita kita jam diatur. Dini Nur kita jam diatur. Arab ke Semampai Lantang mendiang ke YFM Sri Aman. Balap ninga bak main kedai kumai ASEAN Game atau kesukan Asia ke-20 ia kebenuang diatur bak Aichi Nagoya Jepun. 2026 ia ke benuang diatur berengkah hari 19 hari bulan 10 2026 tu ilah menua kita Malaysia nganjung 352 iko atlet ngagai main to ASEAN Game tau kesukan Asia ke-20 lalu ngau ba 30 bengkah bangsa main TBC di petandingka. Lalu nitia ke penerang hari Menteri Demia ngau lomba PM ke main menua ketua Malaysia yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari, tim Malaysia berambu dekat tulia ke 6 pingat emas. Sidak target 6 pingat emas, lalu dia tu sidak udah mujur nyapai target tulia ke 6 pingat emas. Ya, beri pengagati ngagai tim Malaysia. Tim Malaysia ba main ASEAN Game atau kesukan Asia ke-20 menang diatur hari 19/9 tu tadi nyentuh 10/4/2026 ti dekat datai. Jadi nakak pukul 9 malam kemarin 29/9/2026 menua kita Malaysia ba penuduk lumur 11/37 buah menua. Lalu tulis ke 6 pingat emas, 5 pingat perak, engkau 9 pingat engkrajo, semuanya bisik 20 itik pingat. Jadi kenang ke 6 bengkah, 6 itik kebenarnya, 6 itik pingat emas yang sudah diulih. Tim menua kita Malaysia, tim Araban Atlet Sukan Asia 2020. Sukan Asia ke-20, okay, 2020. Sukan Asia ke-20 diatur ba Aichi Nagoya Jepun 2026 tahun 2026 tahun to. Nyalai ke sekali lagi merek pengagati ngagai sida ia ke udah mujur datai ba target ia ke udah ditetap ke udah mujur tuliah ke 6 pingat emas. Dikarap ke mega ia ke 4 main ia ke ba Atikas final ba acara-acara yang menung di pejalai ke mujur mega ngenatai ke merek pingat ngagai tim kita pingat emas pingat perak sekali kenya pingat engkarajau. Lalu nitia ke penerang naka pukul 9 malam tadi mega Cina lumur 1 agi ba penduduk lumur 1 menua Jepun ba penduduk lumur 2 Korea Selatan ba penduduk lumur 3 agi Asia Timur megai 3 bengkah penduduk tu tadi 1, 2, 3. Lalu semengkah menua hari Asia Selatan Uzbekistan bab penduduk nombor 4. Lalu Asia Tenggara menua sitik menua hari Asia Tenggara bab penduduk nombor 5 ianya menua Thailand. Bahrain bab penduduk nombor 6 Asia Tengah. Biar mega Asia

0: tengah sebangkah benua setingah mega ianya Iran bab nuduk lumur 7. Lalu lumur 8 ianya Kazakhstan. Lumur 9 Korea Utara. Lumur 10 India, Asia Tengah. Asia Selatan kebenarnya India, Asia Selatan. Lalu Malaysia bab nuduk lumur 11 nak pukul 9 malam tadi 29 hari bulan 9 2026 Malaysia semengkah hari menua bak Raban Asia Tenggara ASEAN. Hanya aku gaya info berkawal ngau ASEAN Game pasukan Asia ke-20 benong diatur nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026. Kita mendiang ke situ lagu. Lagu hari Diana Shini. Diana Shini maka jadi finalis ba anugerah carta sapa juara mesin ke-9 yang maka mai lagu kedai kumbai lagu singkang.
1: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

E ela agora é Diana Chini, que é com mais 5. Kita kenang sebengkah berita moga ia berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. Ujung minggu tu ialah berengkah hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 2026 dekat diatur program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. SKS bagi menua mukah diatur bak dataran Pehen Setia Raja Mukah. Lalu sekedar hari aktiviti dipjalai ke nyerumbak program tu ianya bakal sukan di karayat, street soccer, 3-on-3, piang muka wall climbing, piang muka pekit berbatak tali, piang muka bisik lumba, kedikumbai saluin lukut, piang muka pemerintah atas pangau bakal konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak, piang muka bisik diatur muka I Peraduan. Ya ke balat narit penatai Mansia Mayuah. Ngakai Sarawak Ku Sayang lama tau. I Peraduan. Jadi itu sebengkah platform perintah menua Sarawak kena ngenegap ke pihak megak ngenyemak ke direk ngakai rakyat menua tau. Lalu Mayuah agensi pihak megak ofis perintah menua kita Sarawak kelebih agi. Sama ngawak ngemujur ke program tau. 50 buah agensi lalu 170 bengkah servis disedia ke bak program SKS 2026 bagi menua buka dipenyadi 3 hari bulan 10 2026 9 pagi bak ndur ke dikumai dataran Pehen Setia Raja bagi menua muka. Yang menangkan lagu hari Dato' Zamri Amirah ngawa raban ke dikumai One for Charlie kerana ti dekat bertemu.

Ya, lagu hari Datuk Zamri Amira, Ngau Raban Gede Kumbai, One for Charlie. Lagu Gede Kumbai keran hati dekat bertemu. Nama berita orang Betong, nama berita orang Seriaman, nama berita kita di Selatan Menuh Sarawak, pihak mengandung rebukai yang kuliah mendiang ke YFM Seriaman jam di atau harap kesemampai lantang mendiang ke kami nyentuk ke pukul 3 lagi. Lama lagi banyak berita dekat di perkongsi ke sekali itu bala peningan ngelansa SKS Sarawak ku sayang bagi menua betuang ia kudah diatur ujung minggu tu tadi 25 hari bulan 9 nyentuk ngegai 27 hari bulan 9 2026 tu tadi. Jadi nitya ke penerang lebih hari 95,000 iko mensia mayuah. Udah direkod kedatai ngulok program tu mayanya lalu sambut ia kecukup mana tu hari mensia mayuah. Udah ngelawak 47 bengkah agensi perintah. Tidak disedia ke lalu nyendia ke 156 bengkah servis hari upis-upis perintah. Ba SKS Sarawak ku sayang bagi menua betuang ku dah diatur 25 hari bulan 9 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 ba komplek lomba ngemain bagi menua betuang ujung minggu tu tadi. Lagu Arika kerekomain nadai agi pengurindu masuk menggagal ronggat final anugerah carta sapa juara ke-9 ia kerekat diatur ujung minggu tu ilak 3 bulan 10 2026 berengkah hari 6 lemai bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan dibagi menutuang. Terima kasih hari Ika Saiful nadai agi pengurindu.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SJSJ, Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Sekali itu malam nengah aku Ibin ngenang sebengkah muka berita yang kebekawal ngau pemansang perkara pelajar menua kita Sarawak kelebih hake. Jadi sebengkah berita tau ke info yang kedip kunci ke Sapit Menteri Perkara Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Anwar Paim ada perintah menua Sarawak di Datuk Kuya Benung ngenegap ke perkara pelajar nembiak sekolah di menua kita Sarawak itu nengah pengawak berkena ke sebengkah perasa yang kena kumbai ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak UPDLP, ujian penilaian Dual Language Program Sarawak yang ke udah masuk ngagai tahun yang ke kedua udah dikena, tahun kedua udah dikena tahun 2026. Jadi buat program tu balap ringa bala nemia hari tahun 6 di sekolah-sekolah perintah sekali kenyak private di Sarawak ia kudah dipilih ya, ia kudah dipilih. Dekan apa persa bahasa Inggeris, matematik, sains engau dui bahasa ngena dua jako. Banyak kenyak jako English engau bahasa Malaysia. Lalu nangkan kenyak nemia tahun 4 dekan apa mega persa nape persa kada kumai ujian. Ujian metrik pembelajaran tahun 4 ia kena atur kena nyendia kesidaknya sebedau betapa engau persa atau UPDLP, ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak ia kena tapi sidak di tahun 6 nembiak darjah 6. Lalu ia ke diatur dulu lagi ianya program kena kumai ujian metrik pembelajaran tahun 4 ungkup sidak tahun 4 dikena sidak ya nyendia ke diri sebedau napik persa UPDLP lebuah sidak ba tahun 6 ila. Nya berita ya ke bekawal ngawah perkara pelajar pemansang perkara pelajar di menua kita di Sarawak itu. Kita mendiang ke lagu hari Doni Lang kedai kumbai anak muda aku lengkap. Lagu temaga lagu hari Doni Lang ya ke sama muka datang dengan Renggat Final SCSJ Anugerah Carta Sapa Juara ungkup ke-9.

Lagu kali kumai nak mudah aku lengka. Siti hari berita kedai kunci sebelum kita nguyang ngagai jam ia ke ketiga pukul 2 nur berkunci ke program lagu-lagu lama saruran dikenang. Atau berita ia ke berkawal ngau regata Batang Kayan 2026 ia ku dah diatur ujung minggu tu tadi bak lundo. Jadi raban pengayuh perahu ia kedai kumai raban Landas Saga Sebuyau. Udah mujur nyadi juara. Nyadi Raja Sungai Regata to Regata Batang Kayan 2026 sepengudah mujur tuliah ke nomor 1 bak kategori lomba perahu bidar 30 pengayuh lelaki. Lalu ke nomor 2 ianya Raban Bujang Sigat lomba perahu yang dikumbai Raban Bujang Sigat. Lalu ke tuliah ke nomor 3 ianya Raban lomba perahu dikumbai Raban Landas Cahaya Elang Tasik. Nomor 3 Raban Landas Cahaya Helang Tasik. Jadi mereka pengagati ngagai Raban Landas Saga Sebuyau ia kuda jadi juara jadi Raja Sungai Regata Batang Kayan 2026. Lalu tu bekas bengkak gerah ia kedatai dari komiti pengatur teknikal Sarawak Regata 2026 dituju ngagai Raban Lomba Perahu di menua kita dito ia kedekat ngau Sarawak Regata 2026. Jadi pengawak gerjista tahu kenganyo nama ngau lumak perahu tahu dekat dipejalai ke berengkah hari 1 hari bulan 10 sari pergila 1 hari bulan 10 2026 dipejalai ke nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 kedekat datai diatur bak ibu pejabat tahu kopis kedekumai ibu pejabat lembaga sungai-sungai Sarawak berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam opis terbuka. Tu tadi gerah ia ke pekawal ngawah pengawak ngerjista nyangka bisik raban lombak perahu ia kempai ngerjista ia ke dekat ngawah bak pengawak lombak perahu regata Sarawak Regata 2026 pengawak ngerjista nganyur nama raban-raban pelombak perahu menua kita dito tau ke menua berukai ia ke dekat ngawah Sarawak Regata 2026 pengawak tu dekat di pejalai berengkah hari sari pergila 1 hari bulan 10 nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 diatur bak pupis kedai kumbai ibu pejabat lembaga sungai-sungai Sarawak berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam pupis terbuka. Kita mendiang ke lagu hari Pobi Chloe kedai kumbai di Empu Nuan Siko lagu temenggak datang ngagai ronggat sama ngau renggat final SCSJ ke-9 anggunah anugerah carta siapa juara ke-9.

0: Dengarkan program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang bak YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Setiap hari 3 seminar bak YFM Sri Aman.

Iya, lagu keteruah kita dalam program saluran dikenang ke Skeleto 30 hari bulan 9 2026. Lagu yang kedatang dari Stephen Kanang, lagu kerikumbai Ati Asa Kena Jayau. Jadi walaupun ingat Stephen Kanang bisik di kangau kedatai mega, merindang mensemayuah ia kebisik sama sampal datai ngagai program final SCSJ Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Tidakkah diatur Badewan Sultan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan di Betung 3 hari bulan 10 2026, tidakkah datai 6 lemai. Jadi bunyi kuaku tadi Stephen Kanang atau ke Mr. Stephen Kanang bisik di kangau kedata yang merindang kita mensemayuah ya ke belak datai bab program tu ialah final SCSJ ke-9. Nyalai kita ya kerindu ke penanyi-penanyi lama nang di perancang mega sampal datai ngagai final SCSJ ke-9. Dekat diatur bab Dewan Tuan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan dibagi menua betuang lemai hari 6 tu berengkah hari 6 lemai 3 hari bulan 10 2026. Jadi di perangsang data itu mu ngambil ke kita tulis ke penuh dua ya ke pemanduk mana nur kita tahu medak final SCSJ ke-9. Atau moga lagu hari ya Stephen Kanang jadi ya berpadu nyawa ngau Regina Saloma lagu sedua ya kedekumai aram tua.

Terus kita berkongsi ke lagu-lagu lama yang kebo kai. Kalau ke sekali itu, Mike, kita mendiang ke lagu dari Andrew Uka Alo. Kedekomai Ati Asai Sayat Semelok.

Ya Siti, lagu sino ya ka disada ka Andrew uka alo lagu kada ko mai ati asai sayat semilo uka semina padis lagu tu mangga ngenyino ka ati uka ngenyino ngenyino ka ati. Jadi ya balap ni nga Mr. Indro uka alo mangga bisi di kangau kedatai semana ada penanggol deka datai merindang kita mensemayuh ya kesama bela deka datai ngagai final SCSJ ke-9 dari Kak Datur 3.10 Badewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kelauningkan berengkari pukul 6 lemai 3.10 2026. Atau bukan lagu dari Mr. Andrew Kalo lagu kedekumai buah hati jauh di mata.

Ya, cukup sino lagu dua bengkak lagu dari Mr. Andrew Okaalo. Sitik tadi ati asai saya semilo nangkan kenyak lagu kereku bai buah ati jauh di mata. Ngatai kedua bengkah pesan rindu ati bari bala peninga ya kebisik dito bisik minta lagu-lagu lama. Sitik to datai dari Indok Kenawit. Jadi kuya selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawak gaya Nuan di konti dia, gaya hari kami di Kenawet, jam dia tu panas serta bisik bersebun mimin. Bahawa tu aku minta lagu lama, saya pemadu saya, Arif Nanyi, Gloria Andiang dituju ngagai semua yang ngelala di Facebook. Kaban-kaban Facebook, ngau semua peminat YFM Iban. Lalu siko tu ianya Joshua Budin. Selamat ngalih hari minta main ke lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lantian. Jadi semua bisa awak lagi dia dah kami gunakan uliah natai ke peminta kita bala peringah. Jadi serak tu kita ya berkongsi ke dulu lagu-lagu lama. Kita mending ke lagu hari Roslin Jatibiang ngau Raban Kedekomai Dibayang lagu Kedekomai Break Pengerindu ke aku siko.

Ya, bunyi kaku tadi balap ninga ba malam final SCSJ ke-9 dia ada RTM tak ku YFM Iban bisi mai penyanyi lama jadi siko area ianya Roslin Jati Biang ya kesama ngau Mr. Andrew Ukaalo ngau Steven Kanang ya ke udah merinang kita tadi. Jadi kita mendiang ke baru Siti ari lagu mega ya kena kenatai disada ke Puan Roslin Jati Biang nyadi lagu to kena kembali lagu Terang Bulan.

Ahmad lantang meniang ke lagu tu, lagu Temenggak Dituju ngagai pengajar Benedik Anyi di Sibodian ya kebisi ngirim ke pesan minta lagu tu benuang dalam kereta pulai hari sekolah ko pengajar Benedik Anyi. Selamat ngalih hari pengajar, nama berita Arab Kelantang dalam pejalai pihak menggap mujur dalam semua pengawal.

Ya, lagu kena kumpai terang bulan kedua kepenudi, jadi lagu kepenudi dalam program seruran dikenang kaskala itu lagu hari ya, niang Michael Jemat maya pemisi bertemu baru, jadi dikarap ke kita ya kerindu ke lagu hari Michael Jemat.

Lagu kembali Arisa di sadak Raban Tanah Berenyang. Raban Tanah Berenyang maganya di finalis SCSJ ke-9 lalu lagu yang ke dipasuak ke ngagai rengat final lagu Arisida Tanah Berenyang ianya Arisa. Okey. Jadi kita dia tu belah peninga bas setengah jam ke penodi nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati ari belah peninga. Terus aku ibian kau kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ningai ke bisik di berkongsi ke ba alai komen Facebook Live Sri Aman FM YFM Sri Aman. Jadi itu Mas Diana keterubah data dari Mas Diana pesan dikenatai ke selamat jelah ke pengawak genuan di konti ngali hari itu salam hari hospital Limbang koya minta tebah ke lagu Deli Amira sambut salam ngau pesan aku dikenak merindang dari empu ngagai emak ya, ngau jang ya di Sabah Din, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand, ibu ayah ba Lawas, Christina Anthony, Juliana ba Paris, Wati Koni ba Melaka, Mariana di Hospital Kedah, Peter di Eskuau, Benung Gawak Jam Diato, tuan rumah Clement Midan di Pakan, Rodison di Miri, ngau juga pesan, harap kemujur dalam semua pengawak, salam sayau, salam lelengau belama hari Mas Diana. Nuju megak ngagai semua balap ninga YFM. Lalu Alex Deltabina Watabarau. Selamat ngalih hari hari rumah Johannes Laja Pentiak Barung Kelili. Menung ningan wan hari rubang ribut curung radio. Kau Alex Deltabina Watabarau. Minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari What Rock. Dikena merindang semua peninga. Kelebih lagi peninga yang bernama Annie Mead di Selulap Betuang. Bulan Pengerindok di Batu Kawah. Ripin Nyandang. Alexis David Biju. Willington Imai. Richa Unup. Roy Kuang. Indok Kenawit. Mike Cagat. Morgan Batai. Libas Lebin. David Alu. James Pengiran. Engkau semua kabarnya di Facebook. Jaku pesannya, salam sayau, salam meruan lelengau, salam Malaysia Madani, serta salam kesejahteraan dinikmati. Kau Alex Deltabina Watabarau. Nangkan kenya pesan dari Ellie Spencer. Selamat berjalan ke pengawak. Seminang natai ke pesan panas hari kami bak paku sepawah dito. Ellie Spencer. Selamat alih hari ngegawaran di paku sepawah. Ali Malang. Minta main ke lagu Ngerumban Umur dari Stanley Pua kena merindang bala security. Kerja gawak seritok ba SK Nanga Macan di Kenawit. Kita nyedia ke sitik lagu hari finalis SCSJ ke-9 ianya Winnie Albert. Lagu yang ke data dari Winnie Albert mega ianya Aku Ukai Lulung. Nyadi lagu ia kesama masuk ngegerengat final SCSJ ke-9 dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang 6 Lemai 3 hari bulan 10 di dekat datai.

Ya game kunci ke pesan-pesan rindu hati ari kita balap ningak bisa dianjuang ngagai Facebook YFM Sriaman atau data dari Kawi Kurus. Jadi kuya pesan ya ke ngali hari itu mere selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti Sriaman FM. Harap ke nuan dia dalam pengelantang gerai-gerai pihak mega ceria belama minta lagu Bungai ke Tanah Tua ari Gilbert Gawang dikenal yang merindang semua peminat setia di Facebook yang mengelola Kawi Kurus barang nur kita dia harap ke rindang tepe lantang hati mendiang ke YFM Sriaman. Lalu Tonita Sapit Kandau, selamat berjalan ke pengawal Bak Konti, panas kami Bak Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu Walter Bana, dikenak ya merindang semua ikan lala. Kelebih lagi di Facebook, Nangira Jawah Tau Kesma, pesan harap kita perindang ngaliah hari itu. Nya aja ke Nita Sapit Kandau. Lalu ke sekali itu datang dari Senia. Minta lagu sebarang lagu dari Linda ditujuk ngagak abak ya, indah ya, balam nyadek ya, ngau bala kawan ya kenglala, bala kawan ya kenglala, harap kesidak ya gerai belama. Senia. Lalu untuk Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal Aris Samarahan, mana hari kami perincang mata panas, jiru udah langit. Syukur tau ke puji Tuhan laban kita dia tok nyawa majak nadai nama tok penusah semua nasab kita di menua kita di tok lalu semua pengawak kedator kita di perambu di luar jam dia tok muntang tau ke mujur di pejalai ke ngau nadai nape seberang penanggol kelebih hage ari sebun asap. Jadi kuya nyata ada nyampung pesan dari Catherine Robin minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agak Julia di Nangasan Undop Sriaman. Pihak mega kawan Facebook yang kengelala harap ke semua kita gerai pihak mega lantang belama. James Pengiran semina ngenatai ke pesan selamat berjalan ke pengawak genuan. Ko James Pengiran terima kasih ya. Lalu si kau tu Boniface Ipiah. Ipiah hari selepin tengah hari itu minta main ke lagu hari What Lock. Oh, kaban sampai mati. What rock, kaban sampai mati. Dikenak berindang orang yang kenglala. Twice sekali kenyabia. Arab kita berindang buat ke ngalih hari itu. Lalu ke situ itu Jeffrey Jeff, selamat berjalan ke pengawal di Konti Sriaman FM. Minta nuan nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Riduna dituju ngagai kaban Facebook yang kenglala. Semua kita yang bisa mendiang ke radio, bisa mendak live Sriaman FM ngalih hari itu, nya aja ko ya, ngau jako pesan Arab ke semua kita terperindang, mujur kita sari besari sari itu, ko Jeffrey Jeff, nya tadi pesan-pesan, ya ke deep kunci kaku dalam awak kedua, kita nyendia ke siti lagu hari What Rock, lagu kerikumai terabai, What Rock makanya di finalis SCSJ ke-9 main lagu terabai dalam malam final SCSJ ke-9.

Я лагори What Rock ni kumai terabaya. Okey, udah 12 itik lagu ia kebisi masuk ngagaya renggat final SCSJ ke-9 mujur diknatai ngagai kita. Mission accomplished. Okey, malam ini ingat pukul 3 bakal selama Nur Penudu atau di suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program ngau program sidak di Kuching rentak ngalih hari lalu pukul 3 megak di Perkhidmatan Kayan Kenyah dekat di Dinga kita hari pukul 3 bak YFM Miri pukul 3 berengkah lagi. Nyanaka kami di YFM Suriaman berkongsi ke macam-macam berita ngau kita berkongsi ke lagu tebal lagi area lagu yang kemasuk ngagaya renggat final SCSJ ke-9 dikenatai kita dek 12 itik lagu dah dikenatai ke di pegulai kemegang ngau sekedar hari lagu-lagu lama biar muka lagu-lagu ia ketau ngelantang kati kita dikharap kami semampai kita lantang mendiang ke kami sepanjai program tu dah dikeluar kita dek. Lalu terima kasih kita yang kebisa berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati di Facebook YFM Sri Aman. Ngau nak ulah ada berkongsi ke semak ya ke ndak ada berkongsi ke tadi. Anak Rindu Hati bisa awak bukai nur aku tak berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati ada kita bala peninga. Menyalai aku Ibin tau ke Steven tapa silai madah kendiri mempuak dulu. Bertemu baru ngawak. Ngau kita bawa awak ke bukai. Bapak bulan kedekat datai. Kita pergi lah nyingkang ngagai bulan 10/2026 ngawah. Pengharap hati ia kecukup besar ngarap ke semua pengawak kreator kita ya. Mujur magang nyentuh ngagai tahun ke dekat datai. Kita bersurara ke sekali teman yang ke lagu hari Mr. Premjana kerikumai pulai ke sarang.

Ya, jam kita nak berasai. Udah 1 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Ya, terima kasih guys Steven. Kau dah mulai ngopening kita. Bawa anglah tengah hari. Jadi, Ida lari kami, hari YFM. Alah, bulan kita baru. Bawa awak rentak ngalih hari ini untuk ngalih pukul 6. Lemai itu lagi peningai ya. Kalau aku dekat berkongsi sekedar info atau katul pengawal lagi. Kelimpah harinya anak-anak ingat Menti Sigi ya. Hari Kapit dekat berkongsi berita. Kau kita bak berita Batang Rajang pukul 3:30. Lalu pukul 4 kita berpantun wayau. Sediakan dulu pantun kita. Sambil kita menjaga kami. Sedia-sedia ke pantun ambil. Kita bisa bertiba pantun lagi out. Lalu pukul 5 ninga ke berita Ali Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak 5:30 tanduk randau ruai. Ke udah disedia ke Monica Midi ya. Kenyak ke tusun program. Ungkup hari 3. Yang harap ke semua bala peningat kita gerai magang sehari tau. Berita mana agak ne. Alaman gaya subuh kita makin kurang ke anak sebakar bakal ngelamak tau bapun bulan tau ke bulan yang tarik akai amat pediah sebut pediah kelebih lagi maya lampuang pecah mayanya ya alaman gas hari lampuangnya no no boleh sebut asal ya nyium bau gasnya terlalu bau. Aku bagi kita kampus ya nyat tadi ngenang lebuah sebun balat amat nyadi bak menua kita ya jadi sama-sama kita jaga rampak menua kita lebih bagi kita ke benua kak bertemu jam kerja tau tagang-tagang nau tapi kita ngai ke nyerarai ngangus ke kampung ya. Lalu ngagai bala peningan kita di menua pesisir. Nama pengawak kita, wai. Pelawak aku buat sebelah ruai gini bala peningan kita. Bisa yang nyawat aku. Nemu aku kita bisa nyawat aku. Benar galik aku kita buat ruai. Ya, galik mu, wai. Sama yang ingat kami buat wai, fam. Lagu ke terubah. Kena menilang kita setiap lagu rancak, ya. Hari Jacqueline Joniaman. Ya.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam Anugerah Tumaga dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, peningga mayo dan tentu kita akan nemu nama kini berita bala siraknya kemari ke Betuang. Bala tim YFM ke dekat ngatul final anugerah carta siapa juara. Yang kita dekat nemu nama kini jam kedai tok pengawal sidrak sebuatnya. Legit Matthew Abu dekat berkongsi ngau kita atau pengawal ke Benuang dikerja bala pengeluar program kita kena ngemujul ke final anugerah carta siapa juara di Betuang ya. Urangnya pukul 3.20 minit sudah kita mulai ngau menti sigi ya. Di kapit pukul 3.30 tu lagi. Jadi tu peningat mayuah gerah ya. Kelebih lagi kita ke dia di muka atau ke dekat nguluk. Pengerami. Ke dekat dia tu di muka kalai sekedak jalai ngelingik dataran pehin setia Raja Muka. Dekat ditutup pukul 10 malam pergila. Malam tu ya kebenar ya. Ngentuk pukul 6 lemai 4 bulan 10 lah. Berselimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Yang itu ke penerang hari Ketua Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias. Ya, bisa mada ke jalai ke dekat ditutup. Ia nak jalai setia satu. Pihak megak simpang jalai ceria. Ngau simpang bulatan jalai wawasan ya. Kira 10,000 ikut orang disandang dekat medak pengerami itu ilak. Jadi kita dilalau ngejakuk. Ngamik nak pakai yang dua. Ketau ngasuh jalainya skut. Dan saja pihak kita uliah pakian bak menara pehin setia raja. Upis pentaberan perintah Sarawak bagi menua muka. Masjid setia raja ngau palan komersial. Nyat dua kita ngkeh ke kereta pengangkut kita ya. Ya, kita berperinang ngau dua itik lagu sebedau kita bergulai ngau Matthew Abu hari Betuang ya ke dekat berkongsi berita ngau bala peningap berita sidak ya hari Betuang.

0: Sapa dekat Mai Kulai Trofi Pemadut Bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa dekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadut Bilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu dekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memandu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: Senim nyari bunyi kaku bapun program tadi peningat mayu lah baru telefon kita benar antik metu abu tau ke dukun cinta ke dekat bunga langai ngau kita semua madah ke nama kini berita tau ke pengawak ke benuang digagak bala sida sebuat apa betul nyari kita ngau ke metu. Halo metu.
1: Hello, Gabby Gabriela di Konti. Selamat hari.
0: Ya, selamat hari. Nama berita kita, Dian.
1: Mana kami sebut. Menang Pak Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven Kaluning Kat itu.
0: Terus ke ngau report Nuan Dia.
1: Okey, terima kasih Gabby di Konti Wal

0: 9 pagi tadi, kami sebuah kiraya sempat bertemu dengan Datuk Zamri Amira, sikit orang ke visi melanja baju untuk kru ke bertugas mayor ACFJ ke 9 tu. Jadi simbolik dengan ke baju tu mujur diatur pagi tadi ya, pasar betul itu. Muat ke nyali hari pukul 1:30 tu tadi, dia bak Dewan Tansri Datuk Amar Steven Kalung Lingkan bisa diatur hanya khusus imbangan muzik dan pengkaryaan muzik kreatif berasaskan warisan lisan masyarakat Iban. Jadi khusus tu atau kos tu diatur ke anjuran Persatuan Alumni Dayak Universiti Melayu Padum yang bekerjasama UPS Menteri Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Pemegang di Sukung Sapit Pemerintah Sarawak dan YFM Iban. Jadi diatur secara itu untuk ya khusus tu ya atau kos tu seperti 3 panel terubah ya. Panel 1 ianya kenapa ya kan Encik Eugene Clifford Tubuh, pemuzik RTM Sarawak. Panel 2 kita ianya Encik Kuplay New Pagi, Presiden Padum dan Ahli Majlis Tertinggi Dayak Chambers of Commerce and Industry DCTI. Jadi kejadiannya kalau aku kan kita hanya boleh Nina bunyi ramban kita dalam Dewan dikenakan ke Encik David Ekime yang juga berkongsi tentang penerapan warisan lisan dalam penulisan lirik dan lagu Iban. Kira ke panel ketiga kita ungkup ke lemah itu sudah kita mingkang nyagai pengawak Nur Bikadi ke kos itu ngali hari lagi satu lagi kedekat di penyabi ianya yang berusaha Puan Roslyn McGill, Sekretari Politik Nyagai Premier Sarawak dari ke Yang Berhormat Datuk Sri Mohd Lawan tapi Menteri Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak. Sama bisa datang dengan kita lemah itu lagi yang berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Presiden Batu Muda Betung, dan juga yang berusaha Tuan Laka Kueh, Tuan Dio kita Batu Muda Betung, dan yang berusaha Encik Kuplay Nipa Aji, Presiden Padun, dan pengurus YFM Iban, Encik Monika Midi. Jadi tembuk lagi buat pengawal perasmian dekat nyumak ke sertifikat dengan kita ke sama dengan Guluk Kos, ke diatur kita ungkap ya nanti hari itu Pak Dewan Tansri Dato' Amar Steven Kalimintan. Malam lagi urutnya pukul 8 malam dekat peringkah dan penawak Riasol nyambia antara penawak atau ke aktiviti kami buat ungkap ya pagi dan nanti hari itu Pak Petuang itu bersama dengan pentas final SCSJ ke-9 kedekat diatur kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Lepas aku ingat berita ke Universiti Kusik yeah. Aku akhirnya akan rampas jam 6 minit ke PKGP di Konti.
1: Ya, terima kasih ngagai Nuan dia Matthew yang harap ke semua pengawal kita sebuat mujur dia ne.
0: Ya, terima
1: okay,
0: kasih.
1: Okey, jaga pengerai. Okey, nyak tadi okay. Pengeluar program kami Matthew Abu ke berkongsi ngau kita nama pengawal atau ke kebenuang dia tu sidai berdewan jam ke dia tu ngonak uliah sidak tu ngemujual ke pekir anugerah carta siapa juara ya. Udah lagu tu lagi ya kita dekat bungalai ngomenti sigi ya.

0: Ya, Siti lagu ke berentak joget ke di baik Maxwell Franklin Saran. Jadi tadi kita sudah dengar cerita tidak di betul. Dia tahu kita dengar ke berita nama kini ke dekat di kenata ke Menti Sige hari kapit balak arus telefon kita dengan Ti Menti. Hello, Ti.
1: Ya, hello Gabi, selamat kali hari.
0: Selamat kali hari. Okey, kini kaya hari kita di kapit.
1: Kami di kapit sari itu panas mana ti au jebun sebun tu nadai ke tu nah
0: nadai kita dia
1: udah au nadai udah mulai mana au kati bakal kita di Kuching
0: di Kuching pen bakinya na ngeluai ari 100 ne ngarap kena lagi me
1: au ngarap kena datai ke nampi ya
0: ngai ko ngai ke kutenya datai
1: na sanggup
0: Nak sanggup. Okay, terus ngah berita kita di Kapin.
1: Terima kasih Gaby di Konti YFM di Kuching. Sebenarnya mereka peninggal mayuah mereka selama kali hari. Selamat bertemu baru pak awak kita ikhlas sekali itu pak berita batal rajang hari aku di Kapin. Jadi untuk peninggal mayuah ke Terobatuk berkongsi ngau bala peninggal. Bakau ngau program jualan ramah medani ke bisik dekat dia tu di pilih menua kami ke bisik udah dipansut ke sidak hari upis KPDN bagi menua kita di Kapit. Jadi ke Terobatuk peninggal mayuah kena 2 bulan 10 2026 hari 5 ke dekat ratai dia program jualan ramah medani dekat dia tu bawa koperasi Song Kapit Berhad hari pukul 10 pagi ngagai pukul 4 lemai. Jadi nya ungkup orang Song sekali lagi 2 bulan 10 2026 au bawa koperasi Song Kapit Berhad. Udahnya 3 bulan 10 2026 hari 6 dia jualan ramah berani bergerak dekat dia tu pak rumah Semingkat Anak Singki Sungai Lajan hari pukul 10 pagi yang kayak pukul 3 lemai megak tu megak berpalan pak tunggu ke menua kita di Sung jadi nyak peringat mayuh duit palan ke udah dipilih pak duit hari ke nasabaka jadi ngarap kita ke semak nur ke disebut natai kerempu ngagai nur tadi hanya koperasi ngau mega rumah Semingkat Anak Singgi Sungai Lajan Suang lebih kedatai selalu mega aku mesan anak ingat berbaik ke plastik di rempu berbaik ke bakuau jadi kena kita berbeli ke parang jadi ambil-ambil peluang tu program jualan ramah madani ke bisik dia tu dari sida upis KPDN bagi menua kita di Kapit. Lengkap kenyak peningah bahas tentang pengawal jualan ramah madani agak mega berkongsi ngau peningah mayuah. Bekau ngau kita ke bedau ngeregister derempu bahawa program e-tani. Jadi itu untuk peningau ke diau di bagi menua kita di Kapit. Selalu mega aku berkongsi ketuk peningau. Tentu lagi mengkang anak baru yang ke kita ke bedau bisik awak kini, bedau bisik hari. Atau ke bedau nemu berita tu awak ke kita sama nemu. Atau ke natai ke berita tu agai kabar melayan kita ke bukai. Lebih lagi sedak ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupik. Jadi anak ingat tentu ke kita ngerjista derempu jadi itani bak sistem itani Sarawak. Tapi kita nak nemu tahu mereka bertanya lebih lagi melebuh maya upis bekerja hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai pukul 5 lemai bak pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri. Jadi sebelum kita ke ngerjista derempu mana mereka kita nantinya mak kita bisik Sarawak pas sebenarnya ngambil ke kita ke register derempu jadi itani itu megak muntang di register berkongsi mimit ngau peningau mayuh megak kalai 7 itani itu ianya dikumai kita dikena ngumpul atau ke namanya ambil kenemu pangkalan data sidak ke bertanam bertupik ngisiknya ngau betul lengkap lagi pihak mega ngemudah ke sidak upupis perintah tu ngatai ke bantu tau ke khusus kini ngagai sidak ke bertanam bertupik pihak mega ngamik ke sidak tu diberi peluang lebagi ngatai ke beri panggil sidak ya tak ke merek khusus kini tak ke ngajar sidak ya begini cara berjual ke penatai pemisik sidak ya bak berdana mutupi. Hanya berkau ngau itani sistem itani sekali lagi kita dikapit tahun natai kerimpu hari Sabtu wakil hari 5 pukul 8 wakil pukul 5 lemai pejabat daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri dikapit. Jadi bak utai ke bukai di bagi menua kami di kapit tu Gaby ngam ngak peningan mayuah pada bisik berita ke bukai dan tajak pihak musim buah kita iba market dia agi mengkang bisik bisik buah rian, buah isu, buah rabai utai ke bekerja deh bisiknya yang diintik nanti bagas tulang tutumu pagi ya mana nau tadi uliah ne Gaby ngam ngak peningan mayuah lebih lagi bak ujung minggu selalu aku berjalan ya ujung minggu penuh dia orang au berjalan ke lebih lagi ba market lebih bisa dia market kami tu Gaby ne market terabai ngam ngak market tersang bapalan barunya okey ya Gaby ngam ngak peningan mayuah berita kering natai ke aku bawa berita batal jangan kita ke sekali tu boleh baru ngenuan di Konti YFM.
0: Ya.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi berita ke di Bayi Menti ya. Hari Kapit ya. Mari hadiri pengawal di atu di menua kita. Yukas menak di bertuang ke dekat di atu hari 6 tu. Atang mega di Kapit. Muka ya. Jadi ya pramu pejalai kita engka kita ujung minggu tau dekat ke Betuang kini ke Kapit kini atau ke Kemukah kini ya. Ya kita ya terus berperindang.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Ya, nak berasa jam kita 49 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Jadi ya peningan mayu pukul 4 bunyi kaku tadi kita dekat gelai buat program Aram Berpantun. Nyalah yang harap ke kita di TC Radio, lebih lagi kita ke dekat Berpantun bertundik ngepangan diri ya. Sedia ke dulu pantun kita nak nagang bangsa bukai mereka tahu ngau berpantun tuai biar ya ngamik ke ricah lagi program kita bakal ke lemai tu. Jadi ngai kita ke benung berjalan ke pengawak jam ke dia tu, selamat berjalan ke pengawak nak ngira kita ningang ke kami ba upis perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah ba rumah atau ke barantai jalai kini ninga kami ngena radio Astro atau ke RTN Klik. Terima kasih ke sukuang semua bala peninga kita ikut lagi kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi tadi ya bisa bisa inapeng ninga kami atau tuan rumah ina cuan. Pihak Mega Nurin, lama nak ninga berita Nurin ya. Nyapa bala peninga kita dulu. Surau merinang kita ngau lagu. Dan kita mulai buat program Aram Berpantun ya. Lalu pihak Mega ngai kita ke benung buat kedai-kedai kupi. Tak ke gawak buat palam-palam berbeli ke barang. Selamat berjalan ke pengawak bala inai-inai kita ibu-ibu bak sebelah tamu anak ngantuk wak ya jam ke datuk mudah nak kita yang mengantuk wak lepas udah pukul 3 lebih ya dengar ke wifi nak kita ngantuk wak lebih lagi sila buat program Aram Pantun sama-sama ngau kami berpantun lagi okay.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang. Anang ngasuh putus teberusai. Kejalai malam nadai bulan. Bulan keman masih di sisi. Tasiak dalam tanggup menyelam. Laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah terukat. Rarap atap labuh tersesai. Seribu kereta anang nak berdiman. Jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Hujan panas menyang-nyang, hujan basu berkesetek. Nama si tidak senang, nyabek kakunya pantun insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang mencang kemiri. Ukai nama mata dengai dindua, susah hati kak berbini. Anak milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa mah mewai.
4: Okay.

0: mau pagi ngisap tuku yuang salah hari si orang dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku naga malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh sprint 16 ya
1: akhirnya pergi jap nyamai amai buah pedalai oh main tumbuh belalai dina
2: agi belalak dekat berpantun haram main hingga ke program aram berpantun bawa rentak ngalih hari di YFM.

Ya, kita masuk jam kedua lah kita dekat berpantun ya. Kalai bala peningah di serata menua ke ulih mendiang ke kami, kita tahu telefon ngagai konti 082-258-634. Ngau sitek ge nolumul ke udah disedia ke ungkup kita 082-258-634. Harus tipun dibuka dia tau. Nak ngira kita di Menua Sarawak atau ke di Semenanjung Indonesia, di Menua Tasik, ke ulih mendiang ke kami, jam ke dia tu sama belak di Perancang atau ke ngau kami berpantuan ya. Tuai biak nak ngira bangsa. Tentu ke kita sedia ke pantuan ya. Ngambil ke kita uliah berbalas pantun lagi ya. Kita gulai ngopeninga kita ketelubah. Nak mujul, nguci baru lagi.

Ya, pendengar-pendengar kita terus telefon gagai konti ya 082-258-634. Kita mulai dengan pendengar. Hello, nak mujur ngarap ke nguji baru.

Ya, 082-258-634 atau ke 082-258-633. Yang harap ke bala peninggal kita di Serata Menua. Tahu telefon Bukai Semina di Kucing Ajaya. Kak Ninga bala peninggal kita. Arifakan, Norofakan. Pihak Menggari Serikai. Orang Julau, oh orang Julau, nak munyi orang Julau. Lalu pihak Mekah orang Kapit. Mia, udah buat Kapit. Harap ke Mayu lagi sehari itu, Mia. Bala kita di Kapit berpantun. Di Bintulu, Miri. Orang Miri bisa ningat ke YFM. Orang Song. Bisa sikau orang di Suang Landia berpantun, ya. Pihak Mega kita di Semenanjung, ya. Jospin udah telefon. Yang agak malah peninggal ke dekat pantun tahu berengkah telefon detok. Apakah kita berperindang dulu kini? Lepas sampai bisa ia bala peninggal kita telefon.

0: Iya, nyak ade lagu ke di bayi aklamayan band nuan barulah ya. Ya kita ya mulai ngopeninga kita ke terubah. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Iya, nak muncul. Jauh ke mimik dari radio kita, lepas nangkap. Nanti kita berjalan lau ngaku. Dia nyawa kita gemal ngau radionya. Ya 082258634 082258633. Ya bukan yang peninggal kita. Hello.
2: Halo, selamat ngali hari.
0: Ya, selamat ngali hari. Siapa punya wato?
2: Ye, ucu deh to. Aki jabut.
0: Aki jabut. Nama berita.
2: Nah.
0: Oh, dah ada sebuan kita dia.
2: Nadai.
0: Oh, nama pengawak tadi.
2: Nadai si pengawak tu. Tadi lek.
0: Dekat berpantun lah.
2: Oh, rindu. Mari rindu ninga. Rindu betul naik.
0: Oh, tu naik dia mahbala peninga kita. Okey, terus ke dia.
2: Ya, ya. Pantun tu. Kira ke pantun lalau lah tu.
0: Oh.
2: Ya, tumbuh pagi nurun ke kebun. Dari kebun nanam semangka. Kalau gagal bala tika apa pantuan ni, dia tusun lah ke pantuan gua belurun, ngambil ke manahnya main di dinga. Ya.
0: Okey, bisa.
2: Nah, dahnya aja.
0: Okey, terima kasih lama pantuan. Ya. Nyak tadi ke dekat di Kelala ngau akik jabut ya. Nyak tadi peninggal kita. Pantuan lalau. Ya kita nguji nyawat kangau. Hello. Nak muncul.

0: kita ingat ke sekali itu. Hello.
1: Hello. Ya, selamat malam, Nancy.
0: Iya, selamat malam. Siapa yang aku beranau?
1: Terus liau, terhebat yang taksi.
0: Terus liau, lama-lama nak berpantuan terus liau, ne?
1: Bok, lama tu kau dah tahu kita mau berpantuan lagi dan tampun lagi. Kalau seminggu.
0: Nih,
1: ingat ke pantun.
0: Nih, tahu nak nemu lagi, akai.
1: Baiklah,
0: dah
1: lama dan
0: dah kecil
1: lagi
0: nak ke
1: pantun. Okey, pantun kita. Tunggu ke mana pantun? Tumit lo, tak apa kilat.
0: Okey.
1: Tunggu malah pantun lama tu dah.
0: Oh.
1: Tak punya lah bang, mada ke nama danau nak bisa nak bau.
0: Oh.
1: Tum lo. Berima semuda kampung galau, lepas babah akal kemudang. Danau bisa yang nadai nabau, anak ngarap ke cerita orang.
0: Nadai nabau ni?
1: Wah, nadai yang ngarap ke cerita orang.
0: Ngamai.
1: Tak kuat dia.
0: Oh, ngeman ke dirimpau pun tau.
1: Oh, nyomai, nak kuat ke dirimpau.
0: Oh.
1: Nyari, betul ketuk. Lima itai semua di je.
0: Kadang nak lipuang ngetai peda aku mai nabau.
1: Ya.
0: Puyan
1: tumlon.
0: Oh, mata ya. Lipuang ku mai nabau.
1: Nabau. Merah sama beli kau. Ya dek kedua tu nuju ya. Nitin tali tuai kelia. Empalai tatai nujah tintin. Manuak sabuang buriak kesok. Sehingga berjuluk biar yang menanda yang.
0: Okay, mana nak bunyi pantun?
1: Tau pantun diri je. Sikang jarang kaki tangga, jengkau lalau alai berpegai. Nak nyangka rantau jadi payok, selalu undul alai nubai. Tempat tunjam dalam tiang tungkat, tak berlebak tanah tebiang. Baka ikan nulis pukat, baik pulai lalu di panggang. Tuk malah sepantun bujang sini ngenang. Tuk malah apa tu nanti mau ke malah tu. Lepas dia tak buka kerap tu bok. Bantul kedua kerap. Tuk punya bujang sini ngenang. Harap kedai depan tu kan break. Tak jadi je. Ambil juga empat barisnya.
0: Nama.
1: Yang dia sebab, sebab ni bakal tengok ada penyangkai dia.
0: Ada lang lah.
1: Dia menada yang tu nemu. Tunggu pagi nurun ke kebun. Hujan yalak mai celukai. Nda tu nemu aku malas pantun. Bakal perahu nada penyangkai. Ya ni sih.
0: Ya.
1: Harap segerai selalu.
0: Terima kasih lah selalu. Okey.
1: Sama-sama.
0: Ya. Si kau hari orang ke pandiak mabak pantun ya. Kelimpah hari apa kilat sikut ke Los Liao pun sikut ke nemu nguna.

0: Yeah, hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Yeah, selamat lemai. Siapa kau ke beranau?
1: Tak. Buyo.
0: Alni no, sebuyau.
1: Biau.
0: Au, nama berita cerita.
1: Mana?
0: Au, dekat bantuan menuju siapa? Okay. Ya, ngarap ke nguji baru aw telefon putus adik. Ya, kita terus nyaut kangau. Hello.
2: Ya, hello. Selamat malam DJ.
0: Ya, ni siapa ngau ke beranau?
2: Petrus DJ.
0: Apa? Benar kami tok ngangau kedek Petrus. Dua bulan baru buli ya.
2: Ya. Mesti kalau aku ninggal pantunnya. Kadang ni ada hari juga.
0: Nampi ya.
2: Kalau ninggal tang nauliannya, nama ada sempat nari awak malas ya deh.
0: Awak
2: malas kira.
0: Okay, terus ke dia.
2: Terus minat situ aja dulu DJ. Menguji orang lawan nakalan orang lama dah orang deh.
0: Apa ne? Oh.
2: Iya. Ya, tu aja menuju balas semua.
0: Okay,
2: menuju. Malah pemingat semua ke kalak ngau pantun.
0: Mia udah ngikak deh.
2: Iya, pihak nih. Nuju Mia enggak nih.
0: Mia, Mia mana Mia?
2: Tuh, nak ada pantun Cina, ada pantun Siti aja dulu deh. Nak Cina pergi belanja di si cepedak di kedai Tami. Nama berita kita semua, agi kita ingat ke kami. Kiranya aja dulu je. Lagi ya. Malas baru tak?
0: Oke. Iya, terima kasih Petrus. Ya, 082258634, 082258633 agi dibuka nak gay bala peringat kita. Ya, kita berperindang dulu.

0: Ya, nya tadi Siti lagu ke Cukur Ranca, ngarap ke lagunya tadi kita terperindang. Ya, lagi tubah jam tu peringan. Kayak kita ke dekat berpantun lagi dibuka ngaga kita 082258634 082258633. Ya, kita terus mulai ngau peninga kita. Hello.
1: Halo DJ, selamat yeah. lemai.
0: Ya, yeah. Siapa ngau ku beranau?
1: Mia dekat itu.
0: Mia, tadi bisa ninga, tadi Mia, ninga Petrus.
1: Bisa. Oh. Kami di tok Petrus.
0: Petrus, nyapa man Mia.
1: Ya, gak nanya berita di Grime.
0: Ah, ya.
1: Mana namanya DJ? Serikat Kungsi bisa pansut cik.
0: Apa?
1: Laman sidang nyanya.
0: Mal ke pihak? Kengkak tu dah tuai. Pak Ayan lalu mal
1: biaknya tuanya nada ya.
0: Berit jako.
1: Tidak siapa nyaya ke Basri ama siapa nama ya nyaya ke
0: Rahim.
1: Aku kena kapal kapal perang ni kapal jet ke begini ni buat ya aku minta ambil yang kapal selamnya nada rasit ke siapa
0: nama ya
1: siapa nama ya nya nada gaknya DJ ni nak berani lagi ya. Mereka aku pantunya takut engkau sampai tembaga kapal selam ya. Air tu dah mesti ke kami macam rajang tu. Tu pantun ke situ aja ni je. Pantun nanti direk tu. Lebu berjalan ke pasar baru. Anak nak beli jengkol. Ibu mana ke orang ke baru. Anak mada direk nyesal. Timbangannya DJ. Nyak me dulu. Okey ke?
0: Ya.
1: Nyak me DJ.
0: Ya.
1: Kumpul pantun tu.
0: Okey.
1: Terima kasih.
0: Ya, nyak tadi peningah kita ya. Ya, kita mulai dengan peningah kita. Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, Petrus sana.
2: Ya, Petrus baru tu DJ.
0: Udah bisa ninga Mia sana.
2: Bisa.
0: Kalau ma kurang ke kita, ke kak kaya
2: ne. Ya,
0: lagi lah betah ke dek lagi Petrus.
2: Tu kenuju Mia baru tu.
0: Kalau
2: saya bisa ninga.
0: Ya.
2: Ini tu ya. Ninga mana Mia? Buah manggis tempat jelu. Dua mangis dempak babi dambik jelu selka kanadai ana milih nyegak laki boleh aku pama mehuai
0: hanya
2: jalu rige
0: iya
2: gigit pantun baru gak
0: iya nyak tadi hari menyarik kita hari Indonesia ya. Ya, 082258634 082258633 hanya di agak dibuka ngakai kita peninga kita mulai.

0: Ngopeninga kita. Hello.
1: Oh, ini nori muka ya tau.
0: Baru nanti cinwa tau ini no.
1: Nah tau. Aku kak malah bantuan tanya ya nanya ujian di nongen yang nanya ke berita. Jadi ini kumatih kan. Aku tau. Buat nak bela dua buat saya beli bermakian. Buat nanya ke berita aku tau agak sakit.
0: Agak sakit. Aku patut nyawanya ragu mana.
1: Awalnya
0: jari je. Ya, okay. Sama nak jaga pengerayau. Ya, kita terus nyawut kangau. Hello.
2: Hello, DJ kesayangan.
0: Okay, Jessica. Nasib nak tinggal bas Jessica, ne?
2: Hujan betul beribut.
0: Iya, mai menua kita hujan, bak meluan pen hujan julau dia. Okey. Terus ngau pantunan.
2: Okey, kan uju Petrus tu, mari kita Petrus baru ayamnya.
0: Ngau.
2: Okey, menitu au. Cukup mana kalau bunga teratai? Saya utumah bak tanah kerapa. Udah lama nuan tak datai, kini lama tu betapa.
0: Okay, ini betapa ko Jessica. Ya, ngalap ke Petrus nyawet ya, dekat nemu dini penungak yang lama tu ya. Ya, ngagai bala peninggal kita 082-258-634. 082-258-633 lawan pukul 5 telegi. Kita dekat ninga ke berita di Kuala Lumpur ya. Ya, kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu eh. Siapa kini? Hello.
3: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau? Okay, putus. Putus lah ya, nguji baru ya. Yang agak balap peninggal kita 2T arus telepon dibuka ya 082-258-634 atau 082-258-633. Ya, nyali bangsa bukai mekak di perancang mekak ngau berpantun ya. Ini no kayaan kita, kayaan kenyahnya. Hari bakalalan saya ku kalak berpantun nama narai gemunyi. Ya, ngarap kaya berpantun malagi. Ya, ge sekolah jalan kami bak program aram berpantun. Nyali ngagai bala peningah kita di sebarang alai kita diau. Kita tahu telefon ngagai kami di konti dia tu ya. Kita terus bergulai dengan peningah kita. Hello.
2: Awo, salah DJ. Halo DJ, aku Mia baru. Kamu malah tuntun siapa? Petrus tadi.
0: Okey, terus ke dia.
2: Nama ya? Boleh kaku pama muai ko ya dinga de bujang okey dinga oh iya ini de dok aku irup ai kelapa tuai ai dirup asai pandan aku tu udah tuai nada boleh hagi bepangan ya balas tu ngaya Petrus
0: apo Petrus apo ala nya ba Petrus dinga de tabet nya okey nya tadi sarut Mia. Tanya wa Mia tok mana na? Maka orang ke bumu 20 lebih Mia tok. Membuat pasal nyawa ke cukup mana? Haruah ya dipuji orang nemu belagu ya. Ianya tadi Mia bala peninga ya.

0: Iya, sudah jalan kami, Pak. Program Maram Bepantun, jadi bala peningat. Terus telefon ngagai Konti ya. Kita terus nyawat kangau peningat kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, Mina Rimirito.
0: Oke. Siapa tadi?
1: Mina Rimirito.
0: Oh, Mina. Baru dah nintin lu atau Mina?
1: Mina.
0: M-I-N-D-A lah. Okay, yeah. Minda. Okay, selamat ngalari.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, yeah, pantun kita, Wai.
1: Amun itu pantun aku. Tunggu pagi, kau ngira kopi. Kau ngira kopi nadai campur gula. Dalam hati selalu berai. Ngenang nuan jauh di mata.
0: Okay.
1: Tuk Siti, ikan bekut, ikan betutu, pula nyabu si baru batang. Kerajaan wan jauh beribu batu, dalam hati masih ku kenang.
0: Apa nih, iya.
1: Tangguhnya jadi jeng.
0: Iya, oke. Sama-sama. Nyak tadik Minda, pelinga kita ya, Miri. Ya, jauh dirai. Orang-orang Miri bisa ninggal kita ya. Bapak kuninga ngena RTM klik tau ke

0: Ya, peninga-peninga kita ke bisa mendeng ke radio. Halam memaram-maram-maram kita di pantun wai. Ngami kapus kari kita ya, tinggal 20 menit lagi. Lul kita segala jalan apa program bantuan. Ya, kita begulai ngau. Peninga kita ke sekali tu siapa kini? Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa?
1: Aku baru nyingsi.
0: Ayah. Ayah, Rasliau. Terus ke pantun anda?
1: Tanya, pantun terus pada.
0: Petrus, dengar.
1: Nanya, harap ke petrus ini. Saya nanya ke berita semua kita tadi.
0: Tau. Sawat, Nuan, Rasliau?
1: Tau. Minta sawat, petrus. Sempalai lemai, nebah lagu. Lagu dipasang, tak susah-susah. Menua kami ada adik yang terbau. Berita hari Sarawak cukup mana? Diajak DJ.
0: Okey.
1: Harap terus. Terus bisa dengar meh.
0: Ya.
1: Kita nanya ke berita.
0: Okey. Nanya tadi peningat kita. Peningat hari muka. Orang muka sikit. Landik berpantun. Ya ni janeng apa. Lama nak berpantun dan janeng. Ya, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya.

Yang agak bala peninggal kita 082258634 082258633. Bayarnya kita di rumah ya, tak ke di tanah. Kita bisa mendiang ke kami atau nguji berpantun ambil ke ngecah kari atau ke program kita itu ya. Sebelum kita mendiang ke berita nasional pukul 5 tu lagi 5:30 hingga ke Tanduk Randau Ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Bala peninggal kita di serata menua kita lagi nganti bala peninggal kita telefon ke konti ya 082258634 082258633 kakai bala peninggal kita kakai dekat berpantun ya.

ya kita berperinang dulu ngau lagu ya. Orang aku nyawat sekedar gig kan ngau. Lagu ke dipinta ina peng. Lagu ke di sadar lakuan ada yang ibu tapang berkumbang.

0: Ya, banyak makan bini gemenol. Kali gak makan bini gemenol, ne. Ya, hanya tadi cerita dalam lagu, ya. Dipinta peningah kita. Ya, kita terus nyawutkan ngau peningah. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa ngau kuberanau?
1: Oh, apa ya lu? Ngari Bintulu.
0: Orang Bintulu. Apa-apa aku ketubah ya ngau kami pepantuan, wai.
1: Aku terubah ya.
0: Oke, wai. Pantun kita.
1: Pantun tu aja tu, wai. Aku. Kena ngerabih lem, wai. Oke. Monsek bo atas batu. Umbang dibuang ke dalam lubuk. Nanti siang malu kaso. Nanti malam begulai tinua. Sedanya, ai pasang budiak ke ulu, ngampuah ke Tanjung, ngampuah ke Titi, ngampuah ke Tanjung. Apa takut jadi sedadu, kain baju perintah tanggung. Awalnya dulu, eh.
0: Iya, terima kasih, eh. Ya, okay. Ya, tadi peninggal kita di Bintulu.

0: Ya, kita lagi nyawat tangau peninga kita. Hello.
1: Hello, sama lemah DJ.
0: Ya, sama lemah Petrus. Terus ke ya, pantunan Petrus. Au, terus ke dia.
1: Malas pantun Mia, mata diri dah tua ya, kadang-kadang.
0: Au, terus ke dia.
1: Ya. Nanti Jessica nggak beda usia malas ya, hilang malas nggak? Nanti baru nyilak kan?
0: Ya, bener berundiang nih.
1: Malas pantun Mia dulu. Nyito ya Mia. Sama mata diri dah tua ya, kadang-kadang. Muka ikan niga ikan seluai ba sungai kenapa muka berlari boleh wai tidak tuai nada yang mengawa serikat kami nada yang milih aminnya
0: dije iya iya tadi peninga hari nenek ya Petrus. Ya kita terus nyaut kangau. Hello.
2: Hello, telas ya DJ.
0: Okay.
2: Okay. Malas pantun Petrus tok.
0: Okay, ninga mana?
2: Telaboh ya bisa ninga, melama udan dok.
0: Iya man.
2: Okay, begitu Petrus ninga. Lemak manis buah dabai. Nanti dipandu begulai ngau ikan daun. Semak aku tok bisa. Semak aku tok ulis terbaik. Sanggup aku niti nuan ke Indon. Hanya aja mi DJ. Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama nya tadi ya Mia.

0: suspekku jam kita tinggal 10 minit lagi. Okay, habis tahu dua ikut lagi dengan berpantun setelah aku. Ngujung ke program Aram Berpantun kita ungkup Sarito ya. Ianya 30 hari bulan 9 2026 hari ke penudi kita bak bulan 9. Ya, ngarap ke bala peningat kita terus telefon ngagai konti ya kita nyawat kangau ke penuri ya saiku spekku ya. Hello.
1: Hello, selamat malam,
0: Mai Dara. Hello, Robina. Okey, kumai ku nada ini tarik Robina. Nak kalat
1: dulu ya. Orang ada yang enggak merti lo kita beri peluang lagi orang.
0: Ni tahu bekerja, nada berpeluang-peluang kita rebut peluang. Nemu deh.
1: Oh.
0: Okey, Robina.
1: Maya Rami begenang raya dalam bilik hirup kopi. Anang nuan basa buyah nabak kedere ngagai aku.
0: Okay.
1: Terima kasih, Dara.
0: Mhm. Okey. Nyak tadi peninggal kita. Robina ya ke bisa bulan kita bakal kelemah itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Yeah. Okay, terus ngah pantun nak ke penudi.
2: Iya, nak cari udang lagi. Tu pantun tanya ado, pantun namanya, nanung pantun apalah. Itu aw. Nyagam kerumboi bak sungai, boleh sedisian baik pulai. Baik bertemu apa inai nuan inai, engka bisi amai utai di kelalai. Udah. Okay.
0: Ya, nyak tadi peninga. Ya, nak kata aja aku bergelang kita buat program Aram Berpantun ya. Sebab pukul 5 terlegi, ya, munyi kaku kita dekat ninga ke berita. Hari bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kejap bergelang aku baru, denyak kita mulai buat randau ruai ya. Program tanduk. Untuk minggu tu. Jadi gagal kita ke benuan driba bak jalalun. Angkanya kada bambik ke anak atau ke bini kita. Pulai gawak jimat ya. Kelebih lagi kita ke nengah jalai ke skut. Lawan jam ke datuk mudah mas skut. Peningah lapan nyokap pukul 5. Pulai maganggu orang ya. Yang agai bala peningat kita kaki mendiang ke YFM. Titik lagu. Dituju ke agai ucok tuan rumah ni. Bisa ucok-ucok tuan rumah kita jam ke dia tau. Harap ke bala ucok-ucok tuan rumah. Bisa di TC Radio. Ya. Ya, terima kasih yang agai semua bala peningat. Lebih lagi kita ke berpantuan tadi. Kita dekat berpantun baru, minggu baru ya. Mulai aku baru, Encik Narai penanggul. Ya, sedia keduluk berpantun kita. Ambil ke bisik dibaca atau ke... ambil ke kita bertimah pantun kat minggu baru. Ya.

Ya, peningat mai mana kat tu aja aku berkelan kita bawa rentak ngalih hari ungkup sarita. Lagu duitek lagu ke penudi sebelah kita ninga ke randau ruai kena melindang bala peningat kita. Terima kasih semua berkelan aku baru pergilah nanti nanda penanggul. Bawa senang naik kita dekat berkelan ngau DJ Dennis Stephen. Ngau tu mumpuk laku bye-bye.

0: Mbak sekuat mbak sekolah lagi. Bukan sih, main bekal kopi ngawa sih, naik baik dek. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dia jabut. Nah ibu minta upah ke buka air meh. Alah jampak lagi dek. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai ke ben kincuang ni ada saya. Jampak ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah dek mereknya makai lagi. Mari, nara rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Enggak lama udahnya.

0: Limit aku nang sekolah. Udah besoin ngay na day kereja. Okay. Yan na ito. Nyumri po ga pagi ito. Mri ka niya makay. Alay ko na buba. Ito ko yung gira ko ito. Nga. Dali, nga. Ito ang makita ko. Dali. Makay yung meramri. Makay ko niya kanyang makita ko dyan eh. Awak ka. Huwag niya pati yung say. Umakay niya isang lawa ko niya. Uli ka sa'yo. Nung kuwang tiyang to ila. Umaga dyan ito. Baka ka na chun. Nagyato ko dyan ko. Namatuling like at kurang minit dyan ito. Satu, dua, tiga, empat, sembilan, nyomin, sembilan. Bukas gue itu kayak nih kemarin nih. Maka aku salah tiap, ini salah kira aku tuh. Tau, hitam-hitam nih tiap aku tuh. Bisa salah minit. Nyen dua tiga lima ngom si kok kemet nyen sembilan lagi sembilan entah sih sembilan itu kini kini kini kusan aku lari aku kemet ke kulit aku mau mama aku mau ke kulit aku lagi kalang jana itu mau tay ini amai bangam aku tay itu jana itu nyongau ku kulita
1: lebo maya nemiak pulai sekolah dengarinya.

0: Panuan, naman tu kadinya maka kebisai ngelantek utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib apa mai tadi angau. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantek batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantek kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, gebenuang berbaik kesidan biak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Nama aku buat kereta buat muanya nyinyit brek pia. Nama mesti riba bakanya. Asyik belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyinyit mebreak tadi. Aku nyinyit me. Sama belat kenyit minta ina jani memesainya mansak jalai nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya. Uji itu presiden lah banyak. Percuma berbanding apa mai balon nembiak lagi dalam kereta, urap pulai bambit nembiak sekolah.
0: Amai nak meleti, orang kenupik janiknya. Uji ke kuruang janik. Darling, kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuat. Pintu kan, tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah, ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Kangau kini dia jabut. Ini dia jabut lah kangau kelah. Asal ke muar rumah. Tu rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Misai ini buat apa dan nyumai buan tekai gulai daun cangkuak. Ia nya tadi. Lagi dulu ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai nuat nama dia nyoga geseh nuat. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nenemu di Banuan. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nama dek. Bisi kereta buat mua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempiang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri manggang tadi Banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak ke rumahnya. Leban ia kenampung keretanya tadi. Aku nampung ia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ia baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukan asuh kami si dia tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi ke si dia tak me berjalan dah jauh hari sekolah. Dia me kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Bakal janik sangau ko ya. Aku tu lah nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin, pedak di atas tilak tuai rumahnya. Udah parai mah janiknya kena lantak. Pedak rimau mesai nya.
1: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyat tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baluan untuk minuat. Nuk tergesek, ngangau. Nanti bisa naik makai janik panggang. Baik, makai serumpuk. Makai kita serumah bak luai. Lagi. Sama ke lagi?
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit nama dek. Ukai setibang, nama dek janiknya. Nyin siku janik, nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Ha? Laman dia gerak jari. Laman dia nak baham. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sangau. Kita dek. Sangau dek jempat ke dek. Kita pernah dek. Sampai kebo janik tu. Belakang pilak aku tu. Pernah dulu. Mana lagi? Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah aku jual ke Cina. Dia besar kenyoknya lagi.
0: Apa? Besar mekaniknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selama itu. Gini dia meli nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak di pedak. Bisi ambil cat milah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama nama nama yang pun dia nya tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala ko ya ukai dan mu kai je sangau nya bisa sekolah sekolah ya aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantau bisi cap es badada janik to Sabrina sangau patut di ngelala jani ia terumah nekati ketuta lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku dah daya umaku ke jani aku tu tuh ke jani ke diri galau ke lamangkuan tiang ilah tuh ke jani ke bumbana musai sesikir pengawat jabuan tau jabuan oh jabuan itu belum deh.
4: Nama nenek, nama terma de sabak deh. Ih, sapa sapa keparainya?
0: Pernah le pegawai le jabuan. Dek ke kemere jale nya makai bagi jale lalu ke pagal. Pernah le jale tua jauh lepas ke langga kita. Tu ke jale ke pemandau di kesaya aku sama pemandau pesai. Tu ke mati jabuan jabuan. Nama gede lalu ke pagal jat. Teriak
4: gini lah ko namo jani terlepas ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah ko turun ke belakang beri jani nya makai ukainya nama ada belakang lagi petang nyo petang tegayam di belakang lasu di beri jani makai hari ke petang nanti pedak si dah jani namo dek aku mari jani tadi penyut ini akan pelak jani ini tadi nyo masuk alam kerumpang babi nyo mari makai ini kaki aku nyo tu dua bajani aku namu di nyo terujuk sida ya aku nanti pada utai nyo ukai ini nama bak kita enang suara mari jani lagi lagi petang aku ini pada utai ya.
5: Di itu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucu udah nyamri jani makai tunggu-tunggu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kenyak. Aduh itu sanggau sanggai gak badu-badu perangai itu. Wih uji terjabutnya. Tergigit jani dulan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigi mata dinya nyebak rogi nyawa dinya
4: ukai namanya ya terumah pagi tadi ya kepansut keluar kin tukang nganyong ku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisi siyo-siyo kebaru ngajar bak SK kanyok dia ia ke depan ben kincuangnya nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau setiap pagi nanti kalak-kalak nganyong ngagai ben temu nganyong ngagai ben nanti ya tumu meri janik makai nyobo sekau waktu dah tuai jarak kok ya nyobo jani ngai kecilnya nyoma ngai ke stiliat ya labuah kok ya ngai ke siom cikgunya labuah stiliat ya stiliat tudah ini kunya
0: kejuli sama itu jabuat dia kan aku nanda jangku mayu atau tuai rumah sama jani aku udah kena langga ulang. Aku kan minta ganti rugi ngagai ulan ting langganya. Sekilo jani dia tu 60 ringgit. Paling-paling jani tu siko kerga 5,000. Sapa orang kan ngantak jani aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Engkau dek kena bayar urang duit sangau. Dek kepatut kena ukum duit. Nemu di sangau?
0: Meh, kati tahu bekerja minuan. Kula tu munua janik aku nyak ngelantik janik aku. Kati tahu aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang atua begetuk minuan.
5: Aku madah kede sangau. Dek, kalak ninga kak atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuk ke ngasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita yang sesegau bebelah jalai kalau ninga tanya deh. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Lantak kena yang dia megang.
0: Ha? Isi atu berkenyap, ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang, kedai temu ngelak ke jelu tupik sida yang sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam, bakal bas, kereta api, inyak perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum, nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau? Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kan 5,000 hukum dia nyak nemu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kan ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa ngau nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedai nak nemu. RM250. Kesikuk jelau. Erti ngedeknya. Nanti. 10 ikut. Kali ngau 250. Pikiran dia. Kumai dia nak mayuanya. Dik maya duit. Maya tak nyampau nyak pun. Ngkasih maya jengkak ku. Anak ke macam-macam ngau nundang.
3: Nyak baru hukum mimitnya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Baka kami sida tu rumah petian tadi. Dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi kebangan tak kejaninya dulu tadi. Udah dibaik sila sepetak nyuak ini. Nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedek nak nemu. Dia aku ngasuh ada berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermamain dengan undang. Undang-undang. Nah, kumpai dia sebarang, tajak pejelunya ukai mesia, nanti orangnya berbadin tadi, ngantak jelu ketupi kitai-kitai, nya kena tinggal hukum, besai hukum ya.
0: Apa, nanti bekerja jabutnya masalah lah, bagi aku ngelupa kejaniknya pagi tadi, ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini, laban aku lagi mit, lagi baru umur, asal timri janik makai. Dik nak kena hukum. Nanti dik nak ada duit. Jual aja emas dia kena mayar. Nanti tak ada cukup emas dia. Nyadik punya masuk. Ngagai kandang janiknya. Ngamik kurang jual dia. Pemama. Kena nambah mimit. Pemama.
2: Ya, bekerja apa cerita tidak mata mahu kanyuak kalinya ucau. Saya umai kejamek sangaunya. Kanya umai kalai sikit udah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu silak ke lek sesegau. Nentu ke ngacau utai tupai orang. Ngau ujuang ke kereta orang belantek. Nasihnya tak berbadi banyak lalu. Nyalai balak kita ke bisik jelu tupi ucu. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulang. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan besai. Besai hukumnya ucu. Ingat kita hanya ucu. buka apa ni yang kita ucok ngamik ka? Kita merti ya gai. Kejel minta ke jelu tupai kita. Nanti orang ke ngelolok ke diri nyari sangau nanti manggai. Jamuat ngelakuk rumah peti yang merini di bem. Banuan melati badi. Rumi nuat menikami di. Program melanda

Ok, selamat tinggal ke YFM segmen Sadar Live bergulang aku Daniel Stephen. Hari itu 30 hari bulan 9 2026 serta mungkin lalu ke kita peningat di Miri Limbang Lawas ke baru dah bergulang aku kita ba YFM segmen Sadar Live serta lalu ke kita peningat ba radio ngam megah ba RTM Klik. Terus bergulang aku kami udah tu lagi dekat kursi ke info serta megah maca pesan berat 6.5 lemai tu lagi. Ok, berpindah baru kita ke skeleto. Cuma main lagu dari Ricky L, Ukai Langkau Arawah.

0: Facebook. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Ayin Racun Pengerindu Jack Carissa terus berkelengar kami bawa YFM Sekolah sejalan 24 jam sehari. Okey, nyebut berkawan dengan sebun eh. Okey, di sebun ke sari tu mana man? Di Sarawak tu kita berhati ke buat PIMS tu atau ke UPI Serampak Menua buat website sedaya. Bisa madah ke atau ke penerang tu madah ke semua nur di Sarawak gaduh magang. Lama gaduh mana banyak ni? Mana sedang ya? Sedang ya. Biru ya ke madu mana? Tang tu sikit dah mana tu? Udah boleh tu kita berjalan lantang ke hati bak luar. Lalu ke Bukai, kita berarti ke Semenanjung. Semenanjung baru ke Bisik ngerikut nak mana ke Pengerai Kuning. Kelebih lagi di Lembah Kelang, bak Johor, enggak megak sekedar di Pahang, enggak megak sitik di Terengganu. Jadi sebutnya tadi, nyawa balat lagi tu enggak ke Semenanjung. Jadi buat kita ini udah lantang sebut kita itu. Ngarap ke pergi lah mana semana meh. Ngambil ke nyamai ke kita berjalan ke pengawal kita bak luar rumah. Kamai anak berjalan ke Taman Pan, boleh megak kita mampu ke berjalan atau ke breeze walk ke sesaya sekal juga yang bertaman pan boleh megak nadai penanggul enti sebun tu nyamajak mana semana. Ok, ke sekal tu kita dekat dengarkan lagu Bujang Rikon Aridiana and Belikau Sarah Lemai YFM.

Pada kita ba YFM yang ni ba Facebook, okay ba Facebook ba email yfm@gmail.com serta ba WhatsApp 0138628422. Dah tunggu ku dekat macam pesan berat kita semua kena tai ke dia tu nyentuk ngagai pukul 7 lemai tergi kena tai ke pesan berat kita. Okay, lagu ke sekali tu Johnny Aman ngau Angela Latajua sama nyima.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari nuyang anak anji tau ke apai usin. Jadi pesan madah ke menantu ya Jonas Kevin tau ke laki yud udah tau ke dikangau apai Mila udah nadai kena 29/9/2026 ianya hari 2 lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangam piat wak pakan kena hari 5/2/10 lalu dikubur ke ba pendam kena hari 6/3/10/2026 jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngala ni yang tu. Lalu ni antuk dekat di Senggai ba rumah lidam nangampit wak pakan. Menerang ke silat telefon ngagai yud anak nuing 017-803-7944. Nandu isi berita pesan madah ke Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke megak di kangau apai Mila. Udah nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai ba rumah lidam nangampit wak pakan kena hari 5. 2/10/2026 ni yang dekat di Anjung kena 3/10/2026 pesan angkan kena pesan atas ulit dari kaunselor Tuan Rumah Seli anak judi pesan madah ke bini ya pesan madah ke atas ulit ni yang bini ya ianya ni yang Julia anak nuing tau ke anak tatul ya ke undang andai kena ya, aku dah agak udah nadai empat lama. Jadi pengawal ngetas ulit yang kena 3/10/2026 lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan kebagi kawan belayan Bak Nangga Singan rumah Willie Francis kawan belayan di Batam Mupung Sungai Dengan Sibu Bawang Asan kawan belayan Baru Mas Sudah Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Sibu Nangga Bilat Julau Nangga Jikeng Julau Nangga Lasak kawan belayan di Tekuk, Pasai Siung, Nangga Tulai, Bekakung, Mabil, ngau kawan belayan ke Bukai, di ngelala Nian Julia anak nuing atau ke Indai Empiang. Jadi pengawal ngetas ulit, ianya kena 3/10/2026, ulit dekat di Wan, lalu dekat di kertas pagi 4/10/2026. Jadi kena ke pesan ke diterima kami bawa YFM dan menangkan kena tu pesan dari Jisil Anak Boma. Jadi pesan madah ke Indaya Tera Anak Ensudin Tera Anak Ensudin tau ke bini Boma udan adai kena 29/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Undup kawan belayan di Kuching Kelawah Selepung Melugu ngau kawan belayan ke Bukai. Semua kawan belayan kenalan ni yang tu. Jadi kita dipinta datang ke rumah Mary Tuba, Munggu Demam Undup. Lalu ni yang dekat di Senggai Sari tu 30/9/2026. Ni pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Ok, nangkan kena pesan semayang tau ke mereka regang serta semayang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Frida John. Jadi pengawal bersemayang tu ianya kena 3/10/2026 kena hari 6 pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery Seburan. Pengawal dekat diatur megak merekat regang pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery lalu pukul 7 malam bisik bersemayang bar rumah Nian Tumpu rumah nombor 10 lot 5315 Taman Ketika Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan kebagi kawan belayan di Kuching Seratuak Kerian Ruban Batang Air Nangga Mepi Lubuk Antu ngau kawan belayan ke Bukai. Nerang ke silik telefon ngagai Jo Anak Ngindang 019-827-5215. Okey, ni pesan ke diterima kami. Datuk lagi, Nampung Baru Macam Pesan ke Bukai.

Okey, lagu hari Jackie Chun udah selatan nasib diri. Okey, jadi ke sekali lagi macam pesan. Pesan dari Mai Cagat, jadi pesan madah ke empati anak sambang. Empati anak sambang udah nadai kena 29 hari bulan 9. Kampung Mawang Lama, Jalan Simpan Semunjan, Balai Ringin di Serian. Jadi ni yang tu dekat dianjung kena 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Semunjan, Sebuyau ngau kabar belayan ke Bukai Ting lala niantu. Jadi niantu dekat di Singgai Saridom eh, laban niang dekat dianjung pergila. Lalu penerang ke silia telefon ngagai 013-787-9789. Pesan angkan kenya, pesan sembayang 100 hari ngau merekat kubur, sembahyang merekat kubur. Jadi pesan dari Evelyn anak Biju, madah ke sembahyang 100 hari ke niang Biju anak Kana. Lalu ditangkan ke ngau pengawak sembahyang merekat kubur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu ba rumah niang tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seri Aman, Lubuk Antu, Betung, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu ngau semua kawan belayan ke Bukai. Okey, ini pesan sembahyang 100 hari. Pesan angkan kenya hari Olivia nak jerukan tau ke dekat ngau Bia. Pesan madah ke ngetas ulir ni yang apa ya, ianya ekstra rumah jerukan anak bom tau ke apai Bia. Nguan ulir 3 bulan 10, lalu ulir dekat di kertas pukul 2 dini hari, 4 hari bulan 10, ba rumah Henry Junior, Sungai Tise, Ulu Sebawah, Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sebawah, Serikai, Bintulu, Tatau, Sibu, Miri, Kucing, ngau semua kabar belayan ke ngelala niantu. Nerang ke silia telefon ngagai Olivia tau ke Bia 012-897-9985. Ini pesan ke diterima kami. Ini pesan atas ulit. Sita lagi pesan atas ulit Ari Elizabeth anak Matthew Manggi. Pesan pada ke atas ulit niang Matthew Manggi anak Nuang kena 3 bulan 10 2026. Nguan ulit nguan ulir 2 bulan 10, lalu ulir dekat di kertas 3 bulan 10 2026. Lalu pengawal dekat diatur bak rumah Ian Nanga Germai Kenawin. Lalu pesan dituju ngagai kawan belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nanga Bunut. Kabar belayan di Rasan, Miri, Kucing ngau semua kabar belayan ke Bukai. Telepon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dunstan. Nanti dekat nombor penerang ke Silia ianya 016-8962-565. Ini pesan ngetas ulit. Okey, ke sekali itu untuk pesan pesan pemati Ari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udah nadai kena 29 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Sengai Barumeh Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Lalu ni yang dekat di kubur pagi hari 3 ianya kena 1 bulan 10 2026. Tentu ketuk pagi hari 3, pagi hari 4 ya, 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, kawan belayan di Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, Seratu, Sekuau, Durin, Selangau, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai, bak rumah rumah Yempu, ianya rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Penerang ke silia telefon ngagai Elina 010-9756-302. Okey, nandu batam berita tu. Tahu kan anda isi berita, pesan madah ke nyambar anak kasih. Nyambar anak kasih sudah nadai kena 29 bulan 9. Lalu dekat di Sengai Barumeh Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Malam tu ni yang dekat di Sengai, lalu dekat di kubur pergilah 1 bulan 10 2026. Okey, ni pesan ke diterima kami Sarito. Okey, jadi udah tu lagi dekat macam pesan ke Bukai ke diterima kami.

Stephen Pin laban ya Nuan. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke diterima kami ba WhatsApp. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaban belayan, ke lebih lagi kaban belayan Barumah Ampi, Bajau Asal, kaban belayan Barumah Tayai, Tinting Kelampai, Rumah Kambing, Abu Bengeng, Rumah Anaun Tebu, Rumah Bansa di Sikup, ngau Rumah David Mega di Sikup, kaban belayan di Selambung, ngau semua kaban belayan ke Bukai, ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan dari Rua Anak Limping, pesan madah ke anak ya, pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu ni yang dekat di Singgai, Barumeh Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10-2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 2-10-2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Selia, telefon ngagai Unwe atau ke Tuni 014-236-7616. Okey, Nanduk baru isi pesan. Pesan tu madah ke pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu dekat di Senggai Rumah Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10. Lalu niang dekat di Kubur kena 2-10-2026. Ini pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anak amal. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari niang tendai anak amal, tau ke indai caking kena 3-10-2026 kena jalan semayang pukul 7.30 lemai. Barumah Caya anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Nangga Setapeng, Nangga Mengiling, Nangga Mengkak, kabar belayan di Nangga Tutung Ulu, ngau kabar belayan ke Bukai. Jadi ini pesan untuk 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Okey, terus bergelanggau kami ba YFM. Lagu kita ke sekali itu hari ni yang Michael Jemat, Sayau Sayau Buah Kemayau.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Okay, lagu dari Johnny Tu, Antara Remanggau Langit. Okay, jematan sejingkat dekat dibuka berangkah 30 hari bulan 9. Dah berangkah Sarito. Banyak dah berangkah Sarito. Okay, Sarito. Dekat berangkah dibuka 5 hari bulan 10. 5 hari bulan 10, 2026. Ianya berangkah hari 1, pukul 10 pagi. Okey, 5 hari bulan 10, hari 1, pukul 10 pagi. Jematan sejingkat tu pemanjaya lebih 1,200 meter pemanjaya. Ianya digagak, dikena nyambung ke Kuching Gau Semerahan. Kira ke nyari jalan alternatif Kuching Semerahan kelimpah hari jalan ke bisik dia tu meh. Jadi jematan sejingkat tu ianya merakak Sungai Sarawak. Kira ke mayuh lagi meh jalan Kuching bersambung ke Ngagai Semerahan yang tadi kelimpah hari jalan ke bisik dia tu ngambil ke dikena ngurang ke jam. Panjang diri lebih 1 kilometer pemanjai jematan sejingkat tu. Bersedia meh kita ke suah ke Ngau runnya, bisa meh run atau ke fun run ya ke dekat diatur atau ke marathon kini ke dekat diatur meraka jematan sejingkat tu ila. Okey, pengerami berjadi yang mengapan apa hari ke sama meh 5 hari bulan 10 kena atau ke berengkah pukul 10 pagi. Okey, kita tinggal ke Jenny Janet ditinggal pergi.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okay, Jessie Menti joget kunci sabun Asian Games AC Nagoya nak ke dia tu China atau ke contingent China tu tadi lagi mengkang ba tangga ke madu atas 150 emas, Jepun tangga kedua 49 emas serta Korea Selatan tangga ketiga 24 emas. Malaysia kemari tangga ke 10 dan ke Saritu nurun ngagai tangga ke 11 udah ke Korea Utara boleh City agi middle emas Saritu kan lainnya ngujung ke Korea Utara Niki ngagai tangga ke 10, Malaysia nurun ngagai tangga ke 11. Dekat ke dia tu Malaysia agi mengkang ngumpul 6 medal emas, 5 perak serta 12 medal angka raju. Okey, udah terus kita pula ninga ke berita ditabur terus Ari YFM. Lagu ke skreto Natala, aku ungkup nuan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

ratus juta ringgit barangkali tika data itu ialah. Pengawal libat urus bergulai ngau sekedar company tidakkan meranak ke pokok megak sama bisik diatur. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke Jakotok buat pengawal dengan lancar ke OACS Mintrade 2030 buat palan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berbangganya upis pengatur pengawal berpilih SPR udah diasuh nyernih tiap petisen tau ke bantah pasal notis ke ngatur baru sita pengawal berpilih. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke prosesnya patut diperjalai ke ngau rurus serta ngira penemu ngau petisen Ari Raban orang ke Bekawal. Yang maksud ke Jakotok lebuah kengenang pasal Ari ke penudi Nur ngenatai ke bantah pasal pengawal SPR ke ngatur baru antara sita pengawal berpilih. Lebuah ke ditanya pasal bantah Ari gabungan parti Sarawak GPS yang madah ke diri nadai penerang ke silia pasal perkara tu. Tajapa netap ke bantah dan bisi udah dikenatai ke. Nyentuk ke bulan 12 tahun 2025 tu kemari, Gerempung Koperasi Malaysia udah ngerikut ke hasil dagang semak 82 bilion ringgit. Chairman Upis Koperasi Malaysia, Lieutenant General Dato' Ahmad Norihan, mada ketuk ngayan ke sektornya bisik potensi yang dipenyungkat ekonomi rakyat. Yang mada ke pemujurnya sama disukur 16,468 koperasi ke bisik 7.33 juta ikut kaban di selampur Malaysia. Koperasi megah patut ngeremai kagi kawal kerjasama sidak bab perkara ngada ngau ngelaku ke barang serta teknologi. Kelimpah ritik ngada ke pelanjang ngau akses ngagam market ngambil ke ulih bersemekiah. Yang megah merangsang koperasi ngambil ke samanya di kaban strategik ngau kaban dagang. Yang maksud ke Jakotok buat pengerami apresiasi Gerempung Koperasi 2026 Sarawak di Kuching. Projek sistem tagang bak sungai dapur udah dilancar ke kena nyaga serta ngatur ikan sungai ngau cara timeruan. Sapi Menteri Berupis Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala, pada ke inisiatif nyemegak dekat merik penguntung ngagai orang mayuah bak kandang menuanya. Kelimpah harinya projek sistem tagang tu megak oleh nyawam ngada ke pengawal agro dagang temuai bakal pengawal ngintik berjalan meresak kampung serta berjalan dengan sungai. Projeknya megak oleh muka peluang penantai pemisi ngagai orang berkandang menuanya ianya di pengawal atas muka palan homestay nyedia ke perahu kena baik kena maik bala temuai rawan serta nyedia ke pengawal malin temuai. Dato' Gerawat Gala maksud ke Jakotok berpengawal untuk ngelancar ke projek sistem tagang sungai dapur. Berbangganya pengurus besar Sarawak Forestry Corporation SFC Abang Arbi, Abang Amran, madah ke sungai dapur dipilih laban bisik lubuk ikan ti dalam serta manah dua ikan ngaban ke mana dikenal ngetan ke pemayuah ikan asal. Atur berjalan ke sistem tagihan temegak setipat ngau projek PCDS 2024 dibekawa ngau program ekonomi dibeplasar ke komuniti. Kita datu menung meniang ke berita Ari YFM. Duit RM607,400 sudah diagih ke nengah projek MIT menua pesisir MRP Fasa 2. Ungkup sita konsern negeri Kerian kalai 77 itik cia. Sudah diserah ke ngagai mayuh bengkah gerempung ngau institution bak sitanya. Kaban Konsen Negeri Sita Krian, Friday belia, madah ke projek, madah ke duit MRP-nya patut dikena ngatur program titau nguntung ke Mensia Mayuah. Yang madah ke tiap penerima duit MRP-nya patut tentu ke agih belanja ke orang Mayuah, patut dipelanja ke ngau mana serta rurus. Penerima agih belanja temegak patut nyedia ke report belanja di Silia. Friday beliau maksud ke Jakotok udah ke berjadi pengawal nun nyerah ke cek MRP Fasa 2
ba Dewan Opis Pelilih Menua Seratua. ...1,168 ikut orang ke bisik kebun sawit ngau lada di nak besai di Pakan, udah boleh penguntung hari program bantu baja ungkup pekebun mit sawit ngau lada BBKSL 2026. Kaban Konsel Negeri Sitak Pakan, Tan Sri Datuk Sri William Mawan Ikum, madah ke programnya di pejalai ke berenggan-enggan. Kena ngorang ke ugus pengawak berkebun serta nambah ke hasil utai tanam. Pengawak ngadu ke jalai kebun megak sama di kemeran ke kena ngemudah ke orang ngelawak kebun tau ke ngangkut hasil. Ia madah ke jalai penama di mana dekat nentu ke tanah kagi puang. Boleh dikeman siang ke ngambil ke oleh merik penatai permisi. Dan Sri Datuk Sri William Mawan maksud ke Jakutu bah simbolik pengawak Nur nyerah ke bantuk baja BBKSL 2026 bah upis pelilih menua Pakan. Kertas pansia ke bekawa ngau penusah bilun kabang servis dotor terbaik FDS Kelabuh Terempas di Miri ditetap ke nyau ka tembu. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sidak udah ngulih ke penerang hari sekedar saksi yang kawam bala saksi ke bisik bandur ke dipansa bilun engkabangnya sebedau bilunnya Kelabuh. Yang madah ke polis nakak ke diatuk nadai udah tertemu ke sebarang kelai tingayan ke kebuah kebenar penusahnya kenyadi. Lalu penangguh teknikal diasai kenyadi sebengkah hari kebuah penusahnya kenyadi. Tajak pihak kebuah kebenarnya semina oleh ditentukan hari pansiak biro pemansiak penusah berbadi langit. Datuk Muhammad Zainal maksud ke penerang tu. Bagemporo nintiang bulan Komisner Polis Sarawak di Kuching. Berbaik ngonyak, nakak ke diatuk 10 ikut orang ke dipelabak ke bisik kawal ngau kes nono kedai serba neka bas kedak nur di Sarawak udah ditangka. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemayuh orang ke ditemu ngerja penyalah tu nyangka dekat nambah. Ia nyak melalau ke Asia Pansiak. Polis megah udah nuku ke bagi suspek di dipelabak ke ngerari ke diri ke menua luar. Lalu dia tu benuang minta sawub kena ngigak sedanya. Pansiak nakak ke dia tu ngayan ke kesnya di pelabak ke nyadi ketegal ti berebut kepalan nur berdagang lalu madah ketuk nang penyalah keberat. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Pukuk ti di peranak ke di Sarawak ke tahun 2016 disadang ngelui hari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekaul ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun kabang FDS Labuh, kertas pansia nyau ka temu. Tunaka kami nabur ke berita RYFM, berita ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Safa dekat My Kulai Trophy Pemadu Terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat My Kulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat My Kulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Okey, lagu hari Jenari Nojraki style ke Maya Ari. Okey, itu berita di Lawas. Berita ke Visi Megah Pansut bah Facebook berita RTM Sarawak kalai polis Lawas dekat Mansia City kes berkawan dengan siku anemit di baru ada, anemit lelaki di baru ada di Sundar Lawasnya tadi sedang yang dekat Mansia kesnya. Jadi anemit ke baru ada tu udah mati kira ke pukul 10 malam ujung minggu yang kemari, lalu report polis sudah digagak berindik hari penusahan yang tadi. Jadi report polis digagak hari 1 tu tadi. Jadi ketua polis Lawas di SP Leong Tindang madah ke dekat Mansiat Sili Agi berkawan dengan kesnya. Berita ke Sili Agi tahu daripada kita berita RTM Sarawak di Facebook.

0: Okey, lagu hari Pretty Nina Tincin Tunang. Jadi sekali tu kita tinggal ke Main Asal. Main Asal kita ke sorry tu ianya Main Asal Pantun, Pantun Puji. Ianya pantun berkawal dengan perangsang orang Indo. Orang ke berpantun ke kita malam tu ianya pengajar Marilyn Asir.
1: Renyuang hasa harnyuang nadae nak ngemadasnya bukiat daramiat dampurwang jayuang sapia tampak sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tampayuang.

Ujian ang guay mamunyi makita aka kutempan besi tali atenuang. Aku kanbah kakita sangah dilah tangkuruang batang warkuang. Aku kanarantiang kakita suliang rudiang asluang kadamia lage kanyadi ararnguang. Munyi pengangkat biluan gaduang.

Tubag ma aku ninga kita uraino aku kanusi beradi nganuang kalempuang desuba luluang nama desuba desra kasrudang mawang kancuang buah tamaruang niti takang besra kepsi bini nabau bekiluang nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita uraino betua de bulan nuntuang da kembuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang lah geluang. Inga nyawa kita darah ada kekela nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumok pemanggok dengan puak kumok bali balung buang lekak kepedara lima piring tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayok bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada resandia inai dengan batia bali balung puang. Baik kepedara lima piring tepuang de tujuh pemanggok kita nuan nok. Pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah dua orang tuai duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kemuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit landuang turuan kita urino. Taguan tangga betampuan bangat darmuang. Kena

Latai di nyematan rapak suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Latai di tengah laman terleban uang nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Datai di penai mangkile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada di sampe inai dae letasiah ngegerunuang tesap ai liat. Munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang. Baik apai di senapang patah ninggang sarwah babi kampuang. Sungak kampu dekulu gayu dari itu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu marnguang. Sungak kesebrae singa nyangae tumbang mikae nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang teguran kayan malesuang. Sungak pengimiat dekelangiat rarah ruiat bintang bedunduang. Ada begau segado ucok mego manang lamuang tau nampuang tulang apungguang.

Dia ada terbaik, no pandai ngelekak ke selpair mang mensapuang. Terengkah di penaik, mang kile asi menyadek buntuat lepuang ada di bamah. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang, semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang, dia ada lelisa mua dekumang darah. Bakal senanya.

Kadama tubal me akul gel ngau menyade tau nyumar de mujinuan. Gak kita to dukumai kami apo mau mende to jamo api dian desadang. Tubar empam aku badas memelan mandiang kaleman.

Gadeto kumai aku pandi besi dementi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bapupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketandaan kita sidan.

Katimaku tolge lengau menyadek muji dek nyumarwan. Gak kita tok daku mai kami ne antu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkuak ada tekam tanuak nyel ngoruruak kepucuak galau parawan. Antu telansat medeto darah amat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan ujuang.

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang dengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang jilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyunai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nak kuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mada tawai terlebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mada temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumbuar kambuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Bangat na lebu amat memberada karuang penyimpan nekumang ayam menganuat dengan peruat tambuang lampuang. Berpenti ke des tengah mati apa dan tau munuah sarenti babi jaluk belang gade tok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertangga kambuan bunsa sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dan empu layak lesi berpadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak kelengang nyata dek kumang.

Gas kuat de subah kumang banget mujur dari pemberi satu sampai kaniba city. Pas badas de dalam persang ame de pluma buliah masta sampai PhD gadek to murai no patut kejako kura laki nyelintiang hari na bado bado. Kerja di kume andaranya di urang berguna tampak rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal urang ga penau di kumang jamok ni buar kejako. Sige sidi medeto kumang asih luak tunjuak jari pemegai. Uliang da buliang mata panimpai sirok da jako nemu adat. Serta ngobasa ngetan kejako iban ngelaban lalangan. Umar

Tandanya mak bakarin tae berjalae ninga de kumang jawae si kede mengame nangkan. Ndai bakar merau kita luluang jamo kita tok metau dulu kepala luan. Ndai bakar balanda aka kuma lentak. Sige kita ngena dulu datae diadan nuluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang ayah nakak pengunduang-unduang minai ada gendar ngayuang mesai kedai jawai wai nalbudu ma berada karuang beradi apai dan upek dari miat sampai besai gada tok muraino tau debrek pejuluak limau manias dikula tawau. Ujuang-juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati yang paraja mata. Datuk metau gresemak kangau niang datuk terazina nyasige ino iluak letunyuak. Jari butang uliang debuliang mata pemanang panai runiang terbaik ngira pengawak. Kedekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabat tinggang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak kumang lentak. Dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang kat tu buah mekang. Dilak kumang dayang lebay orang layang. Gerugok bintang teman betuang tinjian betangi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan ae ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak da suara ngabas tisi. Tasia ae halgang. Ayang kadilal ngau menyadek bisa diberek orang kelamek baju tangkari. Dasuah rumah suak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalik metu buah ruri kita kumayang menti ngaga derempu nak betul dati. Angga dailah debai orang berbagi ke negeri pemansah.

Okay, lagu Rimlisa Francis Ilan Wan Berai lagi bergulang kami ba YFM segmen Sada Lemai tu jam ke penudi. Kita bergulang ba segmen Sada Lemai. Okay, tu bukan ngau Stadium Taha Arifin. Kalau Stadium Taha Arifin tu kebenarnya Stadium Negeri Kesubah dan dia tu nyetari tukar ngagai nama Stadium Taha Arifin. Okay, jadi Stadium Taha Arifin tu dekat nyadi Stadium Kuching City FC bermain. Kalau dekat dia tur ACL 2 atau ke Champion League 2 ke dekat dia tur di Kuching nanti bisi main dekat dia tur Kuchingnya di home nya tadi dia meh Kuching City dekat bermain. Jadi penduduk udah diingkar dia kerusi ya, udah ingkar dia sebenarnya tu kita yang ada muda kerusi ba Stadium Taha Arifin tu yang ke dia tur nya tadi udah diingkar orang kerusi. Lalu sistem yang megah dekat ditukar dekat lain lagi ke sebentar tuknya tadi barang aja dua duduk boleh aja dan kedai tuknya tadi bisi nombor bawa penduduknya ni ke buah bisi sistem ya dekat ditukar. Jadi udah ke ditepu sudah ya kerusi atau ke penduduknya tadi bawa stadium dia stadiumnya boleh align door lebih 17,000 ikut orang datang meda sidak ke bermain ba stadiumnya tadi. Jadi pengawal tinguji ke sistem tu dekat diatur Maya Kuching City

dicat serta mega udah diaga tai ke patutnya tadi tau kau udah di repair mega. Okey, sekali itu harap kita ninggal ke Swilin ngau Nelson Nero. Anem baca-baca.

0: Carta Sapa Juara tau Facebook Undi Lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri music iban.

Maya ri ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah yang dijuara SCSJ ke-9.

Suliak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti agi, anang kah password kamu tamat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, hanya amrinan kita ngau lagu hari berangka jarup ya, bisi ungkup diri. Lagu dikena mungka lawak pamrina malam ke malam tu. Baka selama malam hari tiga, kita bergulai ngau aku Sam ke malam tu. Hari ke penudi kita dalam bulan 9, bedau kita ke nyingkang ngagai bulan 10. Pergilah ya. Apakah selama awak pemerintah malam hari tiga kita bergulai program ke nang diantik bala peninggal kita ini program ngenggam semangat nur kita ninggal ke cerita ri bala peninggal kita ke dekat nusi sidak ke kala napi penusah ngujung kenyau ke genggam semangat ya. Kita ke kala engka berpadi berjalan lun karam penuh sehangus ngau muka cerita-cerita buka ya ke kalau di tapik kita tahu dikongsi ke program kita ke malam tu nak bakal selama muka arus telefon ke di sedia ngagai bala peninggal kita 082-258-633 ngau muka 258-634. Udah kita berperindang ngau dua buah lagu tu lagi. Aku nyawut akan ngau hari kita ya. Tak harap ke udah nyedia kediri ba TC radio ngau muka ba arus telefon kita ke malam tu. Okey, lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Ngiga pancar panas malam.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat sama yang aku tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Oh ya, udah berengkah kita iba program ngegam semangat ke malam tu peninggal. Andor kita yang tadi ninga cerita ri pala peninggal kita ke udah kala betapi ngau penusah. Macam-macam penusah ke kala ditapi bunyi kaku tadi kita ke angka angus kini. Labuh kini ri pun kayu bisi sekedar madah ke benua niki buah labuh macam-macam cerita ninting malam hari tiga. Jadi kita nguji beranau dulu ngau peninggal ke terubah kita malam tu. Ya halo, selamat malam.
4: Halo Sam.
3: Selamat malam Imbros tu.
4: Imbros tu.
3: Anak orang ke terubah belama Imbros tu ne.
4: Aman lah.
3: Aman. Okey, terus. Kini hari kita dia mana?
4: Almai to sem. Bisa hujan sami di to sem.
3: Bisa hujan ne.
4: Bisa, tapi nak lama bisa ya setengah jam aja.
3: Amat kena bayak banyak. Kena muai sebun kita ya.
4: Ya, piang ya.
3: Okey, terus. Cerita malam to.
4: Cerita to sem. Cerita dalam tahun 19 2005 tu ba.
3: 2005. Bergenggam semangat tu ne.
4: Ngenap semangat tu Sam.
3: Okey, tahun 2005 tu ba.
4: Ketau ke Sam. Jadi dalam tahun 2005 tu ba. Mayanya tu ba. Aku lagi kerja di Cibu dia Sam. Kerja ngau yang macam banyak ngau kerja kontri ya.
3: Kerja kontri ya banyak ba pasar Cibu dia.
4: Pasal Cibu dia apa Sam? Jadi laban anak aku kagi sekolah di menua kami di tau di Kenawi di tau deh. Bah sungai sungai bawannya Sam. Sungai bawan. Beras sekolah bala anak aku mainnya coba. Bisa meri tiga. Bisa meri lima. Bisa meri enam. Bala anak aku. Jadi aku buatnya siam, mayanya tarik.

0: đi đấy cô, giờ ra đi mình ngủ tại đây để xem là bạn nè, tại đây phụ lại cái à nó mà làm mà đấy, là nhua cô đi chứ bố nhen, à nhua không có nào thì nhà xem mà nhua không có nào motorcycle đấy,
1: à không có motorcycle,
0: à, kami ke depannya tadi bisa empat ikut kami menyana.
1: Oh, mayuah na.
0: Oh, mayuah apa aku coba sem. Oh, bala na aku.
1: Tangan na agak berkeremian mayanya na.
0: Oh.
1: Oh.
0: Jadi, ane aku kelakin tadi. Aku dah nadai ni yang kunya aku dah nadai tadi.
1: Oh.
0: Oh, jangan mengaku. Aku.
1: Oh.
0: Jadi maya yang tadi hari tadi tiba sem mayanya apa jalan salim dia de sem
1: au
0: salim stabau dia
1: au
0: apa bisa bus stand tenyanya dia tadi kati kunyebuatnya bus stand apa rumah birai dia de nah lihat tu nuan kaku jang nah lihat tu jang kaku nuan ya madagan ya aku
1: au
0: laban hari tu jai tu nyukude kude wanita nita parai kita ya. Ya aku madah bala ne aku.
1: Au.
0: Au ngetum apa? Ngetum sira anu aku.
1: Au.
0: Ngetum aku dia sem. Udah nyata deh sem ka ka ngaku bini aku ke berau tinggal di sibu dia labayan nan mau pakai mesti sikal deh.
1: Au ah.
0: Ka ngaku ya aku. Dia nemu sem tanya aku nya deh. Iya maya ini suba deh sem dalam tahun 2005 sobat ya.
1: Au.
0: Agi main apa ka ku mayanya sem?
1: Ya, baru pun ya telepon ayan mayanya.
0: Au, pia me sem.
1: Au.
0: Jadi udah nya tadi sem.
1: Heeh.
0: Nang ngetu ba kita ya. Pia aku bala ne aku lawa nemu ke ban ne nemu bejak kau.
1: Au.
0: Ngetu ta ba, jira ngetu ba pasti ande tadi. Tu basa magang baju kami nya ne semua dia sira ya gare sira ka pulai ke asramanya.
1: Au.
0: Ah, bahasa yang bagaimana sih?
1: Tahu.
0: Nau dia kok, ah, jang. Kau mana ni aku ni yang aku kuda nadainya. Udah nyata dia, lu ngetahu bas tem dia tadi. Kan aku bini aku kau sih?
1: Tahu.
0: Ah, udah nyata dia, amai aku telefon kau sih?
1: Tahu.
0: Telefon Sony Arisan aku nya. Ah, dah amai aku hari tahu. Berapa aku hidup? Awak gay hidup. Kan aku bini aku.
1: Tahu.
0: Nita lalu muni dia sih, nita ngaku kudanya.
1: Tahu.
0: Boleh balat lembungnya sem.
1: Au au au.
0: Udinya tadi. Udinya tadi sem.
1: Au.
0: Benua aku tanya tadi. Tahu belum metuap. Telepon aku nya sem.
1: Akai pangka nitar.
0: Pangka ke nitar sem.
1: Akai.
0: Telepon ala tunai risen aku nya.
1: Ah benua nuan telepon.
0: Ah benua aku kan aku bini aku di sibur ya.
1: Akai. Au dah nya.
0: Au. Udinya tadi sem.
1: Au.
0: Udinya tadi aku. Aku. Lalu tikau aku pihak, ketiak aku pihak sem, pergi amat jahit. Aku pahit kita ni, aku ketiak aku. Nyawa ngawas telepon aku nyak deh.
1: Kau pendiang.
0: Dengar tadi.
1: Pendiang nuan deh.
0: Belain kami dengar sem.
1: Pendiang nuan angus.
0: Nah, benar aku kan umpia lagi pendiang tau tadi. Ya pernah aku lalu bahasa telepon aku. Tikau aku pihak.
1: Akai.
0: Nita benar munyi sem. Benar munyi. Belain aku. Narin mau tu deh, lebagi main deh.
1: Aman.
0: Alin dia.
1: Aman.
0: Aku pai mengkata itu. Alu ketika aku lu ini aku tanya telepon kau nya. Telepon kau nya lu ini aku tadi. Pecah Amerika sem.
1: Aau ah. Nadai
0: mana? Aau dia nya tadi sem.
1: Aau.
0: Dia nya tadi. Mupua kami ni nya tadi. Mupua dia nya pak. Nak mana mana nasib maya nya sem. Kau bola bola kau tadi.
1: Aau ah.
0: Aau mupua kami ni nya dia tadi. Oh, curi ya, curi, mana curi ke deh? Kau siap, lapan aku coba mal ke kita ini siapa aku deh? Lapan coba ke itu ngau orang berup ke langkau, aku coba siap.
1: Aau, aau.
0: Aau, coba aja siap.
1: Aau, bisa ngirup memayanya.
0: Aau, benua aku ke biar mamat, benua kan kiwang mayanya, mungkin aku ya. Tapi tunggu berbidi.
1: Aau, oke.
0: Udahnya tadi siap, udahnya tadi. Pala aku nyungelu deh sem, nyungelu. Apa bisa udah kena?
1: Aau pangku.
0: Kena utai minyak deh.
1: Aau.
0: Pala betul betul sem, besenteng ngol tanya tadi sem. Besenteng ngol luri aring yang tadi pet ko lurinya luri yang me pasir. Pet parah ya kita abah ko aneh aku.
1: Aau.
0: Aneh aku nyat, bahkan aku dia lebih besar gay. Dia tadi aku yang kena sia aku lu sudah ninga nyawa ne aku nyebut parai ke teh ba ke nyem. Ui ya ba ko yang nak wal ku yang tiki minyak minyak dah aku sen.
1: Bahaya amat.
0: Kami punya ne empat kau pai magang.
1: Wah bahaya gede itu Emrus. Sobaknya kau
0: dai. Balat aku ge hop sobak sem balat ku sobak sem.
1: Au ah. Oh dia tahu dah ketu pia.
0: Dia tahu aku ngai ke ngomai le. Tapi aku ge hop ai baka ke udu rempa orang bala orang ke maka bala ke makai gaji deh, makai kemanya, makai minit bila perlu aja.
1: Oh,
0: nah maka aku subah sem.
1: Aja nyetua.
0: Yang ni, mengat mengat mengat aku mainnya sem aku deh. Pai kita ni aneh aku. Udah nyanyi ya ke dulu pai, pai ya kena sidian ke mana aku? Kena sidian apa jalai tanya ketik tanya buat apa jalai nuduang dia deh apa nama orang apa? Kalau nak buat dia,
1: anak tuai nuan ni bros.
0: Nak tuainya kira ya para Maya ya saya nada itu kemarin.
1: Awah.
0: 17 tahun umur ya Sam.
1: Oh kasihan nak ne berbadi.
0: Oh. Nanti nada ya mati mak kami menyenyak suba.
1: Oh.
0: Yang nyuya esidian tadi lantai orang langgar lari ne ane aku nyesam.
1: Oh yang nak nama?
0: Nenang betul si kau, itu hanya coba dia nemu.
1: Oh.
0: Bala inai ada sengan dia, tadi bisa orang gawai gawai lelabi imanya menyuku kita. Nah orang anak nego koreang naya.
1: Oh.
0: Nai nego maya minyak koreang naya. Minya nego ya nyau kan ngebas gaji dia empu deh.
1: Oh ah.
0: Bukannya aku ni aku kan ngebas gaji lawan aku min mai duit mai keduit yang aku nanti sudah terima. Kau naya.
1: Oh
0: apa, ya.
1: Oh,
0: kalau nak nampak ya, ambil duit aja.
1: Kasihan lah nih.
0: Oh, nih aku. Oh. Bah, dari mana siap kau siap mayanya?
1: Kalau kalau nak empai bini, mana tadi lagi biak nih?
0: Oh, biak mi asem.
1: Oh, ah, oh, kasih mah.
0: Oh. Udu nak aku tinggal perlu saya asem. Nya, mungkin pak aku mulai deh bisa cerita aku dulu akhirnya tadi. Aku kayak angos baju aku kayak nunu.
1: Umai.
0: Nunu umai lebih banyak nih.
1: Oh, ah.
0: Oh, lapan balas sih lah. Nya tadi, alu bisa. Agak kukiam, agak bisa drone ni ada. Tidak ada, aku masih ada kuasaan tanya. Ya, aku pada yang sebab siam. Kenapa aku tanya tadi? Nanti mahu cerita aku tu siam.
1: Okey, umas mana? Mana mak cerita? Au.
0: Au, okey siam.
1: Okey, Imrus, sila bertemu baru, minggu baru.
0: Okey siam.
1: Okey, au selamat malam, Imrus.
0: Okey siam.
1: Okey, hanya peninggal ke terubah kita, Imrus. Buah ke bertelepon tangkap nitar aku ya nyak meh nanti mayari ke jahit tadi anang megai telepon ya lapan mayuh ke seorang ke namanya tangkap nitar mayar ke bertelepon maka ya bisa peninggal kedua kita itu halo selamat malam ya halo selamat malam. Okey, nak dengar awak peninggal. Okey, nanti sudah bersedia atau bercerita ke malam tau. Panjai jam kita yang tu ke pukul 12:30 malam tau lagi ya. Andur nyawut kangau kita ke munyi kakung ke bisi cerita cerita kita ke kalau betapi ngau penusah macam-macam penusah meh. Ke udah ditapik kita maya kita ke gawak sobak kini lebih ke kita ke angka gawak kilang bak kilang tu kita sama nemu yang mayuh kes orang ke bakal laban bak kilang tu mayuh ke kita ke gawak guna mesin. Okey, baru sikut peninggal kita, Imbros ke malam tu. Jadi ini yang ngakai peninggal kita ke Siti tu. Halo.
2: Dengar DJ.
1: Oh, bisa, wai. Siapa, wai?
2: Ini Jessica.
1: Ini Jessica. Oh, selamat malam. Oh, bisa dengar nyawa aku?
2: Okey.
1: Oh, nyawa di tu putus-putus. Ini Jessica.
2: Ya ka.
1: Aw ah. Aw. Nuan tu. Uliah ke tu deh, uliah. Aw.
2: Oh.
1: Nuan tu di dalam bilik di ni.
2: dalam bila ya?
1: Dah terang dah Indah Jessica.
2: Okey,
1: Indah Jessica. Kak suah kalak aku ninggal wan eh.
2: Au tepi mama udah nada eh, ninang ni orang.
1: Aman, au. Nada ngawak kalak ke bisi awak aku deh, telefon kak. Okey, Indah Jessica, nama tai kak tusi malam tu, ngobala peninggal kita. Mayuh reninggal wan malam tu.
2: Ya man, aku bisa mah cerita aku tu DJ. Cerita namanya Maya dawak bak kebun sawu kami nyam.
1: Lama nyoda?
2: Lama udah DJ ya. Sangko tahun berapa kira tahun? Nah ingat 2005. 18 tu pak kini di jalan nanti ingat
1: aku. Nada ingat pak. Alu pun ke cerita nuan dia Indah Jessica.
2: Jadi pak kebun kami ya sobat di jalan kami nada langkau kami.
1: Okay, nama nak angkat langkau deh.
2: Nada namanya nama agak angkau.
1: Okay, kasih amat.
2: Nanti kami ingin nurun, nanti kami nurun kerja. Namanya campusnya digantung kami yang melangkau kami. Jalai kami agak, tapi nak namanya ukai jalai raya lah jalai dalam kebunnya. Dengan angkau kami campus dia, oleh kami belalai untuk dah nanti maya ke udah. Tengah dah maya ke
1: belalai atau maya
2: belalai. Tengah aku tadi je. Udah tengah rayanya. Paginya dawak bekas lama mah. Dengah udah tengah rayanya tadi. Aku nya tadi laban kengumpul igainya ngumpul lekas sawitnya. Dudai aku balama aku. Balama aku dah dulu sudah ya. Udah bapai ba pianya ukai kena bukit maka munggu kena dah. Jadi aku nyagi tinggal buat setiapnya dudri. Udah sudah yang urun. Jadi aku tetap laban bak kaki kebun kami nya mayu kena namanya pakau kami dia kena DJ. Ngumpulnya dulu aku. Ngumpulnya dulu.
1: Angkat
2: dia benung ku ngumpulnya. Ujian nyala hari ke DJ. Aku je nyala, dengnya malah aku agak tunggak agak langkau kami yang tadi lebihnya jalai deh. Tak aku tahu orang kedai je tinggi. Orangnya berjalai. Namanya masa
1: langkau kita nya.
2: Aku alun itu agak tunggak ke bawah lebih kebun kami nya. Tanah orang keberimain kami nya. Namanya nadai kebun orangnya dia anda tak baba tunggak kian yang berjalan ke diri dia.
1: Makni pada nuan
2: tinggi sawit kami mayanya kira umur 8 tahun kena bisa ya. Tak belak pun sawitnya peninggi orangnya
1: akai ne
2: au
1: makni bukan kita mensialnya kini gamal tubuh ya.
2: Nadai pada gamal, tapi ia berjalan dah. Dan bakal dan tahu orang dah berjalan.
1: Dah tahu orang.
2: Dah tahu orang. Kudanya kerja. Agi ulia tak kau pernah kuat kau nyata lagi. Lepas balan aku dah setiap nian jauh hari aku. Dengan anjung aku, ni dia kau nyata lagi. Dengan start baru kau ngumpul lekas sawitnya dia. Ya masih dapat pak. Pak bukitnya, jadi sepiak anak, ku belana, ku dah sepiak tiga sudah ayam nak kau kau anak, ku duit kau. Dapat ku pak bukit, benung ku kumpul lekas sawitnya dije, dengan ku terserap kaki orang, muni kaki orang berjalan yang dah, berjalan benung, tengah. Lama tetu kuat ikut dia angkat perniang aku nadai aku orang lepasnya tawal sama anda patut rejat kaki orang munyinya antin itu ya kak. Lepasnya tawal sama anda dia dia tidak aku kayu ke rumput nadai gang kebuat dia
1: itu munyi serap kaki orang aja
2: tidak aku lama gaya semayak gaya orangnya dengar aku rejat orangnya teng ke sebelah kau dia.
1: Okey, ini.
2: Ya, baru nana tap lagi. Penakut.
1: Aku tak.
2: Penyurungkap dulu.
1: Aku
2: tahu. Aku nur lari. Nah, nur ramus. Nau kebala anak.
1: Anu nana tat gini, ini. Anu.
2: Aku. Ya. Nyawet ke bala anak. Sebenarnya, nama aku lagi tidak. Tapi yang kau nyatasi. Sikit kat nangau tidak, ya.
1: Aku. Tak nak terawah.
2: Aku tidak aku di DJ. Tapi aku bawa lama aku dia. Tak maku gam aku ngenat ke gamal aku takut. Aku ngengasa tidak ada mahu deh.
1: Oh, nak madah deh?
2: Tak, enggak aku madah.
1: Aku tidak takut.
2: Aku enggak madah. Benar aku ngelalai semua. Udah nyak kenal. Ngumpul rekas sawit begulai ngasih tak dia atau dia kok ngumpul ngakai ujung jalan sisanya nampak pun sawit berujungnya kalau ya benung aku betul aku dapat berpun sawitnya betul aku si kau nyumbuh aku dah berpais dari je
1: merah nyumbuh
2: aku nyumbuh kan aku duga aku dah berjalan kan ada lari sama aku lari lalu aku kaget lari aku dia madah nantu aku. Biasanya aku minta nyumbuh nyebian pada pamuhi aku ya sepiaknya. Oh aku ini ya aku alun tak lagi aku ngumpul ya madah-madah kesidak saya cepetak aku kukutnya DJ gak kesidak takut tuh diri kayak
1: kadang jauh-jauh
2: aku benar berpat tahun aku dah ya aku madah-madah kesidak ya terus madah aku kak nusai buat program itu apa aku madah sidak ya hampir lama udah aku nyebut kenyian sidak lagi ingat punya. Lagi ingat-ingat tadi DJ pulai ke rumah belalai aku nusinya ke petua aku ngain ngasuh bala anak aku nemu
1: lu nak madah ke bala sidak ya ma ngai kesidak ngai nurun ku deh
2: aku ngai kesidak ya namanya takut dunia hari kia kena
1: aman
2: aku
1: nadai mimpi nama-nama ganwai nai Jessica
2: nadai DJ nadai mimpi Aku kenapa bekerja aja mah cerita aku tu nadai mimpi nadai nama.
1: Kau maya kemansa amanya.
2: Ya, banyak aku DJ dia tahu aku berundang. Entah namanya, entah nyumbuhnya nemu nadai hantu aku, entah nyumbuhnya nadai hantu.
1: Nemu balik ni.
2: Orang biasa nemu kalau nih cerita nyumbuhnya nadai hantu, kata ya nya, lapan ya. Nyumbuhnya merenung yang aku nak lari kerja aku lari nebak ya.
1: Oh, kata nyumbuhnya tadi ke orang kedua ya, kepada tadi.
2: Tapi nak nemu lah kita nama kini nak nemu aku pelabak kerjaan.
1: Aman. Banyak sekali nyajak ganuan kalau berpansak ngutai ke bekenya. Udah nyak nadai gay.
2: Aku berkebunnya, pabriknya aja, nadai gaynya.
1: Aku, Maya ya kemasa, banyak pelabak aku nih.
2: Aunya aku berundi yang sedih je. Sekiranya nanti kami adik bak mangkau nya utainya mantak.
1: Okay.
2: Ni nak ya mantak kami.
1: Padu menda.
2: Au. Nyaman.
1: Au.
2: Aunya ada cerita sedih je.
1: Okay, Nai Jessica. Mana cerita? Okay, ya. Okay. Terima kasih Nai Jessica. Selamat malam.
2: Sama-sama.
1: Okay.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Maya bukai bertemu baru ga?
2: Okay. Bye.
1: Okay. Bye-bye. Selamat malam. Hanya peninggal kedua kita Inai Jessica ke malam tu. Hanya macam-macam nama kita di babas. Macam-macam muhtai ke ditemu kita ya. Putus ada kawan telefon baru peninggal ya 168 kusuangnya tadi angka besi penanggul menyak arus telefon. Halo selamat malam. Ya besi di kawai. Okey, nyak ki besi penanggul punya okey nadai ngawak Pukul 10 malam tau lagi pening ah. Kita ingat tu nak lama mendiang ke berita malam. Jadi berdau kita mendiang ke berita malam ke oleh beranau ngau siku agi pening ah kita. Jadi tahu terus telefon ya 082-258-633 ngau 258-634 ke malam tau. Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey, angka berdau bersedia atau ke harus telefon ya ke bisi penanggul ke malam tu 8035 ujung line teleponnya. Okey, angka ba sekedar nurnya tadi bisi hujan pelabak aku hanya di Kuching hari cukup mana ya ke malam tu. Tok pan berdau ulih di sawut nak dengar awak peningah jadi kita ngetu nak lama entik pihak mendiang ke Siti lagu hari Juni Aman mulai ke penginya jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam ya.

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Biasa malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Di Sarawak, 16.3 bilion ringgit sudah dikemendar ke. Pokok kena berjalan ke 313 bengkah projek. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah kata boleh nyedia ke lebih 6,500 titik pengawal puang. Lalu ke bagi tempoh 2021 nyentuk ke 2025, lebih 116 bilion ringgit ke pokok sudah dikemendar ke. Pemujurnya di Sukung, pengarap hati bala orang ke meranak ke pokok, ngagai polisi perintah, proses diterang, dagang timudah serta efisien, undang-undang kena nyaga pokok serta penyikar ngenatai ke servis. Yang maksud ke jakunya mayang lancar ke strategi nagang penyalah makai suap organisasi Mintrade 2030 di Kuching. Berbak ngunyak Dato' Amar Wan Tengah ke Mekak Menteri Dagang Terabangsa Ina Sri ngemeranak ke pokok Sarawak nyemetak madah ke integriti patut nyadi pokok ke berguna benar tiap kali ngagak pemutus ngau atur. Untuk kelebih lagi lebih ngatur pengawak meranak ke pokok pemansang industri bantu serta pengawak berkulai ngoraban ura dagang. Orang kawak upis menteri Mekak dikingat ngambil kena telunga-lunga lebih ngagak pengawak sida serta nentu ke projek tidak dipejalai tembuk nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Integriti patut nyingkang sama ngau inovasi dengan pendigitalan serta ngangkat ke pemanah proses dikena ngurang ke birokrasi ngangkat ke pengurus serta ngelengkas ke pengawak meri servis. Kes anemia induk bertubuh bisik di Sarawak bisik nurun 11.5% sebab tahun siti tu kemarin. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah kenitih ke rekod dari upis pengerai menua Sarawak 1,770 itik kes nembiak ke bertubuh bisik direkod ke dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 12 tahun 2025. Pengawal mutar ke penanggulnya majak dipejalai dengan program pemerhati ngau advokasi pelajar seksual KAPS. Kenyari tahun 2016 nyentuk ke 2025, 83 siri KAPS dipejalai ke bak sekolah sekendri ngau 4 siri bak sekolah primary di Sarawak. Program temukak di Keremai ngagai rengat komuniti dinyengkau mapa indai bala tuai rapan bangsa nembiak ngawana miat ti nyadi ke pengawak kena negap ke pelajar serta nakang bertubuh bisik maya ke agi biak umur. Sepital Miri ngau company nyaga pengerai Novo Nordis Malaysia udah nyadi sempekat udah nyayin sempekat pemerhati MOU dikena negap ke pengulih berjalai ke pemansia klinikal. Kerja sama strategiknya meka ngenati ke pengawak ngemansang ke pengelandia menua tu infrastruktur pemansia serta merik penerang ngagai program pemansia ngau pemansang sains probatikas global. Direktur Sepital Miri Dr. Jake Wong Siu Yu madah kekerjasamanya meka mungkur pengawak penyakit raya yang kaum diabetes bangsa 2, obesiti, penyakit kardiovaskular ngau penyakit tungkul sengayuh kronik. Ngawak tu disadang dekat meri penguntung ngagai orang ke sakit di Miri ngau di serata Sarawak. Jematan sejingkat di Kuching dekat dibuka ngagai mesia mayuh berengkah dari pukul 10 pagi 5 hari bulan 10 tila. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke jematannya ngayan ke Siti Agi Pemucur ngagai pengawak negap ke arus pejalai serta ngangkat ke pengelancar perengkap pengangkut antara Kuching ngau kanan dur ngelinggiknya. Mensia mayuh dilalau ngambil seruran nitih ke papan tanda tikas pengelaju ngau tangkan penglikun lebuh di nengah jalainya. jematan dua penuju penggemarnya digagak ngau manjai 1281.2 meter. Naka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, datai baru kita bak jam kedua ke malam tu peninga. Ya, bak program bak genggam semangat kita. Bak jam ke terubah tadi dua iko peninga kita iko dah bertelepon. Ya, halo. Halo. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okey, angka bisik penanggul bak arus telefon peninggal kita nya 8035 ya. Jadi nanti ya bak telefon lagi pelabak aku aku bedau ulih nyawut ya 8 ke arus telefon ke dikena bisi penanggul ya ke malam tu peninggal. Okey, nadai ngawak tahu nguji aja apa arus telefon kita yang ke kita ke bisi dekat berkongsi cerita ke malam tu. Jam ke dua ngau ba jam ke penudi kita ke malam tu lagi peninggal ya. Jadi apa program kita tu macam-macam cerita meh oleh di tusi kita ya kita ke kala babadi pelabak aku tahu ke kala betapi ngau penusah ba penghidup kita tahu di kunci ngau pala peninggal kita ya. Jadi nanti kita ninggal ke cerita sebedau tu macam-macam cerita ke ditusi pala peninggal kita madah ke lebuh ke gawak ya atau ke lebuh ke berjalai ke babas bertemu ngau jelu bisa ya, macam-macam ya. Okey, halo, selamat malam. Tau pan lagi bisi penanggul lah telefon kita ke malam tu yang ke berdau bersedia atau ke bisi penanggul ke buka ya bak arus telefon kita. Okey, jadi ngau tau aku ngelansak dulu program carta siapa juara peninga ya malam anugerah carta siapa juara anda ingat 3 bulan 10 tu ila malam hari 6 tu ila ya di Betung. Jadi kita ke dekat meda pala finalis kita ke berpikir malam ni lah ya harap ke ulih datai tumu ngambil ke kita nya ulih penduduk atau kendur ke lantang andor kita ke meda bala orang ke berpikir. Jadi malam ni lah muka kita dekat di perindang penyanyi lama kita ya baka Steven Kanang Roslin Jati Biang ngau Indru Kalo ya. Okey, hello.
4: Hello.
3: Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Oh, selamat malam. Bisa dengar, eh?
4: Bisa, ya, tapi tengah tu terlihat apel, tak?
3: Apel. Hari ni apel?
4: Hari sibuk.
3: Hari sibuk. Okey, sebentar tu. Kalau telefon, kan?
4: Nak, hello.
3: Oh, baru terubah, ni?
4: Tak, kalau. Nak, kalau.
3: Oh, baru terubah. Oh, okey, okey. Oh, jadi... Oh, selalu ninga. Okey. Oh, tu, ninga kena nama tu?
4: Hello?
3: Hello, Apel?
4: Hello?
3: Bisi ninga, kan? Okey, ini. Angka amat bisi penanggul. Tahu telefon baru lagi Apel. Angka bisi, tentu bisi cerita ke dekat di kunci ke malam tu ya. Pak arus telefon kita okey, halo, selamat malam.
4: Hello.
3: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, hari muka baru.
3: Oh, Janang, hari muka. Oh. Janang, terang dengar ada Janang nyawa aku.
5: Tampak kena, okey aku.
3: Oh. Aku komen-komen dah. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Okey, jawapan misi penanggul muka ya, Pak Rosli pun kita ya. Okey. Ya, tahu terus saja telefon ke malam top ninga ya 082-258-633-258-634. Okey, halo.
6: Halo.
3: Halo, selamat malam.
6: Ya, halo. Selamat malam, Chen.
3: Selamat malam, siapa tu, ai?
6: Oh, Aki Judul tu.
3: Aki Judul.
6: Oh, Ari Serian.
3: Ari Serian, eh? Oh, tu bisik kalau dah telefon sebentar tu.
6: Oh, bisik.
3: Oh, bisik.
6: Selalu.
3: Aman, aman.
6: Minat ku dengar cerita. Minat dengar cerita orang.
3: Aman, aman. Ya, macam-macam cerita ni Aki Rudul. Anuan pun bisik cerita malam tu.
6: Bisik.
3: Bisik ni.
6: Bisik.
3: Okey. Pelabok aku terus ngau cerita Anuan meh. Au.
6: Au.
3: Au.
6: Terima kasih.
3: Okey. Au.
6: Cerita aku. Muka tu. Kami. Ya udah lama dah cerita aku tu.
3: Au. Ah.
6: Pelabak aku. Asal-asal aku dalam tahun 70 lah. Sumpah.
3: Au. Au ne.
6: Ini yang apa kami je di sini. Aki je di sini. Sumpah.
3: Au. Ah.
6: Jadi cerita aku ketu kami ngau niang apa kami.
3: Au.
6: Maya manduan. Bisi penyawa bisi sejam dari rumah ngagai umai kami.
3: Au.
6: Jadi belum niang kami serumah tu tadi kira kak nganyong bekal kak langkau umai. Nganyong berau, nganyong priok, nganyong pingai, utai ke dikena makai pak umai. Jadi udahnya mupok kami dua yang apa ya kami. Jadi berjalan itu nak ke tenduk tumunar berjalan. Jadi kira ngali hari kenyak mah.
3: Oh.
6: Apa kami madah. Nanti nyoda lemai lagi. Semadi tua berjalan ku ya. Jadi ranyong kami balangka umai segala bekal. Periuk, nangguk apa. Cukup bah. Bela dagaran. Kebuang anyong aja dulu. Laban kami kak sampal dulu nurun ke orang kau mai. Maya manduan.
3: Oh.
6: Jadi datai pak orang kau mai. Bah. Keti tua tu kak tinok kalah nama kak. Kau nanya apa itu. Tinok malagi. Kuya.
3: Oh.
6: Kak berjalan aja dulu.
3: Oh.
6: Aku diau balang kau.
3: Oh.
6: Baik ya pigo, lampu pigo, nama ya lampu pigo.
3: Lampu pigo, out, nama u, out.
6: Ko kami, aku tu berdayu aku tu.
3: Oh, out ya, ko bisi ninga ninga, pelabak aku, out bangsa berdayu atau ko aku, ya. Tengah landiak nak jauh iban eh.
6: Oh, kalau kami di tu mayo bulan iban.
3: Oh, aman aman. Out.
6: Iban nguai ngagai kami laki bini.
3: Oh, amat. Nyo bercampur ngai iban ne.
6: Au,
3: okey.
6: Jadi udahnya apa itu tu dulu. Jalai.
3: Au.
6: Jalai baik ya lampau piko. Yoda. Kediri aku tinggal di Langkau.
3: Au.
6: Dia kediri. Dini 700. Lama ya jalai dalam pukul 8 baru ya nikal ke Langkau. Jadi lah dah ya boleh nama-nama. Jadi udahnya tungguan kami api kira-kira nyumai. Bisik ke anak uduk ngau ku ngau kami duainya tadi. Dia baik anak udoknya baru nemu kak nyala.
3: Aw ne.
6: Jadi udahnya. Jadi matanya katin doang. Berengkah katin doang.
3: Aw ah.
6: Dan jauh tikai. Udah. Ancau namanya kibuang. Baru kagali.
3: Aw.
6: Jadi kali kami dua tahun kali bedau kayak lama.
3: Aw ah.
6: Kang mata ama mata pejam katinuak kak nama lemil tulang tulang lemil.
3: Oh, aw telemik tulang nae.
6: Aw.
3: Oh.
6: Bah.
3: Aw.
6: Lama tu kan.
3: Aw.
6: Kopai kami.
3: Jadi
6: udahnya penepeniangnya.
3: Oh.
6: Bengal nata ini nama nama.
3: Belak serawai deh sama.
6: Aw sama.
3: Ay.
6: Nama tato.
3: Aw.
6: Jadi udahnya Dani apa itu?
3: Aw.
6: Jadi tungguannya tiba dapurnya tadi.
3: Aw.
6: Baru yang ngau tai.
3: Oh.
6: Bisi namanya kayu tengah-tengah mai kami nya tadi. Kayu-kayu bah bisi lubang kelulut dia.
3: Kelulut?
6: Aw bisi lubang kelulut dia.
3: Aw.
6: Bak pucuk batang kayunya.
3: Aw.
6: Dan di bisi upai ke munyi. Munyi juga ke.
3: Oh.
6: Makai keluluatnya tadi.
3: Oh. Aw. Kau nguliah kenyo.
6: Aw. Jadi kak nguliah ke madu keluluatnya tadi.
3: Aw.
6: Jadi pikir apa kan? Nggak patut juga berjalan malam kuya pikir ya.
3: Aw.
6: Gitu menang. Aku kayu luai, jami ya lampu tigo.
3: Oh.
6: Lebih baik senapang nak ia jauh hari lain kau. Semua ia nadai, semua ia nadai.
3: Oh.
6: Bah, dengamu ya, ia sudah diam di lulung batang kayu terbesar di siuman. Bah, tak yakin.
3: Oh.
6: Udah yang semua ia nadai.
3: Oh ah.
6: Nama kau itu.
3: Aw.
6: Danya lalu dia lengkap kaya lalu berjalan ke ujung di semadi ya pulai. Pengui yang ya pulai baru. Danya lalu pulai kelangkau mai baru.
3: Aw.
6: Nyoka gali ke yang pejah-pejah mata tinok lenga bunyi yang bunyi namanya bunyi nyawa permawang ya.
3: Oh, aw anegoang.
6: Aw.
3: Di
6: atas prabuang langkau mai.
3: Apa?
6: Bunyi ya.
3: Aw, nyu atas prabuang seduai dinya.
6: Aw. Bah, nama ke penyalah kami dua itu. Kuya bisambi.
3: Aw.
6: Di sini dah kami dua berjalan babas bab kampung bab nama nadai dah kami ngami kedah nuante tinggal kuya.
3: Aw.
6: Ia bersambi.
3: Aw.
6: Dia mikir yang mawang. Jadi dah dia senapang. Lalu turun ke bawah. Suluh ya nadai.
3: Aw, nadai yang berdau tai.
6: Nadai.
3: Aw.
6: Munyi nyawa yang nyari munyi nyawa.
3: Aw.
6: Bah, di tanah munyi. Maya di atas munyi.
3: Aw.
6: Bah, nama tato kuya. Jadi tunggu napi memayuh kuya baik nurun kita ke tanah kuya.
3: Aw.
6: Jadi tungguan kopi memayuh baik kuturun baru yang ngalir. Bah.
3: Aw.
6: Imak munyi tai. Anang nuliu tai kuya.
3: Aw.
6: Ngaya nimak pe.
3: Aw.
6: Ya kena ada di peda.
3: Aw nade bunyi aja.
6: Oh, bunyi aja.
3: Aw.
6: Jadi bah kati tai tu. Jadi ni ke apa kami de namanya de langkau mainnya tadi eh. Nadai kira bukai pulai tu aku.
3: Aw ne.
6: Jadi pulai kami dua kira dalam pukul 12 malam.
3: Oh, au pulai tengah malamnya.
6: Au pulai tengah malam.
3: Au. Nak boleh hentu
6: tu. Kati kenaan ke diri dia utai ngadai di peda.
3: Nak boleh hentu tu ke deh.
6: Oh.
3: Au kira lari. Lari ke diri.
6: Ya. Ya ngapai kami lalu berdiri ba. Siumai.
3: Au.
6: Kami dua yang tadi ninga bunyi ya.
3: Au.
6: Dengar bunyi ba baru langkah umai.
3: Akai.
6: Ba nama utainya.
3: Au, nak timba sekali. Timba.

0: laman bien. Utai kemunyinya.
1: Oh.
0: Nada uleh kita jauh dia. Dia hari mudurok hari rumah tu memantuan rumah ku ya.
1: Oh.
0: Lalu nak jadi kami dulu kan.
1: Ya. Oh.
0: Mudurok hari rumah lah kami tu. Mantu numai.
1: Oh, nak bermalam.
0: Oh, nak bermalam ba umainya.
1: Oh.
0: Siapa keberani utai nyadai sepeda dia. Munyi-munyi nyawa.
1: Oh.
0: Kalau mauangnya.
1: Oh. Oh, nak tembak ke sekali kelangit kian.
0: Eh. Oh. Ngai yang apa kami? Ngai dunia utai ku ya. Ngai mungkal. Orang ku ya, ngai mungkal, ngai nanya.
1: Oh, tak lah kajak mana ne? Oh.
0: Ya, macam aku sian.
1: Oh, mana cerita nuanya?
0: Kediri nuan di konti dia.
1: Kediri malam tau. Kediri malam tau.
0: Ini nak cuti ke rumah tu?
1: Cuti ya.
0: Oh,
1: cuti.
0: Bisik kalau aku bisik getir tau buka ya.
1: Tahu. Mak minggu baru ya lah. Ya, mayuh cerita.
0: Lah nanti ngandi waktu kesir dio.
1: Aman.
0: Minat ku dia cerita.
1: Tang siku ari bangsa bidayuh tang rindu ke program Iban ne.
0: Rindu. Nama Mario.
1: Terima kasih Mayuh.
0: Aku pay. Terima kasih Sian. Ya aja cerita aku enuan. Terima kasih Mayuh
1: tu. Ya. Okey, bertemu baru Aki Dudul. Ya cerita Aki Dudul. Siku peningat bidayuh kita ya. Cukup lah dia Pak Jaku Iban. Mayuh sidai pelabak aku bidayuh bangsa-bangsa bukai kemudian ke program kita ya. Halo.
2: Halo.
1: Siapa tu ai?
2: Hari Binyo.
1: Hari Binyo.
2: Iman.
1: Nama nak tu terang nyawa dia tu.
2: Engkau nak boleh lain tu
1: tu terang.
2: Bila kumpul itu malam hari itu hujan itu DJ.
1: Hujan. siapa tu tadi wai? Anak nun ingat ke nama nyawa atau di?
2: Iman kumpul dari orang dia tu ni bunyi aku.
1: Iman ya. Nun ingat ke nama nyawa nyawa temu. Nama kena ingat. Tu di bunyi na Iman.
2: Di bunyi rumah panjang kumpul itu DJ.
1: Hujan pia.
2: Hujan itu.
1: Patut melain kita itu. Okey.
2: Selamat malam, DJ.
1: Okey, selamat malam, Imban.
2: Ya. Aku menang. Tak pandai itu, DJ. Menang. Aku lagi di depan itu. Dia suka-suka, deh.
1: Nak dengar awak.
2: Menang cerita kami ke kudia di suka-suka. Pasal itu, DJ. Pasal rupan. Kau ngalau.
1: Ngalau.
2: Mari lado. Jadi ayo apa biar aku nyal. Ayo mesti rumah aku dengan mari tah mayo bayi aku. Kalau jauh aku jalan ke lapan ke yo ari ai sebelah no ku suku ale ku je.
1: Amat.
2: Mata aku kai tak. Yo aku ngin set di dua jo dua kai jauh angkutnya. Ganyo kami tiba. Kami ada empat di rumah ni. Aku mpu, bini aku, anak aku, kami tahu. Atau lebih jauh. Tapi sengaja aku pasal di sini. Kami empat ni pagi hari. Tahun 1995 mainnya di JSC sepi aku.
1: Kira lama mana udah?
2: Lama aku dah agak. Kontinusan sebabnya. Udahnya. Dulu kami pasal anjung aku lada sekuni. Ikal baru, anjung aku nak hanya sepiat dua kuduanya. Dia orang kait je. Dua kali ngangkut, datang aku daik dia nak. Jadi ayah aku duduk dia, terbatang mai kita. Bini aku nombor ayah, air langkang, si pantai, air kemudian aku bawa di ruban, di sebuah ruban. Mata perahu aku dengar. Mata perahu, kena motornya masuk dulu. Yang tahu

0: คือจังมันก็มากับแม่ยังไงอาจจะปลามันก็มาทุบเราเดียน
1: เอาแน
0: ่มีรายย่อยก็มัวย่อยดูอัตราตั้ง
1: เอา
0: จะตายอย่างคำพูดที่เบี้ยงสบายจะตายอย่างกูหลังกูนี่บินนี่กูงอย่อยแรงเอาก็ย่อยงอบินนี่กูแรงเอาทุกปุ่งเอา
1: อย
0: ่าได้อย่าได้ป่วนสลิ่นไปจะด้วยบอกเป็นไทยด้วยแล้วบอกมาทักเลี้ยงทะเลาะ
1: เอา
0: เรื่องย่อยทะเลาะกูนี่บอกเปล่าเราคุณคือเปล่าเดือนหลายร่างกายมันเปล่าเดือนปันไป
1: เอา
0: เนาะมุกไปมุกไปบนนอกมีมะพร้าวเดือดขบกันดีเงี้ย
1: อ้าว
0: รวยบนนอกตอนที่มาเลี้ยงกูเลี้ยงกูยินดีกว่าข้ากู
1: โอ้
0: ยเงาข้ากู
1: อ้าว
0: มันอีมันก็เป็นกู
1: อ้าว
0: เงาที่เบี้ยบุกกูได้ดีในมะพร้าวอามอดเลยตัวอายุน้อยตัวบ้าลุบปวดเกลียวข้ากู
1: โอ้อ้
0: าวลุบปวดเกลียว
1: อ
0: ุดรเนี่ยตอนนี้เนี่ยลุบปวดเดี๋ยวยกมือตอนนี้ลุงนี่ก็ปั่นไก่มัวทำมาถนัดทำมาเครื่องยนต์ถนัดลุบปวด
1: อาปูเน่
0: ไม่ครับทำมาใช้เรียด
1: อ้าว
0: เดี๋ยวเอ้ยเดินจ้างก็เปล่าลิขิตก็กระชากเดี๋ยวนี้ตัวหน้ากูมัวที่ก็เท่ากันกูมัวหน้ากูมีเท่ากันนี่ว่าอย่างเงี้ยกูที่ก็เท่ากันเดี๋ยวเหนียวหน้ากู
1: อ้าวอ้าว
0: มาเป็นเอวตัวด้วยเดี๋ยวจะหุ่นปวดบอกเดี๋ยวกูลิขิตกระชากเจลิขิตยำปัดเจยำปัดนอนบ้านกับเมียกู
1: อ้าว
0: น้ำมอเลยเอาแมงกับกุ้งเลยลูกปุ๊บอายุตัวน้องกระดกเยอะนะกูกระต่ายบ่เพียงเดียวบ่มันก็กำมันเนาะเนี่ยเดียวบ่พลอยตั้งบ่พลอยปันไต
1: เอา
0: น้ำมอมาอย่างไกลกูบ่กระดับอ่ะอันนี้พี่กระดับนะกูอยากกู
1: เอาลูกปุ๊บอะเจาะมั้ยอ่ะ
0: ก็อยากกูลูกปุ๊บอะเจาะมั้ยอ่ะลากิคนงั้นที่เจาะดีดี
1: อ
0: ือกูจะซักดีดีเ
1: อา
0: อาศัยกากูมาเสียใส่เนี่ยเพี้ยงเลี้ยงกี่บ่เปลี่ยนรายเพี้ยงกระตับเนี่ยบ่บ่มันตู้อันนี้เจนี่ร้านตู
1: ้โอ้
0: ม
1: ัน
0: ว่าเห็นเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: แน่
0: เนาะแม่บ้านตู้นอกเนาะปะดอกคนกวงนี่ดิเจอกวงกวงเนาะวิวมันกำลัง
1: อยู่
0: ปวดตะลิ
1: อ
0: ปูขอบคุณเดี๋ยวปีนี้กูจะเรียนรู้ว่าปัญญาคุณมากเลย
1: อัน
0: นั้นเล่นที่อุโมงค์อันนั้นเขาเรียนรู้มาคนเดียวที่เขาตะวันมั่วนั่งอุโมงค์เนี่ย
1: เอา
0: วินิพัฒน์ก็นำเท้าขึ้นยันกระทั่งเนี่ยบุกมาบารู
1: อ
0: ริมานาเนี่ยดีเจ
1: เอา
0: พัฒน์คุ้มมากพัฒน์คุ้มมากไม่งั้นบีไม่งั้นหม้อเนาะตาก็ดีกูปัญญาไอ้กูอายุที่อะไรปัญญาไอ้ไปกูเนาะกระทั่งกระทั่งนานเนาะนานถึงกระทั่งนานเนาะ
1: เอาอ่ะ
0: ปัญญาคุ้มเดียวมันก็พอหนุ่มนำเม็ดมูดไตหรือเม็ดน้อย
1: อย่าไม่เอา
0: เป็นอย่างกี่บอกเนี่ยสบายสบายบางเอ๊ะพวกมือดอกมาเล่นการแต่ทุกคนเชื่อดอกความคู่มันได้กันถูกไ
1: หมเอา
0: ไม่เลยครับคู่น่าเร็วนะจริงเขาจะว่ามาสกูเอสอาร์เคสุปสกูน่าจะว่าเนาะเขามีกับคู่เคยมาบางไก่เนี่ยเนาะบางไก่ที่สั้นก็ตัดสีจะบางไก่เบาๆเนี่ยเราใช้เรียกคู่ที่ดีเจมีนะ
1: บางไก
0: ่ก็เหร
1: อ
0: ก็นั้นสั้นคู
1: ่อ
0: ายุคู่ผมก็ยันบาร์บี้เนาะบาร์บี้กินมาสีนะ
1: เอา
0: เจลาให้ปานปวดบริไม่ได้ดูเศร้ากะกี้เมื่อขนาดกูหยอดปังไอ้ก็เบาสั่นกวย
1: โอ้แน
0: ่ปูนั่นเมื่อนั้นเราก็ต้องกินเนาะปูนั่นเองอะไรกระดับดีใจเลย
1: เอาเราอันนั้นได้กระดับอะกี้แน
0: ่น่าได้กระดับอะกี้ลูกเพื่อนก็ปองบัจจุบันนะผู้ใ
1: จเอา
0: อันนั้นจะได้รู้สันเลียกคนเดียว
1: เอา
0: เอาไม่อะไรมัวนั่นสันเลียกนะที่เอากระสุนกวยปลักกลางสั่นกวยมองไปเหรอไม่เนาะอากาศมาตีตัวดีเด็กของคุณตัวหลังตัวหลังของดิฉันเมียอมวลคุณเมียดูเปล่าลิมอ่งเมียอมวลคุณเมียดิฉัน
1: เอาอังกฤ
0: ษบุนน้องตัวหลังตะกี้เครียง
1: เอาอังกฤษเครียงมั้งเนาะเอา
0: เครียงแต่ไอ้บอลตะไปเหรอดีนะที่ลุงลุงปากขับไปว่ะ
1: เอา
0: อากาศ
1: ปาก
0: คุณมาเกี่ยวกับเช่นเมื่อจะตายแต่ยังงอมไป
1: เอา
0: อยากตายเรื่องอภิญญาบลอนาคุณชีบปะดาบัวปะดามโน่นก็พ่อของคุณบัวอะไรปานคุณ
1: เอา
0: อย่าได้อาจจะตายวิญญาณแบบวันก็ได้บอกกับเราเบิกเอาคุณมาตีเนี่ย
1: เอาเบิกเอาแกลูปวดลูปวดลูเหงาไหมเน
0: ี่ยลูปวดลูเหงาไหมพี่เจบอลมึงว่าปล่อยมาทำมึงบอกปะดาคุณตู้มันที่เดียดมึงว่ามันจะตายเรื่องแค่เดียว
1: เอาม
0: ันไม่บล็อกตรงกลางก็งั้นไม่สั้นสุดยอดพี่เนาะก็หม้อกระบอกไงดอลล่าเนี่ยมันข้ากุ้งตู้ตัวใหญ่ออกพี่เนา
1: ะอ้าว
0: ตะกุนเนี่ยมึงกูมองไปที่ตาตีแต่ไต่กูบรมานี่สุดยอดจังเลยแล้วมันจะสปอร์ตระเบียดแล้วบ้านก็เนี่ยมึงไต่เมียดีเจอะกูเนาะมันมึงแต่ไต่เนาะมันก็มุกไก่ดีเจลูกจะกี่ไปเรื่อยเจนี่เจอะไรเนาะบาบีดีเจเลย
1: โอ้เอาหน้าได้สายัดกับบาบี
0: Nare babi nare second land. Nampak kena mutai kami semua dia magang.
1: Au ah.
0: Udah tadi dia lu anu tadi dia di pau dia rapu kali ketika lu kena po me kemak amuanya tadi.
1: Heeh.
0: Yang pemuasnya DJ. Matinya, kayak aku mati me.
1: Okey lah. Kalau
0: mana di sana sedap pun dia kunjung, anjung ku kuai ke.
1: Au.
0: Baik kuai, yang kapat kuai ke kau mati jadi ketah tadi kami kami kami urut bukai kami dahnya aku tu kami nyepit kami lada aku kai kenapa nak jadi pasar ke kenapa nyol lupa lu mati
1: au ah namanya si, nah, si, penanggul nama tadi lu luput tadi ne
0: luput luput lu mati ke
1: oh si au penanggul ke jantung kini nama kini ne
0: oh aku tinggi darah tenan mun
1: au tinggi darah kini oh
0: urangnya tadi mati anjung dia nya lu usahnya tadi dia panjai ke ku ku dia
1: au au au
0: nak dia mati ke dia ni dah ayo ke mati
1: au
0: tiga pintu tak boleh beli aku
1: au
0: ya dan nyok mati ya
1: heeh
0: gal nanti kita ngapa ke dia apa kau ku dia mati mati ke kau ke
1: oh
0: ayo aku rumahnya tadi laban tu tiga babi dia
1: au ah
0: Oh. Jadi ayah aku dah mau tinggal.
1: Ayah
0: mati, ayah aku je kau dah mau jauh.
1: Apa ni?
0: Dah lama dah nyok, saya cari nyok dia je. Mungkin setahun kalau 9 bulan dia nyok. Mati aku ipar aku, apa yang uang.
1: Oh.
0: Dia nyok mati, nyok nak si kau ke. Empat ubah sudah mati, dan dah lama saya. Kalau kita ipar malah dia je.
1: Kalau kami juga.
0: Oh. Ubah ke babi je.
1: Kita nikik ke bangkai tadi nak tanya.
0: Ada sikit bangkai ni. Kalau
1: kita jalan. Jalan
0: kalau kita. Oh. Nampak orang. Kira ke 4 tahun. Dia 3 tahun.
1: Oh.
0: Dia mau mati di rumah kami ya.
1: Oh. Sekali tanya ni. Oh.
0: Mati. Mati rumah 95. Kau. Kira ke 26. Si kau.
1: Oh. 7
0: siku. Mati biar. Dia berau. Dia tuai.
1: Oh. Oh.
0: Tuh dia. Tiba. Baik kau cerita mati bungo-bungo deh.
1: Anangkan kenya.
0: Anangkan kenya.
1: Oh,
0: aw. Urenya, urenya saya mati jadi berkenal punya deh, berkenal tak mati dan diuang. Oh, kau tu pasti nya mati. Balu orang buka juga, tapi tidak babi. Ia tu gelan. Ya, balu orang. Amatnya kau pura.
1: Aw.
0: Lebih kami yang lainnya deh, borway. Kan kita itu mani deh, mainnya mani deh.
1: Oh.
0: Kami nak kita nutu kami dia perwai bangkai dia tadi.
1: Oh, ne.
0: Oh, malam hari nyokai mani siang hari.
1: Oh, ah. Oh. Nutu ya, nutu ayak non kena dain tadi.
0: Ha?
1: Ah, nutu ayak non kena dain tadi.
0: Kena dain bun perwai tadi.
1: Oh.
0: Kau yang si lampu dia lampu gas saya ni pam ni sebab.
1: Mama, mama jalan na ne.
0: Ya, mari kita. Kalau mati nyok. Ada lama ni, kita lihat dia nyawa dia nyawa tu juga lama ke mati. Udah nyawa ke mati, macam belah kami ni rumah sepuan ni rumah. Rumah sabin, kita rumah mampu mati sebab.
1: Bisi, dintu kita?
0: Eh, ke mati tadi?
1: Rumah kita, bisi dintu tak? Udah
0: nyawa? Eh, udah nyawa tadi nyawa pun. Dia orang ketemu dia. Angkat dia bisi, bisi nyawa darah di jenmu, darah dia, darah. Darah mesti ya, kalau kita, darah tu, kalau kita juga.
1: Oh.
0: Dah buluan dua dah merah-merah darahnya. Si orang kena memakai ya, bakai. Makainya kau dah ku rawat-rawat dengan rumah perawat. Dah nak mau jika ada yang mau darah, ada yang marah api orang tu yang ini kejang. Ya kau dah ku udah merah darahnya. Dah mati-mati dah urangnya merah darah bom terwai. Bawa buluan, sudah buluan, pelian.
1: How
0: Bintu-nya agaknya, udah bintu-nya, lu mati lepas. Lepas baru rumah itu gentian DJ, rumah kami je DJ.
1: Aw ah.
0: Si gentian sepiak buat sepiak gentiannya alam rumah panjai. Ada liban, tak tahu tanya aku dah kuno tahu rumah buat gentian rumah panjai, buat gentian tanah.
1: Aw ne.
0: Tanya jalan tu, ya aku ramai wah.
1: Aw aw malimnya.
0: Malimnya, nyop nanggur kami liban kami panjai DJ. Liban, kalau itu babi segi malih, jadi ni orang apa malih magam DJ?
1: Amat, awak nanti nikik ke bangkai semua.
0: Ah, nikik bangkai itu. Dia manuak baik kau nak. Baik kau, dua kau. Nikik kau, nak menang kelan. Kami non mau di jail apa kami orang non niak magang dia.
1: Oh, nada orang tua ai mai nya neh.
0: Ada ai gitu orang tua ai. Bumai di kabung di di bumai dia magang nya di orang dia dia.
1: Amat ganya neh orangnya.
0: Ayah
1: au.
0: Ayah aku nyok tu ai kami itu ai dia bumai ke umur.
1: Amat. Oh, orangnya malam langkau mai malam kebun nya neh.
0: Malam kebun malam mai di kabung di kebun di bumai.
1: Amat. Au. Nak turun dia kau tanya.
0: Tahu, nak kau nyok dia jeff mereka mula hidup. Minggu juli nak kuno baru nanti kau cerita kami ke cuma sebelas baru hubo dia je.
1: Oh, aku mana ni man? Atau tu siapa? Minggu baru.
0: Minggu berarti ya bisa lain.
1: Tahu, tahu, tahu, ya.
0: Cik boleh lah. Orang-orang main hokai cik tu orang.
1: Tahu ah, cerita.
0: Di kampung dia je.
1: Okay, nanti ngawak. Malam tahu mana cerita nuan?
0: Tahu, nak tahu dia je. Minggu baru petik sulit empat puluh dia je.
1: Okay, minggu baru bertemu baru iman. Okey.
0: Terima kasih.
1: Okey, selamat malam. Ya, Imban hari Binyo ke malam tu mana ceritanya ni? Madah ke di Binyo benung hujan koyo ke malam tu tang nasib amat gemujur ke Ruslipun ya ke malam tu ni nadai nanggul ya. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, bos.
1: Halo, selamat malam. Siapa tu?
2: Lama meninggal berita to.
1: Oh, ini Sadi. Oh, hari Bakuang ne. Bakuang.
2: Hari Tudan.
1: Oh, datai baru malam tu ni ne Sadi ya.
2: Datai.
1: Oh, okey. Awalnya di cerita no malam tu deh ne Sadi ya.
2: Cerita kita sudah
1: kita kumpulkan.
2: Mayanya
1: kita sebut deh. Au.
2: So, sehari hari kita belum lama so.
1: Tahu. Okey.
2: Bulan yang kemarin.
1: Oh.
2: Ini kenapa di bulan sini?
1: Tahu.
2: Bulan mengan. Jadi apa tuai kau mada? Nanti di berjalan dan laju. Bulan aku. Nih, nama aku pemakai bulan laju me.
1: Tahu.
2: Angkat tadi. Pada tiba jalan lamirnya kan atik kita hari merito bisa jumpa kita kak. Nyari hari baku angin bisa simpang baru kak. Bisa simpang.
1: Oh.
2: Sebab tahu pada tiba jalan rumah dia nak.
1: Oh.
2: Berjalan, udah limpah nyata, udah limpah rumah jalan kita rumah jialnya. Jadi cerita sitenya bisa mulai segini ya. Ya kak masuk nama tiba kita cek dari kita makai itu. Bisa segini ya. Pelaku murid. Buri kita nak nyokal sampai aku kemana kerja tak telah terbang aku dia.
1: Akai ne.
2: Jalan simpangnya banyak aku dek. Anda nak sampai akhir nemunya nemunya ilang kini. Mungkin aku akan nak ramai dengan semangat ramainya di dek.
1: Akai ne.
2: Akai. Namun dia duduk pada melai.
1: Au, akai dian, datai dian. Tengkah dian.
2: Saya jam, aku bisa batu, aku bisa tunggu lama-lama ke tiga nyangu ke pelabak ke pelabak.
1: Au.
2: Nah, ramai dengan mama yang semangat ya pakai nyang.
1: Suah, man, wan kau berbadi naik sadi ya?
2: Dari 10 kali ya.
1: Akai.
2: Dari ya, puji Tuhan namanya. Ya, kapeknya.
1: Au.
2: Tukan yo, kalau Tuhan tidak ikut kamu memang mati lah.
1: Ya
2: lah. Ada yang semayang dulu masih ini kamu nggak mau ya?
1: Ya
2: semayang ibu mah semayang dulu kalau sebelum jalan.
1: Amat, utai ku ya nyak deh. Sampai dulu sebentar nuan mai kereta. Nyo 10 kali nuan udah badi pu.
2: Dah ya 10 kali udah.
1: Ya.
2: Ni kalau buat parit, ni kalau tak kelampi, ni ni tu kabong aku kepada kalau malam lagi.
1: Oh.
2: Karena dia murid kita aku nak Apa? Lakal-lakal.
1: Aman.
2: Aku, mai aku nak. Ya, mai aku nak cerita. Lama aku tunggu. Apa nyai dia odin, mai.
1: Oh, aman. Atau pak tanya nih pak. Dini tadi ada miri. Oh, awal jimat mana cerita? Ila ini sadia.
2: Gaya,
1: oh. Nyak penglikun kita empu.
2: Nang aku bapa hari kuku dah agak gelak gelak. Nyak dengan aku.
1: Kadang kita berjimat, orang kena berjimat lagi.
2: Nyak ni je. Kadang besok malam. Hari berapa? Hari lima.
1: Tahu.
2: Hari berapa hari hujan harinya? Hari lima.
1: Adi miri dia?
2: Awak adi miri.
1: Oh.
2: Tok dua to. Jadi aku sampai hari hujan. Hujan banget. Narai kan sudah itu hujan. Tak ada tai balamir dia. Kemana kedai dia baru. Tak pada cerita aku kemana kedai.
1: Oh.
2: Dalam. Tenang saya ruli sawitnya, tenyanya namanya macam tu. Sari pas sari kacil aku nak, ai kengimual aku pun.
1: Awak.
2: Nasib dah kita sekian punya, lepas sama dah laju. Aku nak laju deh. Tapi ingat tadi tu nama dah laju kalau kata aku nak dalam kena dalam. Tak macam aku nak kaya apa, lalu malam tak kaya lagi.
1: Aw. Okey.
2: Baru gadenya aja ke jalai sedok nyok ke kemis aku dai. Denya tai apa simpang tapi nyak ku dai padam baru dia.
1: Ya.
2: Aku kalah.
1: Amat. Aw, berjimat mau mai cerita Elena Sadia ne.
2: Ha?
1: Aw berjimat mai cerita ku aku.
2: Nah, dia lagi ngadik je. Tapi ingat tadi, lapa naiknya banjir.
1: Aw.
2: Jadi, bapa tua aku. Hari pelayannya suat kuyang aku nanti deh mulai lah cari jat menjimat ke deh kuyang.
1: Amat, amat.
2: Lagi aku mau ke suat aku ngano ya, aku mau ke suat narai aku mulai hari hujan.
1: Amat, amat. Oke, Nes Hadia. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam, ya keninga, aku merah kedai keninga, aku biar kok.
1: Okey, aw sama malam. Okey, kita di Meridian. Nyak Inai Sadi datai baru. Aw lama dah nak dengar tu dah Inai Sadi ni. Okey. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Aw sama malam. Siapa tu dah?
3: Arin Kelili tu.
1: Oh, Arin Kelili.
3: Aw,
1: ya. Ikat tesat sobat tu.
3: Ya.
1: Tu apa lain? Tu nama ni ingat punya tuan. Siapa?
3: Ya.
1: Siapa?
3: Jadi kita itu khusus.
1: Siapa lo punya?
3: Kami ke sini aku bawa nama tu.
1: Nama ada punya.
3: Aku bangkai putih.
1: Nama ada punya. Aku ni ingat.
3: Ha?
1: Nama no. Aku ni ingat ke nama no.
3: Michael.
1: Yeah. Tu tiga kali dah ni Michael.
3: Ya,
1: betul. Okey, Michael.
3: Maya ni ku dek. Air maya.
1: Air keliling juga.
3: Jadi aku tu dek. Ke pasar. Ke pasar dek. Sebenarnya, ane aku siko. Ngaku ane pal ke siko. Jadi, cerita orang ke putih ke karamba suruh bayar dia udah bisa aja.
1: Oh, aw ne.
3: Aw dah siap dah mesti karam. Udah ada dua kami kita leh jauh ada tete leh beri pak lima tahun nama ada tengah betul balik terlihat baliknya dah aku lihat dah lebih tua tengah leh kau main kontrol air pun leh macam ngau semua macam tak berjaga yang
1: apa
3: punya terbangkai putih ya
1: apa ne.
3: Bangai ada putih ada.
1: Sida
3: ada cerita ada putih ada. Dua ikonnya.
1: Apa ne?
3: Siko terbangai tengah jawab semuanya lah. Dua kali tau. Siko nyanyut dulu. Udah ada aneh aku jaga ada ipa aku. Tengah aku dulu. Batu yang lain belum main kali. Lu aku ke. Nyinta aku tanya ada putih ada.
1: Kalau
3: main aja kuam susah saya ada putih ada.
1: Ne.
3: Bangkai, usai. Jaga ya.
1: Dah kembali kena air ke?
3: Kembali. Pasuat. Ini aku ngak kasut nanti aku nak mati. Ibu kan sudah ada bunyi.
1: Awak kemaya tahun kemaya nya Michael?
3: Kurang lebih tahun 2004 ya, 2005 ya.
1: Oh, sida ya tahu kena nama deh.
3: Sida nya pelancuang lah pelancuang guys, lebih kian ya.
1: Oh, aku nak perahu nah.
3: Aku ni perahu hari. Hari kucing yang kena biar pelancuang bau lah.
1: Aw.
3: Jalan aw. Kita sudah aw dia sida. Yang nak mesti pergi kian.
1: Aw.
3: Orang saya ramai sida, maya sida salamnya Juli kita mau.
1: Aw aw. Bapak kau sida ya, mayanya.
3: Mesti mami kau sida kau.
1: Oh, aw.
3: Dua ikau kau mesti main.
1: Ruputih ada dua ikau nya.
3: Aw, lindo, bedau mesti.
1: Aw aw, aw dah nyak.
3: Kau berapa tiga dua ikau?
1: Aw aw, aw dah nyak.
3: Sudah cinta aku sudah aw.
1: Aw.
3: Cinta aku berapa? Cinta ke makanan liri aku dah nyak. Liri aku. Ia kami tiga. Angkat. Datai dia kau dek. Kau orang lah.
1: Aw aw.
3: Kau masih cerita masih kita ni. Apa temu kau? Masih 5,000 kau.
1: Oh, kau orang.
3: Sudah berapa? Bini ruputih saya 5,000.
1: Aw.
3: Betul temu kan tu.
1: Aoh.
3: Ini bergaul tu, bala polis, bala trivia, bawab dia. Aoh. Aku alung kau kau kira kau kau. Cuma banyak kau kau Sleman.
1: Aoh, lepas orang tentu polis nanya nuan eh.
3: Ya, mak nanya betul.
1: Aoh, nak begini
3: nuan tak? Ini temu Bandung, Bandung. Ia di kalim Malibu.
1: Aoh.
3: Aku cakap, ni kau bini, ada temu.
1: Ada
3: temu bini. Ia mak 5,000, 5,000 ada dah.
1: Nee, aoh nadeh beri orang nene.
3: Nada, aku bertemu, aku kenal, kenal ke polis kaya, pak kalle kaya jeli kaya, oleh polis tiga kalle empat kalle.
1: Aw,
3: ngomai bersih, bamba beri tu kan, nada.
1: Aw,
3: aku punya miao dia, nanti tu nak yang bersih.
1: Oh, aw,
3: dah kuda kira bangkai.
1: Aw, dah ketemu punya.
3: Ya, bawa jual mamanya, kerja mangkian mama muang.
1: Aw,
3: cincin mana, jam mana, sama kita cincin aja ya, siapa ya?
1: Aman, aman. Telak ke dia menyana ke deh.
3: Pakai tu.
1: Kasih Ahmad ne.
3: Umat tu lama semua dah nak jual juga kau tanya. Kau aduai.
1: Au ah.
3: Ih. Jual ni kau ni pula ne.
1: Au.
3: Ha dai ba.
1: Okay. Baya no nanti urang buka kau bisi tabian pelawa aku ketemu kita bekenya.
3: Ya. Ya. Udah kau deh. Bisi masuk kabar aku coba.
1: Oh. Aku
3: mesti orang nama pemberi tambung ya, gamau dalam nama aku juga nak.
1: Aku
3: muka gamau lah suka. Bisa aku pernah tapi kurang beri lagi.
1: Aku ah, aku gambar nuan ke ketemu kenya.
3: Aku gamau dalam mana ya. Ba balap tu ya, mungkin lagi berapa kali ngau ya, mesti beri duit
1: lah.
3: Jadi kita tidak ketemu kenya, berjatuh.
1: Aku
3: ini tidak termakau kan kiri. Kanya orang kiri, siapa nak lembu?
1: Aw,
3: aku kembali.
1: Aman, aman.
3: Tidak kau naik pak.
1: Aw,
3: ni untuk kita saya, untuk kita. Dia bukan 5,000 buku, boleh bini dia bukti lah. Maaf 5,000.
1: Aw, sampai dia tahu nak dai muka deh?
3: Tidak dai. Dia bawa tawon juga deh. 2,400, 2,500.
1: Aw,
3: dai. Kau,
1: aw,
3: bukan tuan tuan perahu.
1: Aw,
3: bangkai.
1: Jadi
3: kami terantai anak saya, kalau nak mih, nak saya mih, kalau kami ni. Kalau ni lima.
1: Aw, nasib kita muda, nanti nak kita nak muda.
3: Baik, dia lama kalah tu pada ni.
1: Aw,
3: air baru nol susur wah air.
1: Aw,
3: menua kami tu memang kena saya air lalu lama punya, bawa buah.
1: Aw,
3: junjur air.
1: Aw, aw. Dia tu agak gak orang melancong ya?
3: Agak tapi kalau itu tinggi, lama pasal air, lama menua.
1: Oh,
3: supaya ada gini
1: lah. Aw, ah. Aw serupai hantai gig ni.
3: Aw le, lemah tak pun.
1: Aw bisik, aw bisik case nya ke.
3: Aw.
1: Aw, okay, mereka mana?
3: Okay.
1: Okay
3: lah, mesti. Mai uang pun dah.
1: Aw ah, aw ngede itu mana cerita deh tu.
3: Ya, yang memang mak dia kedai. Di tuan tanya ni nak ramu aku.
1: Ya. Aw, okay.
3: Okay,
1: bertemu baru minggu baru elok nih. Nya Michael hari kelili. Sudah tiga kali sudah ngau kita terubah subak ya ke tesat. Nak kena jauh dan doy tesat ku ya. Suah di tengah ya ke babas ukain tu jauh nak datang nasib ke boleh mulai ke diri ya nyak mah tai ke ditapi kita lebuah kita ke berjalai minda ukain semina belah babas kadang belah menggeri kadang nama ka napi penusah segi nak boleh diseliah ke kita nyak ni. Okey, kita ke benung mai cerita ke malam tu engkau dah benung ingat ke program kita harap ke sama berjimat kadang nyak bisi jalai ke nadai lampu petang kai ke pulai ke penanggul atau ke penusah ke kita meh sama-sama berjimat ya lebih ke mai cerita ya nak berasai jam kita nyau datai bak jam ke penudi ke malam tu nah, jadi bak jam ke penudi tu agi nyawat kangau ke buka ya hari bala peninggal kita jadi seraya ke nganti kangau hari peninggal kita ke malam tu kita berperindang dulu ngau siti lagu hari Nelson dan Nehru. Jadi sudah tu lagi tahu telefon baru ah okay, konti YFM 082 258 633 ngau 258 634.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, 5 minit dah lepas pukul 11 malam peninggal ya. Nyonda berasai kita datai ba jam ke penudi awak pemerintah malam ngau muka program genggam semangat kita ke malam tu ya. Halo.
4: Hello, Regisem.
3: Halo, selamat malam. Siapa wei?
4: Ino tu.
3: Ino.
4: Hari
3: ni Ino Ino.
4: Hari
3: kapit. Hari kapit. Oh, okey. Aw suah Gino tu ne. Aw suah ke udah telefon sebentar tu ne.
4: Nadai.
3: Oh, baru ya tu?
4: Oh, baru ya.
3: Oh, okey. Okey, hari kapit ne. Okey, Gino. Nama teka tusi deh. Ngau peninggal kita malam tu.
4: Ngadi ya ketok ya, Sen. Ya. Nah, mau ke mana? Umai tu ngenam semangat. Ukai gak? Ya, lebih kepada seram memunyai kurang deh. Aku nak ingat tahun kemarin, tapi yang aku ingat aku lagi berdemit.
3: Maya tu.
4: Tapi dah mulai lah.
3: Maya tu kenyadi nih. Okay.
4: Maya nya baru rumah kanyai. Kami dengan yang ini tuai kami subah deh. Nanti DJ Sam kan nemu, balap meninggal kan nemu. Dua kapit. Sebenarnya, Maya, lagi berdalah tuang. Orang lagi berguna ke pengarap lama semuanya.
3: Aman, aman.
4: Tapi lagi berdau deh.
3: Aman, aman.
4: Maya malam orang nyengai ini punya deh. Benar betul buang. Biasalah orang rumah panjai ini korang. Benar betul buang.
3: Nguan dia.
4: Nak punya.
3: Apa? Saya Omat Ino tu ne. Ino telefon baru non Ino. Nyaw terbelakak telefon nyaw tadi ne. Okay, telefon baru Ino ya. Baru kak berengkah tu dah. Nyaw cerita ke malam tau. Okay, Ino hari kapit nyarap ke nuan tau bah telefon baru. Bisi penanggul muka ba arus telefon Ino kita ya. Siko peninggal ke baru ke terubah mengulai ngau kita ya. Jadi harap ke Ino tahu telefon baru ke malam tu. Lalu pihak muka kita ke bukai muka peninggal awak kita kurang lebih kurang hari sejam lagi meh bawa program genggam semangat kita ke malam tu. Jadi agak bisa awak. Okey, hello.
4: Hello.
3: Namanya putus tadi, no, ne?
4: Nama putus. Nama nak ngasih anu si Thai.
3: Okey, amat, ne? Okey,
4: nanti ngawak. Nanti pihak lekak kaku lah. Cerita nyengai ini punya, ne? Dia tahu cerita minggu baru lah kena si cerita nyengai ini.
3: Ne? Saya amatnya tadi.
4: Nyadi. Nyadi tahu. Maya kami nganyuang ya.
3: Okey.
4: Mayanya, mayuah goreng san untuk buang ya, deh. Bisa anda nak salah ingat aku. Nama kau kini. Ya pun orang laki yang lengkap buat deh untuk buah kering.
3: Kering makan.
4: Maya tidak mansuat ke untuk buang dari ruainya deh. Tak berat untuk buangnya. Kau tidak ya? Mayanya kita dah kena air. Lepas lagi pendam lama ni Sam. Rengkeh mesti dah abang menaik. Hujan aru balat.
3: Apa ni?
4: Air aru batungal.
3: Apa ni?
4: Kau nak nganyuangnya utai udah tutu nak patut tiket ke baru pihak kurang.
3: Amat.
4: Saya nyawam kami kian pagi mayanya. dah kami jalan labu hujan banyak. Aku ngau mainnya ke ngau.
3: Aau.
4: Bisa 4 ke 5 buah perahu kini kami mayu. Mayu lah kami belakian magang. Labanya ini tuai kami ini.
3: Aau.
4: Mayu bala. Sangkai kami buat penamnya. Hujan lalu pada oh terkelap. Ni kem kami ke atas.
3: Aau.
4: Sudah temu numpak semua nak.
3: Aau ah.
4: Bisa si kau akik kami ngau kira petunggal kami itu ya doai.
3: Aau.
4: Baik akik kunya ke atas. Aram kau ya ngano kau ngano kami doai petunggal.
3: Aau.
4: Bingung ah. Penam ini lama kita keliar. Ini buban kami ngau kau ya. Belak atas kami tiga.
3: Aau.
4: Nak kena bangga jawab sih. Baka penam ini kuk beranyu kami baru atau aja.
3: Aau.
4: Jadi penam lama ya datas.
3: Oh, aau. Nya nak penam lama besar ini.
4: Aau. Aau. Jadi penam lama ya tadi. Oke, kunya nusi.
3: Aau.
4: Ya. Kini penam lama me ura keparai. Aau. Ya. Orang aau tikai aja. Nadai untuk buang kena.
3: Aau. Ya. Aau. Penam lama sebabnya. Aau.
4: Aau. Sige penam lama. Orang nadai berani kata. Nak nemu nama kuah kami tiga atau kau.
3: Aau.
4: Udah di sana ke kunya magang menjalai patah ke daun pantap magang udah tebas ni ke kami datang temu me pernah minik kami ni
3: au
4: ngai bulak ke dek kusen tenang tenang bora lama nemu me he repa tang ngai ni kunya sida sebari nan dek repa
3: eh au ne
4: au
3: baka ro bisi orang intau ko de
4: au bisi orang intau nda dek kuno si to pung le sei
3: au
4: udahnya dia udah temu kami tiga mendak penam kan uruan. Nah muka-muka kami tiga tahu tersat.
3: Okay.
4: Utainya ke hari baruah ke hari atas ke baruah aja.
3: Oh ne.
4: Utainya udah bisa kelaik maga yang semua oh. Tahu nadai daun pantapnya tahu nadai.
3: Oh.
4: Tahu damuan.
3: Oh.
4: Lebih kurang 20 minit kami tiga kini hingga jalai.
3: Oh.
4: Medak kami tiga ke baruah. Medak rumah panjai orang panjai kode sem.
3: Aau ah, oh ne.
4: Aau rumah panjai orang. Pedak kami area atas.
3: Aau ah.
4: Eh, kau kek kau. Anak saya telah rosuai dek. Jalan jauh kita ke baruah. Nuju rumah ni.
3: Aau.
4: Makin lama kami tak ke baruah. Makin apa pedak atap rumah panjai ni. Ya atap pedak kami dek area atas. Makin lama anda ratai. Eh, nak pedak makin lama nemunya. Penamu sama sebaris ngelinek sudah nyuang punya tadi kami tadi deh. Nah temunya kami tiga.
3: Dia pedak ya,
4: mulai ke rumah baru akhir kemudian mesti goreng. Ya ura dia subah madah deh. Penamnya segitu rumah panjai. Maksud berarti ya tadi orang ke dia udah berumah panjai. Ya kau ya.
3: Orang ke dan juang kia tadi neh.
4: Penam kena rumah panjai ni.
3: Aau ah. Nudah.
4: Tapi pedak rataman tu dengar lah aku dah sem.
3: Aau ah.
4: Nanti kena rumah panjai mana pedak aku.
3: Aau tak pedak rumah panjai. Rumah si dah ya mana?
4: Rumah si dah ya. Udah nyak aku dah sem. Aku tu kata takut nusi ni. Udah nyak.
3: Aau.
4: Tunggal aku nyak ngulia kek aku nyak.
3: Aau.
4: Suai ya. Saya suai dia tahu dah nak dai. Tunggal kunya dulu nak dai. Dia nak kek kunya. Kebuah suai nak dai. Nak dai orang nemu aku.
3: Oh.
4: Ya, kini kau bakal cerita tu si rotare tiba-tiba lupa ranjun na yang kunya sendawa ya.
3: Oh. Aau, mati na jal menya kau kita ya.
4: Ya, mesti dah yang mana ya. Engkau semangat suai berarti tinggal berpendam, Sam.
3: Oh, namanya nak lama dah nyak ke? Bukan ni?
4: Kira nak lama dah nyak, meh.
3: Oh, aau ne.
4: Nadai ke suai madah mimpi jai semua nadai.
3: Aau, tak mati nyet dua-dua.
4: Aau, tang suai nak setai ke?
3: Aau, aau,
4: ke tunggal ke dunia dulu.
3: Oh, aau, tak mati nyet ke nyak mana?
4: Terkeh pebulan ya. Nyak ke punya.
3: Aau, ne.
4: Kita nadai temu sakit.
3: Aau, ah. Oh. Ada nya nuan
4: kira
3: bisi ngintu diri nuan pu udah nya.
4: Udah nya bisi ku ngintu diri.
3: Au ah.
4: Nya me age bedau sem.
3: Au ah.
4: Diam je nak dia ke kadang mat. Ngai ku age penam lama dia tau. Dah munyi kurang dah jerau.
3: Amat.
4: Nah, Mama Yua cerita aku sem.
3: Aw, antai bisi.
4: Pasal rumah panjainya, nanti minggu baru nusi nya cerita ini korumpai tadi ya lu padam.
3: Ya lu padam tadi deh.
4: Ya pengasuh nusi.
3: Amat, engkau minggu baru ila kena nusi na ino.
4: Aw,
3: ya meh temu padam tadi.
4: Baru kan nusi. Mana yang agak lain tu?
3: Ya. Amat ada nyelai na ne.
4: Oh. Okay. Thank you.
3: Okay, terima kasih no. Okay. Okay, cerita peninggal kita ino hari kapit ya ke malam tu baru ke terubah. Begulai ngok kita iba program ngegam semangat amat utai ke situ utai ke nyelai meh udah nyari ba sida ya lebuh ke nganjung orang ke pendam nya tadi ya okey macam-macam meh utai ke nyari ba penghidup kita okey ya ge ba program ngegam semangat ke malam tu peningah nyari lagi nyawun kangau ke bukai hari kita ke bisi dekat nusi cerita ya macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat ya okay, lah, kita ke kala tapi ngau penusah ke penusah karam jadi ke kaban kita make lari hari ingkrili tadi ketemu ke bangkai orang okay, ya meh bab penghidup kita itu nang macam-macam meh tak ke di tapi kita nang ira kita lebuh ke berjalan bab babas lalu pihak meka bab sebelah menggeri meka ya nak uliah nyeliah ke diri hari ke betapi ngau tak ke bekenya okey okey nganti peninggal kita ke bukai nanti nadai lagi kita berperindahan dulu ya seraya ke nganti peninggal ke bisik dekat nusi cerita bak program kita ke malam tu ya 082258633 ngau meka 082258634 ya okey jadi tu kangau ke sekali tu halo selamat malam. Ya putus baru ke malam tu dan dengan awak ya. Okey, kita berperindang dulu. Hari Jimmy nyayang ke malam tu. Merindang kita ke Agi TC Radio. Engkanya Agi rindu ninggal ke cerita bala peninggal kita ya.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, terima kasih peninggal ya. Kita lagi bawa program ngenggam semangat kita ke malam tau lagi bawa TC radio. Kita ipan nyau bawa kira setengah jam lagi meh. Andor pukul lain bawa program ngenggam semangat. Padahal kita ngujung ke awak kita pukul 12 tengah malam tau lagi. Jadi lagi ngelalu ke bala peninggal kita yang lagi basic cerita ke dekat di kongsi ngau peninggal kita. Kita ke Bukai seraya kita ke ganti mata ke nyau ke tindu atau ke lelap ke malam tu jadi anak nak ingat ngunci pintu rumah kita ya untuk mayuh maka kes orang ke mencuri orang ke tamak ngau kak ngi kak nguliah ke utai ke bergaul banyak abak rumah kita jadi harap ke kita sama belalak ngau likun meh ke malam tau ya lebih lagi abak program kita ke malam tau ya ok kusung 82258634 ngau 258633 ya kebenaran mayuh tang mayuh putus atau ke terbelakang harus telefon kita ke malam tau ke bak sekedar nur madah ke bisi hujan ujung ke line kita ke berpenanggul jadi lagi meri awak kita ke dekat nusi cerita atau ke berkunci ke cerita bak program kita ke malam tau ya macam-macam cerita meh ke udah ditapik kita ya kita ke engka kalak berbadi bak jalalun penusah hangus kini atau ke kita ke lebuh ke berjalan iba sebelah bapas macam-macam utai ke ditemu jelu ular semua jadi ulih dikongsi ke bak program kita ke malam tau. Okey, jadi lagi ngelalu ke bala kita yang muka ya. Tiga hari bulan 10 terilak peninggal. Sama-sama kita boleh ngenatai ke diri ngakai Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betung. Nur kita boleh meda anugerah carta Sapa Juara edisi ke-9. Kalau kita boleh meda bala finalis kita ke dekat berpekit malam ni lah. Jadi kita muka dekat di rindang penyanyi-penyanyi lama kita ya. Tiga ikut penyanyi lama ke di Kangau merindang kita malam ni lah. Kita bisa Roslin Jati Biang. Kita bisa mega Hendro Kalo ngau mega Steven Kanang ya. Hanya penyanyi lama ke dekat merindang kita malam ni lah. Jadi tahu datai bebala mayuh datai tumu ya ngambil ke kita entadi bisi boleh awak ke lantang andur kita meda bala penyanyi bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya elok nak ngelansak berkawal ngau malam anugerah carta Sapa Juara ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu elok hari 6 tu elok pukul 8 malam jadi engkau kita nak boleh datai program tu maka ditabur ke terus hari radio YFM ngam maka boleh dipedak kita live hari Facebook YFM. Okey jadi lagi bedau bisik peninggal kita nanti ngawak kita berperindang dulu ke malam tu lagu hari Angela Latajua ya keliang menua.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, lagi program genggam semangat kita ke malam tu peninga. Halo, selamat malam.
4: Halo, ini Ciar.
3: Selamat malam ini Ciar. Selamat malam ini Ciar.
4: Selamat malam.
3: Hari ini
4: malamnya lagi pasang di malam tu
3: kan. lagu lama kita ini punya ni.
4: Oh. Minok ninga.
3: Ya, laban program kita itu mayu lagi meh bala ibu ayah kita ke ninga deh.
4: Ini cia, aw cita dengan semangat nanti.
3: Okay,
4: aw ada biak juga, ada niat juga untuk kuai nak.
3: Aw biak neh.
4: Kau cita juga.
3: Okay.
4: Terima kasih ya selamat malam deh.
3: Okay, selamat malam juga aw.
4: Kau cita tu. Cita ngumpul berian deh.
3: Ngumpul berian.
4: Ngumpul berian. Ini leh rumah kami berau diin tu pak. Berau di kaliat diin dan noah ke kaliat diin. Ya, ngumpul berian. Ngumpul berian jalai ke lekin. Ngumpul ni berian nak. Ngumpul penuh huyuk. Mulai jadi dah ngumpul berian. Kainya enam pertama paiku. Bani nanya-nanya. Kalau ke dia tu. Dia tu mimik tu takut ni. Tidak bani nanya-nanya. Lagi betul. Saya tu umur 13 tahun mayanya.
3: Oh, umur mayanya.
4: Tahu mayanya, sudah ingat tahun umur aja dengan. Dia tu yang 13 lebih ya.
3: Apa?
4: Nah.
3: Oh.
4: Untuk ingat dengan apa nak ni?
3: Oh.
4: Ingat tadi kan, dunia. Mulai itu kian, mendak bonsan.
3: Oh.
4: Tinggi bonsannya, nak umur ya, nanti tinggi lah.
3: Oh.
4: Namun kadi ko hundiang nak ko hundiang dia tau dah hundiang tu ba.
3: Au.
4: Tinge ni leka ko yut nya boyan ka bawah dia ke ni ke ensa.
3: Au.
4: Ke ensa ni mo mani ke ka kian.
3: Agi bi. Ata
4: ta dia au ta ta dia ni kumpu pun sat.
3: Au.
4: Pati ke ka ke nya de nya.
3: Au.
4: Tak nuhun nya ma bengamat mengat ni nya.
3: Au ah.
4: Tak nuhun kaki mungkin yang tak sepek dan mengsatnya ni.
3: Aw ah.
4: Mungkin yang kaki betek menjadi tak nuhun memang pahuah pada tinggi emak.
3: Aw.
4: Tapi tinggi nuhun nanmu.
3: Aw.
4: Si emak nak apa jam dia.
3: Aw ah.
4: Nanmu sudah naik walau ada ikut sampai ke nanmu aku bau nasi aku tu. Tuhan si tu kan.
3: Aw ah.
4: Kalau lama kenuhun menjadi puas batak bahu wasuwe batak asal batak ni kaki.
3: Oh.
4: Ingat macam ni ya, kuna ingat sempu ya kan nyabi nuhun tu ya.
3: Oh.
4: Tak ada ni, lupa lupa ya, tak ada kasi bawah dia.
3: Oh.
4: Ini juga kita ketawa, tapi yang saya bawah dia.
3: Oh.
4: Ya, maka ngam semangat ni ya, ni mengkain perusahaan dia.
3: Tinggi perusahaannya?
4: Cuma ya aja, tak tak nak. Tanya nanti dan bahu sentaknya, tak terjah dannya.
3: Aw ah, nasib kena lah buah ne.
4: Aw nasib nak lah buah, minat bintang dia naja.
3: Aw, tapi.
4: Ya amat tengah mas, ngat tengah.
3: Aw tanya lagi.
4: Sama juga bahu ada ngat tengah.
3: Aw.
4: Boleh kumung ada main ada nasi kuyang tengah tengah.
3: Aw ah. Pelalai kau enggak kita tahu orang.
4: Pelalai dia berhenti, mungkin itu ayat berhenti. Icok kepikok dia berhenti.
3: Aman, aman.
4: Nanti di Indonesia dengan ngam semangat tu.
3: Aman, aw.
4: Aw, tanya, nanti nanti aku nikah bersenya enggak? Jadi ya aku ino.
3: Aw,
4: ania ingat nikah, ania aku.
3: Aw,
4: nikah bers nanti tinggalnya. Labu aku kepikoknya dah. Atau bawah dia kuat atau bawah dia?
3: Apa? Hal tinggi nya ne?
4: Hal tinggi nanti nya. Ania nak nya dia tu. Jaha ani ke belak jaha semua.
3: Ne.
4: Dia atas kasih kau.
3: Aku. Aw ah. Au.
4: Nyamak nyamak semangat.
3: Aman aman. Au.
4: Au nyaja okay.
3: Cerita. Okey nyaja ini cia. Okey au ti bisi cerita lah. Minggu baru lah mulai baru.
4: Kita wahu lah.
3: Au au. Okey sama. Okey sama-sama selamat malam. Peninggal kita muka ini cia ke malam tu. Bisik muka bukulai kau kita. Okey jadi agi nanti peninggal kita ke bukai muka. Engkau hanya bisik lawan mimit kini berlipun kau kita. Berdau kita nutup program kita. Engkau tumu bala ke dekat belalak ke malam tu. Ya, hello, selamat malam. Oh, Ino tadi. Okey, agi bisi cerita buka ini no.
5: Aku tu ngai kini ke udah nusi tu. Jo tanya ati ku kan nusi ga cerita sikit dah.
3: Okey, nanti ngawa.
5: Dah mau nanti dah no orang kita kini.
3: Nah, dai. Tu kalau nanti orang tu tahu Ino. Kalau ada orang tu.
5: Antek ku nyebut cerita tu. Nemu orang kami semua penyanyi. Tangku baradio tu ku nganya buat ini rumah penyanyi kami. Cerita dari rumah penyanyi me. Nama ku buah ku nak. Last aku pulai rumah penyanyi sem ne. Umur ku 13. Dia tu ku dah 30 lah.
3: Oh, pihak ne. Nuan dia tu nadai di kapit ya.
5: Nadai ku dia tu. Gawak buku cing.
3: Oh, piha. Lama dah nak pulai ke menua ni, Hino.
5: Lama. Jadi teganya, maku nak pulai cerita aku ke susi kota.
3: Okey, au.
5: Jadi ya kata rumah panjai ke mana dah ya mangga panjai. Berapa pintu aja?
3: Au.
5: 6 pintu aja kami. Cuba panjai ya, Sam.
3: Au.
5: Laban bisa cerita ada yang lagi kenusi nama kuah kami ni cara. Tega tu bukanya, meh. Jadi Maya umurnya dah silap. Kena silap lagi 13 umur ku Maya. Maya nya orang gem dong nanya pi rumah panjai. Baru pada mamanya pi nya. Mula dengar kami ku desem. Ante orang bukai nemu ya. Munyi keros-keros pestiaknya nemu deh.
3: Aw munyi tadi ke keros ne.
5: Aw keros-keros. Mula kumai kami maya nak ke ruah me. Makin lama makin lain munyi. Dekan mu nama dengar kami ke dengar pada sem. Ante kita dengar antui nau nau. Bakalan TV nya. Dia ke tawa lekai-lekainya. Bukan berkenyak, munyi tawa SM.
3: Nak berkenyak.
5: Ini yang aku mampu tengok kode SM. Ia ketawa ya, ia ni
3: mana? Munyi mana?
5: Ah, kenyak munyi ya.
3: Ukai terbakar pedak kita buat TV nya, ene.
5: Ukai. Ante si kau aku ada ni. Engkau aku bula SM. Pintu rumah panjai kami ni ngah malamnya.
3: Dini ya munyi, ujung bilik ya.
5: Ya, ujung bilik bunyi ya jauh. Wah bunyi ya, udah ada orang tua entah bunyi ya jauh wah bunyi ya.
3: Semua aneh. Ya. Belak ninggal
5: lagi kan? Baru mama, kira aku 10 akhirnya kini. Semua kami serumah ninggal. Semua kami membuat malam. Semadi udah malam. Nah, ngawak kok tu rumah, nanti pergi lah. Nanti nalah malam tu, ku ya. Kau ngain bola kata aku siapa nyari bunyi ya.
3: Nuan pu meninggal ne.
5: Nuan nuan empu kumpu. Jadi rumah kami nyet subak. Panjai lebih 50 lebih pintu.
3: Okay ne.
5: Dia tu tinggal 6 pintu.
3: Pecah ne.
5: Jadi pecah ya. Jadi ke 6 pintu kami nguan temawai. Cerita orang tuai. Ino antunya tadi. Sana ini kami. Jadi ia berdau darah, ia sudah belaki subah. Biasa orang punya subah sem. Ini tuai ko kanyo kami parainya. Ngau ini ko ke datoknya. Untuk belaki orang punya sem.
3: Oh, aman.
5: Jadi ini ko ia ke tanah ini ke dangkat. Dangkat ke ini ko datang ke parai beraneknya deh. Ia kan sikit nak tempu apa ya. Kita pai dah pindah kian sudah ya. Jadi kedirek dia beliak dia pulai mi ya. Dia polanya ayah kena dai. Dia tahu anak yang aku dah sem bakal gamai.
3: Oh, au muriah ya ne.
5: Amias sekali.
3: Oh, au muriah gamal ya.
5: Muriah gamal ya. Jadi maya liga pelik cerita kami ninggal ketawa malam.
3: Au.
5: Antai bala peninggal ke sem kini nemu kini jematan besi ke break projek orangnya ne.
3: Au au au. Oh, ke baru tu ne.
5: Betai ni au nak yang tu baru nak.
3: Au au.
5: Nemu jematan besinya kak bukaninya di nak mia ambil ya runtuah kini ya terpatah ya.
3: Au.
5: Dan nyadi ba rumah panjai ya ke baru pindah ya membuat hari kami nya the same.
3: Au au au. Oh.
5: Kau tu si bola baka ke pulas kurang jematan besinya berpusian.
3: Apa ne?
5: Dengnya orang rumahnya begau betuai si konadai. Ya ila kenusinya. Ante sem kana mau bal tinggal kana mau petuai kana dainya. Inya lah apa yang ada ke ino antu nya tadi.
3: Au ne.
5: Baka kia ngambe apa ya. Mia.
3: Tau. Maya udah kita akan tinggal teka nyabe antare. Bisa diintu retuai rumah tak lebunya.
5: Ngai nyadi diintu sem. Laban urang munya urang tuai madah kami.
3: Au.
5: Rumah kami nya sige jalai antu sebayan pulai.
3: Oh, au.
5: Ya orang mambut. Jadi jadi kami kena pintunya tinggal. Laban mayanya. Cerita sedai naik ko main ada lelaki sedai tu ba orang kena pintu. Orang ino bisa lelaki demi nak jadi pindah berumah baru.
3: Oh aman.
5: Ya cerita tu yang ada kami dulu temawai.
3: Au ah. Au. Au mana cerita tadi ne ino.
5: Au. Au. Aku maka cerita dalam TV tidak tentu yang munyi tahu tawa antai ino. Tapi kenapa munyi ya saya?
3: Au. Jangan. Lalu ura belakuan kan ya?
5: Ura belakuan ya.
3: Au. Bisa aku ya, ni orang ngobai munyi mayau kaki ni ya. Kok orang ne?
5: Nah, aku nemu ni tang nyata munyi pestiak nyaman.
3: Oh, kekeruas ini.
5: Au. Au. Pia mga orang bisa madah agak beza ya. Ia tidak bisa untuk kuri yang untuk ino. Ia untuk kuri yang tidak silap aku. Tidak ya bisa tujuah ya ketujuannya ino ya man kurangnya.
3: Cerita orang ne.
5: Jadi aku bisa doa yang udah saya minggu baru.
3: Minggu baru lah ino. Mana cerita?
5: Jadi ya ya ke terubah antara
3: yang ini
5: dengan saya. Aku doa. Ni yang apa ino?
3: Au
5: tentunya tadi.
3: Au.
5: Tahu ya ya Mas Emal.
3: Terima kasih tahu tamponannya.
5: Aku sengit aku kan usi ceritanya.
3: Au cerita ni ini dengan kalau menda tadi nyu putus tadi nya.
5: Au sampai ngasuah.
3: Aman aman. Au.
5: Oke oke thank you sir.
3: Oke terima kasih no.
5: Sama.
3: Selamat malam mungkin Wan. Okey, hanya tadi Ino hari kapir kapir baru ke malam tau bawa program kita. Terima kasih ke cerita ke di kunci kita lebih lagi bawa program genggam semangat kita ke malam tau. Jadi pelabak aku nak tu meh ya kita berkulai bawa program genggam semangat ungkup ke minggu tau. Jadi aku Sam sekali lagi ya mari terima kasih kita ke udah nusi cerita lalu pihak muka angkanya kita ke ningang ke program kita itu kenyari pukul 9 malam tu tadi ya. Jadi nanti kita ke bertemu baru awak ke bukai peningang lalu tentu ya malam hari tiga bawa program genggam semangat jadi ngau tu selamat belenak selamat malam semua. Atau hari ini yang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepas.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merinang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga ke Kami YFM Segulai Sejalai
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026.

0: pagi riwayat. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringan. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking. Nah, dahnya dah lemah hari ni lapau perut kebaruah nemu
0: kan dua. Tiap aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
1: Mana mentas penting kamu pintu.
0: Nah, wah kenyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Segulai Senyalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenlama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri music. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie,

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu hanan ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke penamah nur ngambil kebuah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahwa

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Number ke station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, nelang, tengah hari.

0: jako kesuah di dengar kita, I love you, tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka jako aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngaga orang?
1: Oh, bisa. Jadi, leka jako ke depan aku rindu inya tau, jako I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okay, laban ya seminak jako manis, jako nyamai di dinga ngaga orang bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
1: betul, pasta. Betul, betul. Ya, nanti ngasuh no singit agak pendiang kita kini, lalu hati kita nyutu buka kini ngaga pangan diri ya. Tang ya ti mana hagi, ari jako, jako tu yanya dipulai ke kita ngau pengawa. Laban jako aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jakut Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Sebuah anaknya nyebut ngaga inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantuk ya, nulungnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang ti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerinuknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinuk ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua ti tu. Ti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima.
0: Ya.
1: Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu di surga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak naik dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tahu. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan. Dai berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke di pandur. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

dan pangan, jalai maya kenapa. Menguji ngerecah air, nyemak kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedah na besar. Dapat pengalam air na ketemu, peneras na di pedah, kutai angin na disanggal. Dia megah, tanah tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh, merecah air bah, teribang na atur, penekah anang ditunda. Berjaga, semangkai tersedia sebarang maya.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari ada ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: Sudah sedia? Boleh sedia ke kat nombor sampah juara capai kemialan minggu tu? Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
3: dulu.
0: Lagu engkau kami.

0: ngagai kita ke ngemuan garik di klan lomayo baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik bukun.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai penis.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya?
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejarah.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ni. Okay, nak mau tu kampar, kau tahu ni. Nak mau tu ke bising itu si. Selalu ngerok di tu, pia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai. Kau
1: uji ke? Oh. Kau uji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mai wong orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mai orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anak ngisam kan?
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang betul dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Di Bajale Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Bukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tadi keledak temeka, ulin mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledak, tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan, dilalau ngenak tali keledak ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Du, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul tak kaki tai. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratu tadi ni kita gagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita dibuat minta bakal

0: Kaban kita itu, kaban kita itu ya segi nemu ya, mari kita discount. Nya kubuat kadang-kadang, anda kau nyebut deh, kena ke nak kempeng kadang-kadang deh, nama kita minta tolong ya deh, ya udah mana nggak tua.
1: Amat.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo, amat digendong. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apudan mu jadi kupurnya 2G ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa nak ulah mayung wah nuna anta ino melayu kau di kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak ya dia gemesik kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: pengantar kami suba yang spraynya kerja suba muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebasana ngai nadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil every day yang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidak ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Nanti udang utang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diingin jawab kitai nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

Tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala pelinga YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia kak orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Makanya

Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena diklala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala. Tengum pansi dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa ina itu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat ba episode madah ngai kita episode 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekai Yakub ti munyito kita kana ngasih kapai naik kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai naik nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Inah lebuah kita medah atau kebelamati kelekai Yakub tu. Pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai ke betul. Madah ke buah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngambil kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub dito bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi tu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi tu apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana uleh ngemata kesiko apa inai. Ya laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibu ibu kapai ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Sapa dekat Mai Kulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa dekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadut Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang tau ke popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita Peminat industri muzik Iban Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu terbilang Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis di CSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat bisi isiko ngembiak bengal agu nak boleh berjaku tang yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk peningat ini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut lelaki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

siapa ke dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kena ninggal ke pengingat sejarah nyari juara.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupulnya buige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemardu bisa ga kupua kami merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ule mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba kuno kuyako 15 ringgit semua sekuta marudu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno kuno kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut ternyata dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Gini tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Pak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi. Ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dada ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminak laban undang-undang teng megak nguruka penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nyir 999. Harame belakang kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

program Rundown Minggu tu. Mina Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang, tengah hari.

Aduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundin. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Ya gay bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

dan kicua, penggansian ketiriri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggu badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi haji, dalam mati ketempu, ngempuan penggansian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace yang kicua, bergulai dengan YFM.

0: Dia nak pala tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala anak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita yang berundian kesidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Bisi madam pen aku ngemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiai nadai itu. Awak, isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ga pen isi? Mensiai nadai itu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bakwai FM.

Okey, selamat pagi sama dengan ke YFM sekolah sejalan berlanggau kita untuk cerita pagi hari 1 bulan 10 2026. Ianya hari keterubah kita pada bulan 10 dalam tahun 2026. Okey, sebelum kita tinggal ke program Bukai serta Mungga Dusun rintai program ke Sarito, aku dekat dulu mai kita bersampi dalam hati diri. Okey, jadi ke sekali itu diolo ke gereja SDA.

Selamat pagi, Bala Peningga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Kediulu ke kami dari Gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita gulai waktu baru, Pastor Lawrence Banyi, terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau sampai. Terima kasih apai di surga, kami udah diberi nuan hari ke baru. Maka ke pagi itu dah nyambung penghidup kami, kami dekang pun kari itu belalau kejaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus nyawab kami, nangkap berarti utai tidak dengar kami pagi itu. Ya, katau nyadi kebekal kami sehari itu, dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Nyadi pelajar pagi itu pasal ngini-ngi ke diri. Lalu ayat ya dami kita ribuk Luke bagi 18, ayat 9, ngagai ayat 14, madah menyitu. Ya, mega madah kesempama tu ngagai orang ke ngumbai diri lurus lalu mecat orang bukai. Do iku orang mansang ngagai rumah sembiang deka besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri kediri lalu besampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hanggenuan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tau kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, ndak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri koya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisi nyak ke lurus, tang pengumpul cukai nyak ke lurus di mualah talau. Laban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah nyak sidak kengarap ke pemanah tau ke pengelurus diri. Tau kau tai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke baka pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja bak pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus ari antara seduai dua ikunya pengumpul cukainya yati lurus bak mualah tala. Ukai orang perisi ke muji pengelurus dirimpu. Tuhan nyelamat ke kita ukai ketegal pemanah pengawak kita tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke atau ke diselamat ke baru, oleh pengarap. Nya ukai pengawak kita tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengarap. Ketebal lagi jalai pengarap di dunia itu, baka pengarap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran kekerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah de kerja kita, mayu hagi ga merkah oleh kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, ko rundiang sidaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang ari pemendar ti diajar buku kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemendar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Yesaya 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita baka gari ubut ke kamah. Nyak kebuah mensia na tau ndak dibalut ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bermuala tala, lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuh yang meri pengelurus ya ngamik ke diterima mensia nengah pengarap ti hidup. Ya ke diberi lah talam ga. Nanti Nuhan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngagai sida melikat Tuhan ngamik ke dikira ya nyadi merkah dikena nyelamat ke Nuhan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam book Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita yang ngai tak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita yang ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita yang ngai ngeningi ke pengarap diri, laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita yang ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri, leban pemanah kita bakal gari ubut. Kita ingai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Lebanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengarap dalam Yesus aja kita tahu boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari. Munyi ngik pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu ajak sampi ti uliah ngidup ke kita. Bala peningat. Ketinuan. Udah harap sepenuh hati ke Yesus. Harap menuan sari tu. Lalu nuan dekat boleh penghidup dalam ya. Tetap katinuan Arab tiap-tiap hari, lalu minta ia ngidup kenuan. Aram kita bersambi. Oh Tuhan, apa yang kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninggal pasal penghidup kesemina bisik dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngigak nuan dulu dalam semua utai. Lalu betuai kenuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji nuan ketegal pemanah nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami. Nitiah ke penekak nuan. Ibuan kami dalam pengasih nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

0: Padi kita rugi, rangkang gak buai magang. Tunung ngau api, kita gak nyamai nugal. Gawak lantang hati, daro gak hati gak gak. Nadai ngacau kaki, batang gak udah buai. Umai kita tuci, nugal gak udah baduk. Tau nanam ubi, umai tanam mabis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Anak nupi babi, kita gak tahu makai. Sama asai padi, tanak gak ngau minyak. Simpan dalam kali, tuk benaka jaku. Nanyi nanam padi, kagilak lekitai gawak. Inuk ngawala laki, nurun sama serta. Berjalai batu na udi.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak buat luar, masuk mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tok ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita ibat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
5: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Pengerak pagi.
8: Why? FM.

Stevenson, lagu Rindu. Merindu kita bawa YFM Sarawak pagi. Selamat dengar ke YFM kita ke baru dan ni. Selamat dengar ke kami meh ke bisik dengar ba RTM Klik. Yang kaum kita ke bisik dengar ke YFM di Brunei megak ngau megak sekedandur di Kalimantan megak oleh dengar ke YFM. Daniel Stephen ke Sarito pagi hari 4/1/2026. Selamat ngeraja pengawak ngagi kita ke udah berengkah ngeraja pengawak hari pukul 6 pagi tadi. Selamat bekerja mah kita. Okey, kita ke bisik pesan berat. Kena tak ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com serta muka ba WhatsApp 0138628422. Dan tu kongsi ke sekedar info serta muka headline ba surat kabar ke dicelak Sarito.

0: Safa kedekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Safa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: YFM sekolah sejalai 1/10/2026. Okey, ngelansat sekedar info bak surat kabar tu. Tu berita ke diambil bak utusan Sarawak berdau bisik di update sidak ya berita ke pemadu baru dan berita ke Nari Atimah dikongsi untuk kita semua berita ke celak kemari. Kalai JPJ udah ngenan ke siku orang ke deriba. Driver van tu tadi, ya tu tadi ngempeng parking atau ke ngempeng jalan orang bukai serta mega berkena ke telefon maya driver serta mega nak ngena safety belt. Jadi maya penyalah tu. Okey, jadi perkara tu jadi di kucing. Pihak mega berkawan dengan penusah atau ke mega penyalah trafik mega kalai 82 bengkah perangkap pengangkut serta 91 ikut orang ya ke depan kereta sudah diperiksa buat bersepadu di Kota Semerahan. Jadi operasi ngempang jalai atau ke roadblock tu sudah diperjalai ke kemari. Lalu pihak mega tu berkawan dengan Sarawak Agrofest. Kalai buat Sarawak Agrofest tu bisa mandah ke Dabai digagak jadi ke mayuh macam produk. Jadi tu dikena nambah ke Dabai je tadi atau ke nambah ke produk Dabai ngambil ke di empat mayuh macam orang. Engkau bisa je tadi orang kan makan Dabai rebus saja, nanti kita ngelemak tu rebus saja ni. Engkau bisa orang kan makan Dabai aiskrim kini atau ke kan makan Dabai kan makan pikau saja kini. Ni kita nemu ni. Okey, ni abad Sarawak Agrofest. Lalu Mimit ngelansar Mimit berkawan dengan Berita Dunia. Ditulis dalam Jakob Melayu tu, penumpang dakwa juruterbang cuba jatuhkan pesawat Fly Dubai. Jadi siko orang ke depan bilun Fly Dubai, company bilun Fly Dubai tu madah ke pilot tu engka dekat ngubah pejalai tau ke tunggak kuing bilun dia ke di depan sidaknya tadi ngujung ke ia megak madah ke dia pilotnya nguji dekat ngelabuah ke bilunnya serta munuh semua orang ia ke depan bilunnya tadi serta megak dipadah ke dituk bak perkaranya dua ikut pilotnya tadi bakal bak penusah atau ke bak perkara sidak ia ke mendarat cemas tu tadi ngagak pendaratan cemas di Arab Saudi. Ok, ni berita dunia kari kunci ngagak kita semua. Dan terlagi ngelansar berita bukai kena reati terus ninggal ke YFM segulai sejalai. Ok, ingat pesan berat kita, pesan berat boleh dikenalkan ke bak email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp 0138268422 tentu ke megak pesan berat kita nya tadi terang koko nya tadi ndun nyengai maya nyengai tau ke maya serta ndun rengeta sulit nya patut di engkeh kita dia tau ke patut di tulis kita ba pesan kita ba email tau ke ba WhatsApp nya tadi. Okey, kita tinggal ke finalis ACSJ ke-9 3/10 tu ba Dewan Tan.

Okey, lagu hari Lucy M, lagu ke Diberi Nambangga itu nanti. Okey, kita ke Bisi Pesan Berat. Oleh kenatai ke Pesan Berat kita, Datuk, pukul 7 pagi terlagi dekat kenatai ke Pesan Berat kita. Okey, bah suara Sarawak, ya ke baru dah dianjung agak kami bawa FM. Surat kabar bah headline tu begitu ke taik ditulis di tu. Sarawak mohon kuasa ambil 5,800 petugas kesihatan. Jadi perintah Sarawak daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke dekat ke kuasa ngambil lebih atau ke semak 6,000 ikut orang kegawak bawa ofis pengerainya tadi yang kaum 1,250 dutur ngambil ke kuasa ngambil sedar tu tadi diberi ngagai Sarawak. Jadi tu dikena mutar ke Penanggul untuk orang ke bekerja bawa ofis pengerai tu yang kaum nurse dutur ngam megak raban perubat kebuka. Okey, Derisa kini hanya ia ke bisa dipadah ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian. Okey, jadi ia dekat kekuasaannya ba perintah Sarawak empu. Lalu pemega berkawal ngau kes kedai runcit ia ke bisa dah dibom orang ditikau orang ngau api empat lama kalai ketua polis Sarawak. Ianya Muhammad Zainal Abdullah madah ke kedai ia ke bisi kawal ngau penusah tu sudah ditemu atau ke sudah dikelala serta megak bak perkara ke sama megak yang madah ke itu tulis dalam jakub Melayu tu perebutan perniagaan antara motif kes hianat yang madah ke pengawal ti berebut ke bisnes mana tadi berebut ke namanya berebut ke nurnya kini tau ke engkau bisa perkara bukai tinggal suhe carut tu perang antara bisnes hanya dipadah ke motif tau ke nama kebuah kes kedainya tadi ditikau ngau api. Okey, lalu berita bukai. Menguji mendapat berita bukai, Sarawak destinasi pelancong Rusia. Kalai Sarawak, Siti Ari Nur ke dilawak temuai Ari Menor Rusia. Nanti sedak ia datang dengan Malaysia itu. Jadi timpuh halai sedak nemuai dengan Malaysia itu atau ke lebih lagi di Sarawak ini hari bulan 1 nyentuk dengan bulan 8 tahun itu. Hanya lain kita bisa mendak orang putih ia ke bisa berjalan lebih lagi bahawa waterfront kucing itu. Aku selalu terpedak ke sedak ia. Nyangka meh. Nyangka sedaknya orang Rusia apa buat aku. Okey. Bawa belakang surat kabar. FIFA ASEAN Cup. Kalai Malaysia dipadah kerito, misi langgar Singapura. Malaysia patut menang ngelaban Singapura bak main ke penudi rengat grup udah ke Malaysia seri 0-0 lawan Indonesia serta bak main ke terubah Malaysia menang 3-0 jadi tunggu jang ke Malaysia patut menang ngelaban Singapura nanti dekat bermain barangga final FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, dah tu lagi nguji mana berita bukai disempat berkongsi ke ngau kita info ke bukai. Kita berperinal dulu ngau lagu hari Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, lagi berkongsi ke info atau kemega headline surat kabar Tok Sarawak Tribune ke sekali tu. Kalau buat Sarawak Tribune tu, tu bisi ngayan ke gambar besar Jematan Sejingkat. Ada Jematan Sejingkat kedekat dibuka berengkai 5/10/2026. Kalau pengerami berjadi yang megak kena 5/10/2026 berengkai pukul 10 pagi. Jadi Jematan Sejingkat tu udah di kena ilak di pelabak ke dekat ngelancar kaki pejalai trafik dari Semerahan ke Kuching, Kuching ke Semerahan. Okey, jadi tu Siti Ari Alternatif ngagai menua Semerahan meh lama kita sama nemu Semerahan ya. Segi balap berdedat serta mega jam lama meh nanti maya nurun gawak serta maya pulai gawak. Okey, bak berita bukai. Bak lambar 2. Ditulis di tu Tun Dr. Mahathir at IJN for observation. Kalai Menteri Besar ke sebelah tu atau ke kedua subak ianya Tun Dr. Mahathir sudah dipasuk ke bak IJN. Laban dia tu tadi angka bisi komplikasi meh bak tungkul hati atau ke bak jantung ya. Bedaun tu lama udah bini ya ke udah nadai. Jadi ia dipasuk ke bak IJN. Kami ke diperhati ke atau ke dipasuk ke bak wad dulu meh. Lalu berita ke bukai. Bak berita lebak ngemain tu. Tu bukan ngah stadium tu. Ready for match. Stadium Taha Arifin benung disedia ke dekat ngatur pekit main bol barengan ASEAN ngamega ASEAN. Jadi dekat enti udah tembu ilak ditentu ke tau ke diletak ke AFC nya tadi segi bisi trade lagi diletak ke AFC tu tadi nanti ia dekat ngatur pekit renggan ASEAN ngau Asia jadi sudah dikemenal ke AFC dekat uliah ngatur renggan pekit main bola barengan ke tinggi lagi lalu dikena nguji ke pekit main bola tu dia friendly match antara Sabah ngau Sarawak dekat diatur. Okey, serta Harimau Malaya BC 90 minit dia kena tentu ke dekat boleh tiket final tahu kena laban Malaysia patut menang besar ngelaban Singapura bermain ke penudi nanti dekat masuk ngegar-ngegar final. Okey, nyak meh ya kau boleh dikunci dengan kita nak ke dia tu laban pukul 7 pagi tu lagi dekat Maca Pesan Berat. Kena tai ke pesan berat kita by email ngau WhatsApp.

0: Lebih lagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah hari setelan oleh anak gawan yang dipesan madah ke gawan anak ujih. Gawan anak ujih atau ke laki jati. Udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai kemamblayan di Sungai Moput ngau Sungai Anap Tatau, kemamblayan di Nangga Kelutun, Nangga Bekakap, Nangga Langgu ngau Nangga Munus di Intabai, semua kemamblayan di Penebak Layar Betung, kemamblayan di Tudan ngau Lambir di Miri. Lalu niang dekat di Senggai kena 1/10/2026, lalu dekat di Kubur kena 2/10. Niang dekat di Senggai Fusio Funeral Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Lalu penerang ke silia telefon ngagai Stellon Uliak bat nombor 011-9209-635. Lalu isi berita pesan madah ke gawan anak ujih, gawan anak ujih dan nadai. Lalu niang dekat di Senggai Saritok 1/10/2026. Lalu dekat di Kubur kena 2/10. Niang dekat di Senggai Ba Fusio Funeral Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Penerang ke silik telefon ngagai Stellon Uliak 011-9209-635. Lalu nangkan kanya pesan pemati megak, pesan Ari Janet anak lumpuh tau kainai didiak. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan tinggalala kerandang anak biju, kerandang anak biju tau ke indai John. Jadi pesan madah ke kerandang anak biju udah nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai ba flat block L tingkat 3 Sibu Jaya. Jadi niang tu di Senggai Saritok 1/10/2026 lalu dekat Dianjung kena 2/10/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Dijiah Tamin, Nangga Alat, Rumah Lesia, kawan belayan di Pasai Siung, Ngkermai Kenawin, Bayan Balingian, Liu di Balingian Mukah, Tamin Serikai Bintulu ngau semua kawan belayan di bawah. Lalu nanduk isi berita tu pesan madah ke kerandang anak biju, kerandang anak biju tau kainai John dan nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai Sarito ba flat block L tingkat 3 Sibu Jaya. Niang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Penerang ke silik telefon ngagai Apai Lawi 017-839-5628. Pesan ketiga, pesan Ari Lebun Anak Igi. Jadi pesan madah ke Indaya, Uja Anak Dageng. Uja Anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan ba rumah tang Nangga Banyau, rumah ikau Teluk Anduh, Ampang ba sekarang Mujung, Teluk Gimeng di Baliah, kawan belayan di Batu Bansu Baliah, Nangga Spako Baliah, semua kawan belayan di Baliah Entuluh, ngau kawan belayan ke Bukai ti naalah di rintai ke dito. Jadi niang tu dekat di Segai ba rumah Lucy Banyau. Ni yang dekat di Senggai ba rumah Lucy anak Saleng Banyau Ilik Baliah Kapit. Lalu dekat di Senggai Saritok 1/10/2026 lalu dikubur ke Pagila. Penerang ke silik telefon ngagai Bawing anak Igi 013-990-8814. Dan do pesan baru, pesan madah ke Uja anak Dageng. Uja anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026 lalu dekat di Senggai Barumah Lucy Anak Saleng Banyau Ilik Baliah Kapit kena 1/10/2026. Jadi ni yang dekat di kubur ke Pagila 2/10/2026. Pesan ke sekali tu Ari John Anak Jelian. Jadi pesan madah ke Pria Anak Jamal. Pria Anak Jamal udah nadai kena 30/9/2026. Jadi Pesan dituju ke ngagai semua kebembelayan di Batang Air Engkari, skim Batang Air fasa 1 dan 2, kebembelayan di Batang Lemanek, Undup, Sungai Kerung Kelili, Kampung Sungai Rayu Iban, Semungkui, ngau semua kebembelayan di Ngelala Niang Pria, Anak Jamal. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si liat berkawan ngau nyenggai niang tu. Kita boleh telefon ngagai nombor 010-5153-058. Dan untuk isi berita, pesan madah ke pria Anak Jamal. Udah nadai kena 30-9. Lalu, niang tu nadai madah ke dini no nyenggai, ngau kemaya nyenggai. Dan nanti dekat nombor penerang ke si liat, boleh telefon ngagai 010-5153-058. Okey, lalu ke sekali tu. Pesan ngetas ulit serta ngupas entebalu Ari Badang Anak Lamat. Jadi, pengawal ngetas ulit niang lorha Anak Lamat. Ngau ditangkan ke ngau pengawal ngupas entebalu kena 3 bulan 10 2026, ianya hari 6 pukul 8.30 malam. Jadi pengawal ngetas ulit dekat dia tu Barumah Syed, kilometer 22 Jalan Simpang Airport Bintulu, Jalan Bintulu Tatau. Pesan dituju ke ngagai semua kebembelayan di bawah celum ngau borak rumah unggai di Dijiah, semua kebembelayan di Dijiah, Bintulu, Stapeng, ngau kaban belayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Badang 019-567-1421. Ya, pesan ngetas ulit. Agi usik pesan ke Bukai, udah terlegi nampung baru macaya. Kita berperindang dulu. Dengar ke Sylvia G. Sama nak ngugi.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke sekretari Eugene anak Labang nyari pesan madah ke Paya ekstor rumah Edmund Labang anak Jawa udah nadai kena 30/9/2026 nyari pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan ba rumah Philip Jantil Sangkung Julau kapal belayan ba rumah Nangkal anak Ikia di Sungai Kawan Serikai kapal belayan di Debak Awi. Semua kapal melayan di Serikai, Meradung, Julau, Pakar ngau semua kapal melayan ke ngelalan yang ekstuan rumah Edmund Labang anak Jawa. Jadi ni yang tu dekat di Senggai kena 1/10/2026 ba rumah Billy Bibi Sungai Tembawai Tulai Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 2/10/2026. Penerang ke silik telefon ngagai Eugene Labang 013-276-5059. Dan untuk pesan baru nyedi pesan madah ke ekstra rumah Edmund Labang anak Jawa udah nadai kena 30/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai kena 1/10 ba rumah Billy Bibi Sungai Temawai Tulai Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 2/10/2026. Lalu pesan ke bukai ke diterima kami buat YFM. Jadi pesan ke sekali itu Ari Amelia Lin anak CD tau ke Imi. Jadi pesan madah ke CD anak Ali, CD anak Ali tau ke apai Imi udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke membelayan di Kuching, Batang Air, kapal melayan di Seri Aman, Lubuk Antu, kapal melayan di Niah, ngau semua kapal melayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai, Barumah ya, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu pengawal nyenggai ni yang tu ianya kena 2/10/2026. Lalu dekat di Anjung kena 3/10/2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke siliat telefon ngagai Amelia CD 014-394-6057. Dan untuk isi berita jadi pesan tu madah ke CD anak Ali, CD anak Ali tau ke apa ini udah nadai kena 30/9. Jadi ni yang tu dekat di Senggai baru mai sedak yempu Lorong 4 Lot 5098 Interhill Park Jalan Bekam Miri. Lalu pengawal Senggai ni yang tu kena 2/10. Lalu dekat di Anjung 3/10/2026. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari-hari tinggum anda amal. Jadi pesan madah ke pengawal semayang 100 hari ni yang tendai anda amal. Tau ke Indai Caking. Kena 3/10. Pukul 7:30 lemai baru meh cahaya anak Langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kamu melayan ke ngelala ni yang tu. Lalu kita ni tadi dipinta datang ngagai ndur ke disebut ni tadi. Okey, lalu pesan nangkan kenya. Pesan semayang 100 hari megah hari Evelyn anak Biju. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari ni yang Biju anak Kana. Ngau mega ditangkan ke ngau semayang merekat kubur kena 3/10. Hari 6 pukul 10 pagi bak rumah ni yang tumpu rumah nombor 42 Goodland Garden Fuchau Road Seri Aman. Lalu kita ke dituju pesan ya, kelebih lagi kita ke dia di Seri Aman Lubuk Antu Betuang Kuching Sibu Miri Ngau bin Tulu. Jadi ini pesan sembahyang 100 hari. Lalu bisi pesan kebukanya lagi, kita boleh ngenatai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com serta megak ba WhatsApp kami ba YFM ditu. Ianya 013-862-8422. Pesan ke sekali itu pesan dari Jawai Anak Nasi tau ke Indah Lydia. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung. Ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung kena 3 hari bulan 10 2026. Lalu pengawal ngetas ulit ianya tumuh pagi 4 hari bulan 10 ulit dekat Dewan 3 hari bulan 10. Pesan di tujuh ngagai kawan belayan di Kapit, saya Mireh, Sungai San, Jalan Laneng, semua kawan belayan di Kemuyang, Selangau, kawan belayan di Sibu, ngau kawan belayan kebukai di nalah disebut di itu. Jadi pengawal di nyenggai ni yang pengawal di ngetas ulit ni yang Jimmy Anak Lalung dekat diatur rumah Jackson, Batu 16, Jalai Uya, Sibu. Okey, kita akan dekat nombor penerang ke siliat telefon ngagai Indah Lydia 010-29-35-529. Datuk lagi, nanti bisik pesan ke Bukai, nampung baru baca pesannya. Terima kasih lagu hari tua jiling onor, telanjur sayang.

Okay, pesan ke sekretar Ari Roslin Miga anak Dunggau atau ke Liguak nyedi pesan madah ke Tony Jelani anak Gelayan. Tony Jelani anak Gelayan tau ke payik udah nadai. Lalu ni untuk udah nadai kena 29.9.2026. Jadi ni yang dekat di Senggai bak rumah cundi Pasak Baru Betung. Lalu dekat di Senggai kena 1.10.2026 serta dikubur 2.10.2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar Melayan ke sama pemakai Rabat ianya kabar Melayan di Pasar Atas Selulap Bebangai Kibak Babuling Atas Serian Ulu Batu Linteng Layar Lubau Sekatap Nangga Ajaung Keranji Rian Batem Melayu Ilik Tanuk Jungkal Bengeng Tanseng Sakak Nangga Beran Babuling Tapeng Babuling Baruh Luban Ulu Luban Ilik Tebru Pelawo Bangkit Kematan ngau semua kaban Melayan ke Bukai. Jadi pengawal atau ke penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai 011-614-81255. Lalu ke sekali itu nando isi berita pesan madah ke Tony Jelani anak Gelayan. Tony Jelani anak Gelayan tau ke megak di kangga apa ya udah nadai kena hari 2 ianya 29.9.2026 lalu ni yang dekat di Senggai Saritok 1.10 baru mak cundi Pasar Baru di Betung ni yang dekat di Kubur kena hari 5.2.10 lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan ke sama pemakai Rabat serta kawan Melayan Kebukai yang kawisit disebut ku tadi. Ok, pesan angkan kenyap pesan kata sulit hari Elizabeth anak Matthew Manggi. Jadi pesan kata sulit ni yang Matthew Manggi anak Nuang kena 13.10 ulit dekat Diwan 2.10 lalu pengawal dekat diatur bak rumah Yan nangga germai kenawin. Jadi pengawal tu dekat diatur ngau jalan semayang lalu pesan dituju ke ngagai kabar Melayan di Semeh Matau Ranan Lipus nangga Bonut Rasan Miri Kucing ngau kabar Melayan ke Bukai. Penerang ke Silik telefon ngagai Elizabeth tau ke Inai Dunstan 016-896-2565. Ya pesan ngetas ulit. 7.30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita Ari YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

pagi Dato' kami nabur ke berita Riwayat FM. So, batuk batang berita. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah dipejalai ke Raban Polis. Rusak kedai sebarneka, polis ngulih ke bantu Interpol ngigak suspek di menua luar. Penglandia digital, mantu orang induk ngelaku ke produk, nambah ke penatai pemisi. Lalu tu isi berita. Polis Diraja Malaysia PDRM diminta suai lagi ngatur awam ngau perintah Sarawak. Dua dengan natai ke nama Raban Polis di Agi Bedau BC rumah ngambil di perundil jadi penerima lot tau ke rumah Ari Skim Ting Keman. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar madah ke Tuk Buguna Benar dikenal nyaga pengelantang Raban Polis. Kelebih lagi Ari Sukut Alai Diaw ke tanda terima kasih ngagai pengawal sida di nyaga pengelantang ngau penglikun Mansia Mayuah. Perkaranya dipansut ke Maya nerima penemuai ke tanda bersuara Hari Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah di Astana Negeri Sarawak. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi meri pengagak hati ngagai Datuk Muhammad Zainal tedekan nikit pangkat nyadi pengarah pengurusan PDRM. Tuai Pemegai Menua Sarawak bersampi ke Datuk Muhammad Zainal mujur lebuh berjalai ke tangkup pengawal kebaru serta seruran berkunci ke penelebah. Lebuh dinyadi ketuai dikena negap kagi penyulut PDRM ngau servis ngagai rakyat ngau menua. Yang moga meri terima kasih ngagai semua Raban PDRM udah berbenar berjalai ke pengawal ngau penuh dedikasi serta profesional. Kelebagi maya nyaga pengelantang ngau penglikun di Sarawak. Polis dekat ngulih ke bantu ari sidak berkuasa antara bangsa yang kaum Interpol nur ngigak sekedar orang ti dipelabak ke ngelari ke diri ngagai menua luar. Berkawa ngau kes ngerosak kedai Sermaneka bak sekedar bagi menua di Sarawak berdau lama keudah. Pengarah Pengurusan Polis Diraja Malaysia, Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kenakak ke dia tu 3 ikut udah ditangkap. Lalu kira 10 ikut agi ditetap ke Bisi Kawal ngau Rabannya. Kes tu dipelabak ke Nyadi, berpun hari berebut ke dagang yang kaum nyual top up, dipelabak ke kena main judi online. Polis menggak netap ke sekedar kedai Serbaneka salah guna lisian dagang ngau nyual top up, ke alai surat dekat dikenatai ke ngagai sidak local authority PBT ngambil oleh berjalai ke atur nangkan kenyak. Graduate Borneo bisi tangkup pengawak ke berguna yang dijematan ti nyambung community university ngau menua kelimpah hari ti mantuk negap ke pemerhati hati pasal sempekat Malaysia 1963 MA63. Sapi Menteri Sains, Teknologi ngau Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal madah ke graduate jeman Diatuk Megak patut nemu sejarah menua bangsa serta merhati ke arus pemansang di niri negeri ke menua. Graduate dekatnya di ketuai profesional ngau penggerak community terdekat ngiring ngembing tunggak kuih Malaysia jemaah ilak. MA63 megak ukai ungkup Sabah ngau Sarawak ajak dan mungkur semua di Malaysia. Raban induk di menua tu patut majak ngangkat ke pengelandia digital ngambil ke sidak oleh nguna peluang ekonomi baru ngau nambah ke penatai pemisi yang kaum dengah pengawak dagang ngau market dalam online. Sampai Menteri Pemansang Orang Induk ngau nambil amir, Dato' Rosi Yunus, madah ke nguasa pengelandia digital dia tu berguna benar ngambil ke orang induk meruan bersemekiah. Orang Indo megak ngelaku ke produk ngau servis sidak ngagai nur tip saya agi. Kelimpah hari muka peluang rembus ngagai market luar Sarawak serta dunia. Berbangunnya tuai Raban Bangsa ngau tuai kaum KMKK patut tentu ke penerang berkawa ngau pengawak puang latih serta bantu TBC disedia ke perintah dikena ngagai orang Indo nyentuak ke peringkat Raban Bangsa. KMKK megak
megai tanggung pengawak, jadi penyambung antara komuniti ngau perintah lebuh ngenatai ke penerang. Kemayar itu agi bisi orang induk nak nemu cara ngulih ke penerang pasal peluang ti bisi disedia ke perintah. Perintah Sarawak megak nyendia ke mayuh macam sistem sukung dikena mantu orang induk, gawak baru serta negap ke pengawak dageng. Nyalai orang induk diperansang ngeregister diri bak pengkalan data opis induk Sarawak ngambil ke sidak oleh dikelala serta di

pukul 1.23 minit pagi hari 1 tu tadi. Anak miliknya dianjung ke hospitalnya urung pukul 10 malam. Dajak pihak anak miliknya nak mujur diselamat serta ditetap ke udah nadai. Postmortem dekat di pejalai ke, asyik pansik tumu ngayan ke anak miliknya baru ada serta terus diberi ngagai orang ke niru ke tegal indai kandung anak miliknya tu rakyat menua luar. Polis dia tu benung ngiga indai kandung anak miliknya tu serta udah ngerikut sekedar jaku ari saksi dia kena mantu berjalai ke pansik. Limbang dekat ditapat ke Mansia Mayu. Laban lebih 20 pekit dekat diatur. Berserimai dengan pengerami Ari Bukit Mas edisi ke-19. Kena 7 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Chairman Komiti Pelilih Limbang, Kaunselor Sufian Mohad, madah ke kira 30,000 ikut orang. Disadang datai megak ngagai pengerami tu. Antara pekit ke bisi diatur, ianya International Bodybuilding ngau Mr. Wonderful. Kedepasuk 24 ikut orang yang kaum dari Brunei semenanjung Malaysia ke limpah dari Sarawak ke Sabah. Sama bisik diatur yang pekit ngintik antara bangsa di pelabak ke dekat dipasuk 400 ikut orang. Lalu pekit perahu berias dekat dipasuk peranak menua di Limbang yang kaum dari kampung seberang kedai ngau kampung Patianbun. Ujung ke berita tempatan berita baru. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawal tiudah di pejalai karaban polis. Ngerusak kedai sebaneka, polis nguliah ke bantu Interpol ngiga suspek di menua luar. Pengelandik digital mantu orang induk ngelaku ke produk nambah ke penatai pemisi. Tunakak kami nabur ke berita Rewind FM, berita di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Ailina Suil. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: pejarin. Datainya darah rupas tubuh mit ngasurindang ati lantang kasiang gakit.
1: Pagi Rewind Badok Bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke Badok Bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nah patut. Nah, dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nah, uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ah, kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau bisa ke kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah inai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya ke diri semua Sam nya mayo tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut are tu kita kena tahu kering nya mayo tanya kan nama bekeni ngau utai tu
1: biasa nemi ya ada sih
2: nya masih ti are pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawas saya
1: nak. Anda salah tanya aja nasi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y ke cerita semua salah lelaki nintiang hari 4 1 hari 10 2026 Gaby bisik ngau kita cerita